0: di destinasi utama bagi menunaikan ibadah haji dan umrah, malah turut menawarkan peluang kepada bakal jemaah haji untuk menambah pengetahuan sejarah serta menghayati perjalanan dakwah Islam melalui lawatan ke beberapa lokasi penting di sekitarnya. Baru-baru ini, bakal haji negara yang mengikuti syarikat Strait Central Agency mengadakan lawatan ke beberapa tempat di sekitar kota Makkah Al-Mukarramah. Antara dilawati sekitar kawasan Arafah, Mina dan Museum Wahyu. Aktiviti seumpamanya bukan sahaja membantu para jemaah mengenali lokasi penting sebelum tibanya ke puncak ibadah haji, malah turut menambah ilmu pengetahuan serta penghayatan terhadap sejarah Islam sepanjang berada di Tanah Suci. Bulan Zulhijjah terdapat di dalamnya 10 hari pertama yang merupakan antara hari paling istimewa dalam Islam untuk memperbanyakkan amal ibadah seperti berzikir, berpuasa sunat, membaca Al-Quran, bersedekah serta melaksanakan ibadah korban. Oleh itu, umat Islam adalah diseru agar merebut keberkatan bulan Zulhijjah dengan memperbanyakkan amal kebajikan, meningkatkan keimanan, memperbaiki akhlak serta memperkukuhkan hubungan sesama insan selaras dengan tuntutan Islam dalam melahirkan masyarakat yang bertakwa, bersatu padu dan berdaya saing. Ia antara dikongsikan dalam tazkirah sempena malam munajat Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-279 malam tadi. Tazkirah bertajuk Menyambut Kemuliaan Bulan Zulhijjah disampaikan oleh Awang Abdul Khalid bin Kamri, Penolong Pegawai Ugama, Pejabat Cawangan Dakwah Daerah Blaid, Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Acara munajat disemarakkan dengan penyertaan ahli jawatankuasa takmir, para belia dan jemaah dari Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lorong 3 Selatan Seria, daerah Blaid dan beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Pusat Pembangunan Belia menganjurkan siri Artisan Skill sepanjang bulan ini bagi memberi peluang kepada orang ramai menimba ilmu praktikal dan kemahiran baharu. Salah satunya ialah bengkel pembuatan kuih muih. Bengkel sehari itu bukan sahaja memperkenalkan masakan warisan, malah melatih golongan muda menguasai teknik pembuatan. Kerja-kerja membaik pulih dinding longkang dan laluan pejalan kaki di Jalan Mata-Mata berdekatan Simpang 9 akan dilaksanakan pada 18 Mei. Separuh jalan di Jalan Mata-Mata akan ditutup sementara bermula 9 pagi. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Antarabangsa, polis Malaysia menumpaskan beberapa sindiket penipuan dalam talian antarabangsa yang beroperasi di negara itu dengan menahan 187 suspek dan rampasan aset bernilai lebih 57 juta ringgit di bawah Ops Teguh 2.0. Operasi besar-besaran yang dijalankan pada 6 dan 7 Mei oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman bersama beberapa agensi melibatkan 46 serbuan di kondominium mewah dan kediaman sekitar Lembah Kelang. Sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dan 25 yang lain cedera selepas pelanggaran kereta api mencetuskan kebakaran yang meranapkan sebuah bas awam di Bangkok. Anggota bomba dan pasukan penyelamat dikerah ke tempat kejadian ketika api merebak mengenai bas dan kenderaan berhampiran. Pasukan penyelamat juga berusaha menyelamat para mangsa cedera dari serpihan ketika anggota bomba memadamkan kebakaran. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Ketua diplomat China menggesa masyarakat antarabangsa untuk menangani punca utama isu Palestin, memperbetulkan ketidakadilan sejarah dan menegakkan kesaksamaan dan keadilan. Perkara itu ditegaskan oleh Timbalan Perwakilan Tetap China ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sempena ulang tahun Hari Nakba ke-78. Sun Lei berkata rakyat Palestin terus menghadapi penderitaan sejak 78 tahun yang lalu setelah perampasan tanah oleh rejim Israel mengakibatkan ratusan ribu penduduk Palestin kehilangan tempat tinggal. Tegasnya lagi, masyarakat antarabangsa perlu membina konsensus dan mengambil langkah yang tidak boleh disekat untuk melaksanakan jalan penyelesaian. Eksport minyak Iraq melalui Selat Hormuz merosot kepada hanya 10 juta tong pada bulan April. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri Minyak Baharu negara itu. Sebagai ahli pengasas kumpulan minyak OPEC, Iraq kebiasaannya mengeksport sebahagian besar minyak mentahnya melalui laluan air penting itu. Tetapi seperti pengeksport lain di rantau kaya minyak, itu ia terpaksa mencari laluan alternatif selepas Iran menyekat selat tersebut. Kiev berkata Rusia mengembalikan 528 jasad kepada Ukraine yang dikenal pasti sebagai tentera Ukraine yang terbunuh dalam peperangan. Langkah itu merupakan salah satu daripada beberapa bidang kerjasama antara kedua-dua negara. Penyiasat dan pakar akan mengambil semua langkah yang perlu untuk mengenal pasti jasad yang dipulangkan sehari selepas Rusia dan Ukraine saling bertukar-tukar tawanan perang. Akhir sekali, sukan Manchester City menjulang trofi Piala FA selepas menewaskan Chelsea 1-0 dalam aksi final di Stadium Wembley. Gol tunggal City dijaringkan oleh Antoine Semenyo pada minit yang ke-72. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimima Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9 pagi nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: ataupun bersama, optimistik dan mempunyai keyakinan terhadap satu sama lain, berasa selesa dengan apa yang ada dan sebagainya. Keharmonian sesebuah keluarga itu akan tercapai pada semua anggotanya sama-sama berusaha untuk mewujudkan keluarga harmoni. Baik, sudah pun di jam ketika kita bersama di pertemuan hari Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 masih akan kita bawakan nanti selepas ini. Dunia hari ini dalam sejarah yang tercatat pada 17 Mei dan juga 8.30 pagi akan audit ikuti laporan dari Tanah Suci. Seperti itu juga akan kami bawakan laporan aktualiti bersama dengan rakan Setugas Pujian Nabi mengusikan bagi acara yang berkaitan di Negara Bersalam, Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Kiarong akan dikongsikan nanti bersama di program kita di Ekspresi Pagi Nasional FM.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah, 17 Mei. Pada 17 Mei tahun 1756, Perang Tujuh Tahun bermula ketika Great Britain mengisytiharkan perang ke atas Perancis, di mana kedua belah pihak menginginkan keunggulan global dan mengorbankan yang lain. Pada tahun 1792, Bursa Saham New York diasaskan di Wall Street. Pada 17 Mei tahun 1859, di Australia, peraturan mula dibuat bagi sukan Australia Rules Football. Dunia hari ini dalam sejarah. Pada tahun 1865, Kesatuan Telegraf Antarabangsa yang kemudian dikenali sebagai Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa diasaskan di Paris. Pada tahun 1900, novel The Wonderful Wizard of Oz diterbitkan di Amerika Syarikat. Pada tahun 1902, Antikythera Mechanism ditemui, iaitu mekanisme yang mempunyai gear yang pertama di dunia. Dan pada 17 Mei tahun 1949, Proklamasi Kalimantan diumumkan. Dunia hari ini dalam sejarah.
2: Membelanjakan harta tanpa pengurusan dan pengawalan yang bijak dan teratur akan mengundang masalah kewangan di dalam sesebuah institusi keluarga. Bersederhanalah dan aturlah kewangan keluarga seperti mana yang digariskan oleh agama demi mendapat keberkatannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 141, tafsirnya, dan janganlah kamu melampau-lampau, yakni pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau.
3: Ekspresi Pagi

0: Tip Mesra Alam. Penggunaan barangan elektrik, pakaian, buku, perabot dan barangan lain yang sukar untuk dibuang tidak boleh disimpan untuk jangka masa panjang. Jika barangan ini masih dalam keadaan yang baik, ia boleh didermakan kepada pusat masyarakat dan badan-badan kebajikan. Sekiranya barangan tersebut tidak boleh digunakan lagi, ia boleh dibuang dengan menghantarkannya ke pusat-pusat kitar semula dan pusat-pusat kutipan.
1: Telah pun ada kita seketika tips Mesra Alam yang dikongsikan bersama Kerajaan Wadah Warna Medikop Singapura di Pertuan Kita di pagi ini. Permisi Pertuan Kita akan audi ikuti nanti laporan dari Tanah Suci pada pukul 8.30 pagi ini.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita lagi dalam laporan di Tanah Suci bersama saya Muhammad Akmal Arifin, pelapor Al-Hihwal Haji, yang akan mengongsikan perkembangan terkini dan semasa mengenai bakal jemaah haji negara di bumi Arab Saudi. Para pendengar yang dihormati, Kota Suci Makkah bukan sahaja menjadi destinasi utama bagi menunaikan ibadah haji dan umrah, malah turut menawarkan peluang kepada bakal jemaah haji untuk menambah pengetahuan sejarah serta menghayati perjalanan dakwah Islam melalui lawatan ke beberapa lokasi penting di sekitar kota berkenaan. Baru-baru ini, bakal jemaah haji negara yang mengikuti syarikat Straits Central Agency telah mengadakan lawatan ke beberapa tempat di sekitar kota Makkah Al-Mukarramah. Antara yang dilawati sekitar kawasan Arafah, Mina dan Muzium Wahyu. Aktiviti seumpamanya bukan sahaja membantu para jemaah mengenali lokasi penting sebelum tibanya ke puncak ibadah haji, malah turut menambah ilmu pengetahuan serta penghayatan terhadap sejarah Islam sepanjang berada di Tanah Suci. Dalam pada itu, Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan telah mengadakan satu perjumpaan. Perjumpaan berlangsung di Hotel Snoot Ajiad. Perjumpaan dipengerusikan oleh Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran. Perjumpaan antara lain membincangkan mengenai gerak kerja serta pergerakan jemaah haji negara. Perjumpaan seumpamanya bertujuan memastikan segala perancangan berjalan dengan teratur ke arah memastikan kesempurnaan ibadah haji pada musim ini. Auda pendengar sekalian, menjejakkan kaki ke Kota Suci Makkah Al-Mukarramah sememangnya sesuatu yang digantikan oleh bakal jemaah haji negara. Apatah lagi berpeluang untuk melihat sendiri Kaabah.
2: Saya Muhammad Azhadi bin Haji Bujang. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah kami sampai di Kota Makkah dengan berusaha terharu melihat keadaan di sini lah. Keluarga di Brunei insyaAllah kami di sini tidak apa-apa. Alhamdulillah, doakan saja kami menjadi orang Tepat Haji yang mabrur lah.
3: Haji Suhuddin bin Haji Matasan. Masya Allah, ini walaupun tahun lepas menunaikan fardu umrah selama 32 hari, ini haji lain sedikit daripada yang biasa. Walaupun balik-balik sudah umrah, so melihat Kaabah tu memang satu apa, hati berdebar.
4: Saya Nur Zaimah binti Haji Osman. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya juga. Saya alhamdulillah selamat sampai ke bumi Mekah ini untuk menunaikan haji pada tahun ini. Syukur alhamdulillah. Terharu memang itulah hajat yang sebenarnya setelah umrah, last umrah tahun 2024. Dan insyaAllah, alhamdulillah doa itu terkabul lah. Nama saya Nur Atika binti Abdullah. Alhamdulillah, nyaman hati rasanya. Orang sebenarnya awal macam takut lah apa ni, tapi alhamdulillah sampai Kota Suci Mekah lah. Ada impian pula. Mabah juga diri sana. Jangan tengok aku okey saja sini.
1: Dikongsikan fakta menarik mengenai air zam-zam. Air zam-zam mempunyai kedudukan istimewa dalam kalangan umat Islam dan menjadi antara nikmat yang sentiasa dinantikan oleh para jemaah haji serta umrah ketika berada di Tanah Suci. Telaga Zam-Zam yang terletak berhampiran Kaabah di Masjidil Haram telah wujud sejak ribuan tahun yang lalu dan dikaitkan dengan sejarah Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar serta Nabi Ismail AS. Menurut sejarah Islam, Air tersebut muncul sebagai pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Hajar yang sedang mencari air untuk anaknya Nabi Ismail di kawasan padang pasir yang tandus. Air Zam-Zam juga mempunyai kelebihan tersendiri sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa air Zam-Zam itu diminum mengikut niat orang yang meminumnya. Oleh itu, ramai jemaah mengambil peluang meminum air berkenaan sambil berdoa, memohon kesihatan, keberkatan serta dipermudahkan urusan ibadah. Selain itu, air Zam-Zam itu terkenal kerana kebersihan serta kandungan mineral semula jadinya. Di Masjidil Haram, kemudahan tong dan pipe air Zam-Zam disediakan di pelbagai lokasi bagi memudahkan jutaan jemaah mendapatkan air berkenaan. Bagi para jemaah, meminum air Zam-Zam bukan sahaja menjadi pelengkap pengalaman berada di tanah suci, malah turut memberikan ketenangan serta penghayatan rohani yang mendalam sepanjang melaksanakan ibadah. Auda, dengan itu, sekian dulu laporan di tanah suci untuk siarannya hari ini. Sampai jumpa lagi untuk laporan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami. National FM, Radio Brunei.

Sama sama kita mendoakan semoga bakal jemaah haji dan juga petugas-petugas dan juga yang berada di sana dikurniakan kesihatan tubuh badan yang sihat, dimudahkan segala amal ibadah dan urusan dan rukun-rukun haji yang dilakukan dan mendapat haji yang mabrur. Baik, terima kasih untuk terus bersama di National FM. Ditemukan kita bersama hari Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masih. Ditemukan kita bersama di jam ketiga di Ekspresi Pagi National FM 9 pagi nanti berita ke udara. Akan awal ikuti laporan info daerah yang bersama dengan rakan-rakan pelapor dari daerah Tutong, daerah Pelat dan juga daerah Temurung untuk mengisikan bahan yang dibawakan. Dan selepas ini akan kami bawakan laporan aktiviti bersama dengan rakan Sugas Pengiran Jenapi akan mengisikan satu acara yang berlangsung di pertemuan kita hari ini. Nantikan selepas ini.

Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Bernardo Silva berkata Manchester City masih mempunyai impian kecil untuk memenangi Liga Perdana Inggeris selepas menewaskan Chelsea 1-0 dalam perlawanan akhir Piala FA malam tadi. Gol tunggal perlawanan hadir pada minit ke-72 menerusi jaringan Antoine Semenyo yang menolak masuk bola hasil hantaran lintang Erling Haaland. City yang memenangi Piala Liga pada Mac lalu mengekori pendahulu Liga Perdana Arsenal dengan dua mata dengan baki dua perlawanan. Penyerang veteran Poland Robert Lewandowski mengumumkan bakal meninggalkan Barcelona pada penghujung musim ini selepas kontraknya tamat. Penyerang berusia 37 tahun itu bakal menamatkan perjalanan 4 tahun bersama Gergasi Spanyol berkenaan selepas meledakkan 119 gol dalam 191 penampilan dalam semua pertandingan sejak menyertai klub itu dari Bayern Munich pada 2022. Sepanjang masa bersama Barcelona, Lewandowski membantu klub itu merangkul 3 kejuaraan La Liga termasuk musim ini selain menjulang Copa del Rey pada 2025. Kehadiran Lewandowski sebelum ini dianggap antara faktor penting kebangkitan Barcelona ketika klub itu berdepan masalah kewangan dan prestasi tidak menentu. Bekas penyerang Bayern Munich itu turut memainkan peranan besar membantu Barcelona kembali bersaing di pentas Liga Juara-Juara. Lewandowski dijadual membuat penampilan terakhir di Stadium Camp Nou ketika Barcelona menentang Real Betis minggu depan. Gelaran utama ke-15 Pep Guardiola dan ke-20 keseluruhan sebagai pengurus Manchester City diperoleh dengan kemenangan 1-0 Piala FA ke atas Chelsea sekaligus membuktikan nilai kestabilan jangka panjang kedudukannya di kelab itu. Guardiola kini telah memenangi Piala FA sebanyak 3 kali sejak tiba di Manchester 10 tahun lalu selain 6 gelaran Liga Perdana Inggeris, 5 Piala Liga dan 1 trofi Liga Juara-Juara bersama 3 Community Shields FA, Piala Super FIFA serta Piala Dunia Club FIFA. Akhir sekali, Elena Vitolina menewaskan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff dengan 6-4, 6-7, 3-6-2 dalam perlawanan akhir terbuka Itali untuk menjulang gelaran gelanggang tanah liat pertamanya musim ini mendahului Roland Garros. Vitolina kini akan membida untuk memenangi gelaran Grand Slam pertamanya di terbuka Perancis yang akan berlangsung di Paris pada 24 Mei. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 pagi nanti.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. أصلي على هذا الميت أربع تكبيرات فرض الكفاية مأموما لله تعالى. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini empat takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
0: Telah disampaikan dua buah berita keluarga dan harap maklum.

0: Ekspresi Pagi.
1: Bersama di Ekspresi Pagi, di jam terakhir kita bersama pertemuan hari Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 masih. Baik, di pertemuan kita bersama dalam info daerah bersama dengan rakan-rakan pelapor yang akan mengusikan bahan dan juga acara yang berkaitan di daerah Tutong, daerah Pelajar juga Temburong. Dimulakan pertemuan kita bersama dengan rakan pelapor dari daerah Temburong, Nur Salina. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nani.
1: Selamat pagi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat pada hari ini.
1: Sehat saja. Bagaimana cuaca di daerah Temburong ni?
2: Ya, kalau di daerah Temburong pada pagi ini, alhamdulillah nampaknya cerah dan ceria saja, Nani.
1: Cukup mengizinkan, ya?
2: Ya, insyaAllah cukup mengizinkan untuk orang ramai melakukan aktiviti-aktiviti hujung minggu ni, Nani. Ya?
1: Apapun, sediakan payung sebelum hujan.
2: Betul.
1: Ada persediaan. Betul. Ya, kalaupun cuaca panas, pastikan membawa air secukupnya, ya.
2: InsyaAllah.
1: Baik, saya serahkan bersama dengan Sarina untuk mengusikan bahan yang dibawakan dari daerah Temburong. Silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih, Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera, Auda. Bertemu kita kembali dalam ruangan info daerah dari daerah Temburong bagi mengusikan bahan dan juga info yang mengambil tempat di daerah Temburong ini. Dan untuk pagi ini, apa kata kita terus saya kongsikan bahan wawancara kami mengenai masakan masyarakat Puak Iban, Puak Murut yang tinggal di daerah Temburong ini juga merupakan etnik yang orang unik kerana sangat kaya dengan pelbagai khazanah seni termasuk keindahan dan juga kreativiti alam dalam memasak bermacam-macam jenis makanan tradisi. Sekarang kita akan bersama Awang Simpul bin Haji Gumpan mengusikan masakan suman ikan atau dalam bahasa Murutnya dikenali dengan panggilan Tutong. Jadi apa kita terus dengarkan bahan wawancara ini bersama.
3: Hari ini kita ada tunjuk cara macam mana kita masak ikan di dalam buluh. Dalam bahasa Melayu Brunei, dia dipanggil suman. Tapi dalam bahasa Murut, orang panggil tutung. Kalau di Sarawak, masyarakat Iban, orang panggil pansuh. Kita punya ingredient yang paling utama ialah ikan. Masa ini kita gunakan ikan sultan. Fresh dari sungai. Okay. Bahan-bahannya, okay. Kita ada cili, kita ada garlic dengan bawang besar, kita ada halia, kita ada asam. Asam kulit untuk buat dia masam. Kita ada bunga kantan. Bunga kantan ni satu spesies daripada halia. Okay. Ini kita ada garam, kita ada serbuk perasa. Kita masukkan air lebih kurang 300 ml untuk saiz inilah. Lepas tu kita tutup dengan daun. Ini pucuk ubi. Pucuk ubi boleh makan. Jadi, kalau dia masak, boleh makan. Pucuk ubi. Untuk dia masak, kita ambil masa dalam 30 minit lah. Lebih kurang half an hour. Kita boleh tahu dia masak nanti. Satu, ada some bubble keluar dari sini. Dari dalam lah. Kita tahu ia sudah hampir masak. Dan ada sini ada perubahan daun. Macam layu, coklat. Jadi kita boleh tahu ia sudah masak. Ikan di dalam masak. Dan daun ni pun kita boleh makan. Sebagai ulam lah. Okay, lepas ni kita simpan di sana. Supaya ia masak rata. Ia punya api jangan kuat. Supaya ia punya masak rata. Dan ia punya bambu ataupun buluh tidak hangus.
2: Itu dia ada bahan yang kita bawakan pada pagi ini. Semoga dengan perkongsian bahan ini kita dapat orang sama-sama mengambil manfaat dengan cara masakannya dan juga baik daripadanya. Misalnya dalam mendedahkan kepada orang ramai lagi tentang kewujudan masakan unik dan juga etnik ya dalam pelbagai puak yang tinggal di negara kita ini khususnya sekaligus untuk memajukan lagi dan juga memberi tarikan kepada para pelancong untuk berkunjung datang ke daerah Temburong ini ataupun negara Brunei Darussalam khususnya. Baiklah Uda dan juga Nani, sekian itu saja perkongsian dari daerah Temburong pada pagi ini. Kita serahkan kembali bersama dengan rakan-rakan kita Nani di Bandar Sibukawan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terapun dan ikuti mulakan pertemuan kita dalam info daerah di pertemuan kita hari ini bersama dengan mereka pelapor dari daerah Temburung Nusarina telah mengusikan bahan dibawakan. Nanti akan bersama pula dengan rakan pelapor dari daerah Tutung bersama dengan Annie nanti bersama dalam info daerah. Edisinya hari Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama dengan 17 Mei 2026 Masihi.
0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
4: Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.

Baik, 9.24 minit pagi. Masih bersama dalam info daerah di pimpinan kita. Kalau tadi dimulakan dengan rakan pelapor dari daerah Temburung, kita beralih pula untuk bersama dengan rakan pelapor dari daerah Tutung, ya, bersama dengan rakan tugas Erni nanti bersama di pimpinan kita hari ini akan kami bawakan selepas ini nanti. Ekspresi Pagi.

0: Inspirasi Pagi.
1: Baik, bersama di Inspirasi Pagi dalam info daerah di program kita pagi ini. Seperti yang diterangkan tadi, kita akan bersama dengan rakan pelabur dari daerah Tutong bersama ini. Assalamualaikum Aini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nani.
1: Selamat pagi juga. Apa kabarnya?

0: الحمد لله سيهات يا
1: سيهات سنتي سيهات sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Misi kita sebut sehat selalu. Itu satu kata-kata motivasi je.
0: Betul.
1: Cuaca di daerah Tutong bagaimana?
0: Alhamdulillah cuaca di daerah Tutong saat ini cerah lah. Dan yang orang baru tak keluar, kelihatan keluar matahari tu. Kalau kemarin tu radup tengahnya.
1: Oh, hujan sadau hari tu.
0: Sadau.
1: Kalau panas singa jati, hujan pun. Tapi itulah sebenarnya adalah adab Allah SWT ya. Baik,
0: iya.
1: Saya serahkan dulu bersama dengan Nani untuk mengusikan bahan yang dibawakan dari Dar Tutong. Silakan.
0: Baik, terima kasih Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah ya, info daerah dari daerah Tutong. Saya akan kongsikan ya beberapa maklumat semasa terutama sekali mengenai dengan acara-acara yang berlangsung di daerah Tutong ya. Dan ketika ini saya juga berada di Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong. Baru sahaja bermula bengkel kesempurnaan ibadah fardu ain iaitu wudu yang dianjurkan oleh kumpulan Lajnah Pendidikan disokong oleh Belia Ibadur Rahman dan Muslimah Takbir Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong yang ketika ini berlangsung di Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong ya. Dan yang pasti juga ingin kita kongsikan antara pengisian dalam bengkel ini diisikan dengan teori dan juga praktikal yang disampaikan oleh Dr. Haji Nuralizam bin Haji Ali Akbar, penolong Profesor Fakulti Syariah College University, Perguruan Agama Seri Begawan. Ya, jadi Alhamdulillah penyertaan yang mengikuti bengkel kesempurnaan ibadah fardu ain wudu ketika ini ialah di kalangan di jutaan kuasa Takmir Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong, kumpulan Belia Ibadur Rahman, tidak ketinggalan juga belia-belia dan juga penduduk setempat ya di Pekan Tutong ini khususnya. Dan memang kita maklum juga ya, walaupun wudu ini kelihatan mudah, mengikuti bengkel wudu tetap penting kerana ramai orang sebenarnya masih melakukan kesilapannya tanpa kita ni sedari. Jadi dengan adanya bengkel wudu ini, sedikit banyak dapat membantu memperbetulkan cara mengambil wudu, mengikut syarat dan juga rukun yang betul supaya ibadah menjadi lebih sempurna. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah kita akan siarkan pengisian bengkel ini dalam info daerah akan datang ya. Dan dalam info daerah hari ini juga, selain daripada memberikan acara yang berlangsung pada pagi ini di Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong iaitu bengkel kesempurnaan ibadah fardu ain, ingin juga saya kongsikan mengenai dengan Jom Makan Food Festival ya, masih lagi berlangsung ketika ini yang diadakan di kawasan lapang berhadapan dengan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Dan pelbagai pengisian juga selain daripada menampilkan pengusaha-pengusaha tempatan yang mengikuti Jom Makan Food Festival yang sudah pun bermula sejak 13 Mei 2026. Acara ini juga telah diisikan dengan pelbagai persembahan pentas ya, di sebelah malam. Dan hari ini juga akan diteruskan lagi dengan acara car show, acara perlawanan netball ya, dan juga Mobile Legend. Jadi inilah peluang pengusaha-pengusaha tempatan kita ni ya. Bukan sahaja pengusaha dari daerah Tutong yang turut serta dalam aktiviti ini, malahan juga dari daerah lain turut mengambil kesempatan ya untuk sama-sama menjayakan Jom Makan Food Festival 2026. Jadi jangan lupa Auda, masih lagi ada kesempatan di sekitar untuk datang berkunjung bagi sama-sama menyaksikan dan juga memeriahkan Jom Makan Food Festival yang berlangsung di kawasan lapang berhadapan dengan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong ya, yang diadakan sehingga 12 tengah malam. Baik, seterusnya kita ingin kongsikan lagi maklumat mengenai dengan acara yang berlangsung juga pada ketika ini. Pada pagi ini juga bertempat di Ecoponics Garden Bang Nukat Kampung Lamunin diadakan Adu Gayuh Glen Kampung Gelar ya, edisi ketiga. Jadi acara ini juga bersempena dengan sambutan Adu Gayuh

0: yang dijangka akan berakhir pada pukul 3.30 petang. Jadi mungkin saja bis kita ada yang melalui ke daerah Tutong menggunakan laluan jalan kampung ya, seperti Jalan Lamunin, boleh saja singgah menyaksikan ya antara pengisian Ado Gayo Glam Kampung Gelor yang diadakan di Eco Ponis Garden ketika ini ya, hari ini 17 Mei 2026. Yang ingin kita kongsikan juga, dalam pengisian Ado Gayo Glam Kampung Gelor ini turut diisikan dengan persembahan kebudayaan dusun, pameran dan juga bazar. Baik, berikutnya kita ingin kongsikan lagi maklumat mengenai dengan acara yang juga bersempena dengan sambutan Ado Gayo, di mana Majlis Perundingan Kampung Ukong akan mengadakan acara sambutan Ado Gayo ini pada 30 Mei 2026 pukul 4 petang sehingga 10 malam ya, di Gelanggang Sukan Kampung Ukong, ya, Ukong Mamagon. Jadi acara ini diisikan dengan pertandingan kebudayaan, iaitu pertandingan baju kebudayaan. Manakala pada 31 Mei 2026 di tempat yang sama juga akan diteruskan lagi acara tamu Ado Gayo ya, pada pukul 7.30 pagi sehingga 11.30 pagi. Di samping itu juga diisikan dengan acara pertandingan kebudayaan ya, pertandingan terjemahan bahasa dusun dan pertandingan guling tangan belia lelaki dan perempuan. Nah, jadi ini menarik juga acara yang akan diisikan pada 30 dan 31 Mei 2026 nanti, sambutan Ado Gayo yang diadakan di Gelanggang Sukan Kampung Ukong ya, anjuran Majlis Perundingan Kampung Ukong. Dan Alda ingin kita kongsikan juga pada 23 Mei 2026 akan diadakan Majlis Pelancaran Minggu Warisan dan Klasik bertempat di Tutong Culture, Tutong Culture Street ya, belakang Mahkamah Lama, anjuran Jabatan Bandaran Tutong dan Jabatan Daerah Tutong dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Kreatif Daerah Tutong. Jadi Majlis Pelancaran Minggu Warisan dan Klasik ini akan diadakan pada pukul 9 pagi, iaitu pada 23 Mei 2026. Baik, itu beberapa acara yang akan berlangsung di daerah Tutong ya, yang berlangsung pada ketika ini dan juga hari seterusnya. Dan ada satu lagi maklumat ya, ingin kita kongsikan mengenai dengan maklumat penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku di keseluruhan Simpang 400, Simpang 406, Simpang 396, Simpang 398 dan sekitarnya Kampung Keriam Mukim Keriam Tutong, di mana kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian talian kawat atas volten tinggi dan volten rendah di kawasan tersebut dijalankan ya, bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga selesai. Jadi kerja-kerja ini juga akan dilaksanakan sehingga 30 Mei 2026 kecuali hari Jumaat dan Ahad dan hari kelepasan awam. Jadi harap maklum bagi abis kita yang tinggal di kawasan tersebut ya, di alamat yang saya nyatakan tadi, khususnya di Kampung Keriam Tutong. Baik, itulah ada beberapa maklumat semasa yang dapat kita berikan dalam info daerah dari daerah Tutong. Dan mungkin saja insyaAllah kita akan kongsikan lagi beberapa info semasa lainnya dalam pertemuan kita info daerah dari daerah Tutong akan datang ya. Baik, itu saja Nani.
1: Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi, rakan dan berapa dari daerah Tutong bersama dengan Ernie, musik yang bahannya dibawakan. InsyaAllah melengkapkan teman kita dalam info daerah bersama dengan Naimah nanti untuk bersama dalam info daerah edisinya 17 Mei 2026 kembali nanti selepas ini.

0: Itulah menghapus jejakmu, tapi kita masih lagi menjejaki dalam info daerah. Kalau tadi bersama dengan rakan-rakan dari daerah Temburung dan juga daerah Tutong, kita menjejaki pula untuk mengisikan bahan dari daerah lain untuk bersama di penuh kita dalam info daerah. Bersama dengan rakan Naimah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nani, lama dah bersama Nani ya.
0: Ya, toh rasa-rasanya kan mau jukkan bersama-sama tu. Kenapa ni bertamu dalam info daerah, tapi biasanya hari-hari bekerja.
1: Lurus. Selalunya menangar Nani sama si apa ni Erwa Rino kerana kan menyampuk perhimpunan bis kita dah dapat.
0: Jauh.
1: Menangar saja.
0: apanya orang tu ke menampung saja ni. Menampung. Okay. Apa menampung? Menampung lah, Rosa.
1: Menampung. Kalau kita ni dapan-dapan melangui mulutnya orang tua.
0: Kalau anu menyampuk ah?
1: Menyampuk.
0: Tapi kena merahi tu kena menampung ah.
1: Apa tu?
0: Kalau menampung tu kena merahi tu lu pindungan dulu.
1: Weh, lurus. Kena merahin. Jangan melangui mulut, jangan tur-turutannya orang tua tu kita ni ya.
0: Dengar sejenya jatuh. Tapi ada baiknya je lah untuk kita ni dapat apa ni mempraktikkan lah bila untuk tu bercakap ni mendengar bah.
1: Mendengar. Apakah ceritanya ada nasihat ke apa? Cerita pengajaran kita ni lah tu
0: ah. Kan baru jo sigan permulaan ni sudah cerita katanya. Dapat kalau tadi daerah Tutong dan juga Blight tadi cuaca cukup baik. Bagaimana di daerah Blight ni? Daerah Blight.
1: Blight alhamdulillah cerah pada pagi ni lah ni ya.
0: Alhamdulillah
1: juga. Semua kerja-kerja terutamanya kita ni bini-bini ni banyak kerja menjamu nyamuk. Ada sejakan dipigang. Mudah-mudahan dengan adanya cuaca cuma ni semua kerja habis lancarnya kita ni ya.
0: Biasanya kalau minggu ni tak kesempatan benya. Dari dalam, di luar rumah.
1: Lurus. Dan lagi, kalau hujung mingguan ni, ada di antara organisasi. Persatuan mengadakan acara-acara bisorang. Jadi dalam keadaan cuaca cemani ni juga, semuanya dalam keadaan baik. Diorang pun sukalah semua perjalanan lancar.
0: Itulah yang diharapkan juga. Semoga dimudahkan segala acara-acara yang berlangsung maupun acara perkahwinan, ya, acara-acara majlis-majlis yang kecil ataupun yang kita ni acara-acara perjumpaan apa namanya event perjumpaan. Ataupun apa namanya
1: riadah
0: ataupun sebagainya. Baik.
1: Macam di Blight kan, pagi ni tadi ada beberapa acara diadakan terutamanya Kampungku Cergas anjuran MPK Penaga Kampung Penaga ABC.
0: Betul.
1: Dengan kerjasama BSRC langsung pada pagi tadi. Kira-kira 6.30 pagi tadi lah.
0: 6.30 ya.
1: Mungkin masih lagi berjalan pada waktu ini. Jadi alhamdulillah cuaca pun baik. Diorang mengadakan cycling, run dan juga brisk walk. Jadi ini aktiviti perumahan kampung penaga A, B dan C lah dengan kerjasama BSRC Seria.
0: Itu usaha yang cukup baik jugalah untuk kita ni apa ni dapat membawa anak-anak buah kita ni ataupun juga rakan-rakan ataupun masyarakat ini untuk mendekatkan dalam apalagi apa ni acara-acara yang berkaitan tentang kesihatan ya. Kalau seorang alih ni, tapi kalau ramai asyok tu.
1: Tidak terasa bahan.
0: Jangan berjalan atau membawang. Lain tu juga.
1: Exercise mulut tu.
0: Kaki sih bergerak
1: Satu lagi sekarang pukul 12.30 hari sampai pukul 9 malam. Diadakan kastah lepak sebenarnya.
0: Yang kusiang sekarang lain pas malam lepak lagi.
1: Anjuran IBTE ni.
0: 12
1: hari sampai 9 malam.
0: Kalau orang muda baguslah untuk bertukar-tukar fikiran ya. Apalagi dalam apa ni masih lagi berkaitan tentang pelajaran ataupun sebagainya, membaiki segala apa yang kurang. Itulah namanya teamwork juga.
1: Sambil-sambil itu kan melihat apa produk-produk yang disediakan oleh IBTE.
0: Betul.
1: Ada jualan-jualan makanan. Jadi kita ni boleh merasalah ya hasil-hasil jualan secara kecil-kecilan. Jadi kita ni sokonglah hasil usaha daripada anak-anak tempatan kita ni. Jadi jangan lupa untuk datang ke Dewan Bandaran Korobat. 12.30 hari ya, bermula sampai 9 malam. Dan satu lagi ni Nani, Tamu Pasar Lama Korobat sudah mula operasi. Sebelum ni diubah suai keadaan ataupun suasana ni di sana. Dan kali ni Tamu Pasar Lama ni bermula hari Rabu dan akan diteruskan hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad.
0: Ya.
1: 2:30 petang sampai pukul 7 malam.
0: Kita harap maklumlah kepada orang-orang yang berkunjung ni ya. Jadi saya serahkan dulu ya, bersama dengan apa ni Naimah, kalau anda panjang ni. Kan boleh tukul 10 orang baru lepas ke tadi. Overrun. Baik, saya serahkan dulu ya.
1: Ya, baik. Terima kasih Nani. Dan itu di antara yang kita ni maklumkan tadi, di antara kegiatan yang akan berlangsung di Blaid. Dan seterusnya kita ni kongsikan, dan Blaid mengongsikan salah satu acara yang berlangsung pada malam semalam sudah bermula ni. Iaitu satu aktiviti menarik yang menggabungkan elemen pendidikan, alam semula jadi dan astronomi, iaitu program Dark Sky Malilas Expedition. Ya. Jadi program ini menghimpunkan para peserta yang berpeluang menyaksikan keindahan langit, langit malam lah tu, di kawasan Malilas yang terkenal dengan suasana gelap semula jadi dan sesuai untuk aktiviti pencerapan bintang ataupun langit. Ya. Ini adalah anjuran daripada Persatuan Astronomi Brunei Darussalam yang mana mereka membukakan peluang kepada penduduk-penduduk dan juga pelajar-pelajar serta ibu bapa untuk sama-sama datang. Malam semalamnya, Alhamdulillah cuaca pun baik, jadi pencerapan langit dapat dilaksanakan dengan sempurnanya. Jadi untuk mengetahui lagi lebih lanjut mengenai dengan perkara ni, kita ni akan bersama Yang Mulia Muhammad Arif bin Ismail, Ahli Biasa Persatuan Astronomi Brunei, Persatuan Astronomi Brunei, Brunei Darussalam, selaku penyelaras program. Jadi kita dengarkan dulu mengenai dengan program yang mereka anjurkan ini.
2: Program Dark Sky Expedition ini dijalankan oleh Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam bermula hari Sabtu 16 Mei hingga Ahad 17 Mei 2026 bertempat di Rumah Panjang Julangan Titah Kampung Melilas yang dibantu oleh Persatuan 4

0: for Brunei Overland and Expedition Group. Tujuan ekspedisi ini diadakan adalah untuk meningkatkan kesedaran bagi meluaskan pengetahuan dalam bidang astronomi serta menyuntik minat dalam kalangan masyarakat khususnya para pelajar di luar bandar. Ianya juga mempromosikan potensi pelancongan astro di mana memperkenalkan Kampung Melilas sebagai salah satu kawasan langit gelap yang asli dan bebas pencemaran cahaya dan menggalakkan pembangunan serta kecemerlangan bidang astronomi negara Brunei Darussalam dengan tumpuan khusus pemerkasaan astronomi Islam dalam kehidupan seharian. Antara aktiviti yang dijalankan ialah sesi stargazing di mana peserta dapat melihat galaksi Bima Sakti iaitu Milky Way dengan menggunakan teleskop ataupun mobile sendiri dan pada waktu pagi jungle trekking dan boat ride bagi memperkenalkan kampung ini. Dan ekspedisi ini terbuka kepada orang awam. Harapan dari pihak persatuan adalah untuk meningkatkan minat dan pengetahuan masyarakat terutamanya generasi muda di kawasan luar bandar terhadap bidang sains astronomi. Ianya juga mewujudkan kesedaran yang lebih tinggi dalam mengekalkan keaslian alam semula jadi daripada pencemaran cahaya dan menjadikan ekspedisi ini sebagai pemangkin kepada usaha pemeliharaan kawasan langit gelap iaitu Dark Sky di negara ini. Cadangan daripada pihak persatuan adalah untuk memantapkan kolaborasi dengan agensi kerajaan dan juga masyarakat untuk meningkatkan akses kepada aktiviti pendidikan astronomi dan falak syari'i bagi kawasan luar bandar. Ya,
1: ya itulah tadi Auda ya, dapat kita dengarkan mengenai dengan tujuan dan harapan persatuan untuk mengadakan aktiviti yang memberikan pengalaman kepada penduduk ataupun para pelajar ya. Di samping itu para peserta menikmati fotografi langit malam, perkemahan serta perkongsian ilmu mengenai astronomi dan memelihara alam sekitar. Dengan adanya program ini juga bukan saja memberikan pengalaman yang baru kepada peserta, malah meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan menjaga kawasan bebas pencemaran cahaya bagi tujuan pendidikan dan juga pelancongan ini. Ya. Jadi itulah yang kita kita harapkan pengalaman-pengalaman seperti ini dapat dikongsikan bersama dengan rakan-rakan yang lain. Manalah tahu ada peluang lagi dianjurkan oleh persatuan ini boleh menyertai dalam program yang cukup berharga. Kalau saya mengaku Nani-Nanian baru pernah ikut pencerapan langit di kawasan pedalaman. Jadi memang seronoklah ya, berada di sana. Yang apa ni program ini tambah lagi namanya cukup menarik untuk kita ni berada di sana iaitu Dark Sky Melilas Expedition ya. Jadi akan kita harapkanlah dapat sambutan yang berharga dan dapat dianjurkan lagi di masa akan datang memberi peluang kepada yang lain ya untuk menikmati pencerapan langit yang indah pada waktu malam terutamanya di kawasan-kawasan pendalaman ini ya. Dan pagi ini sebelum persatuan kembali ke checkpoint A itu ke Jerudong tempat masing-masing balik kasar turut diadakan sumbangan derma daripada persatuan kepada wakil ketua julangan titah rumah panjang Kampung Melilas. Jadi ini satu penghargaan lah kepada mereka semasa berada di Kampung Melilas ini Nani ya. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan pengalaman ini akan menjadi satu ristaan dan menjadi kenangan kepada mereka yang bersama-sama pada malam semalam berada di kemah di Kampung Melilas ini.
2: Itu saja Nema, insyaAllah kita kemas lagi di lain waktu. Tapi Pak satu menunggu Jumat atau Minggu tu
1: kalau ada kesempatan nanti tidak salah untuk kita ni bersama Jumat dan Ahad nanti ya.
2: Iya, insyaAllah. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi sama-sama. Ya.
1: InsyaAllah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah rakan saya ni Naima. Kalau sudah berjumpa, cuma itulah panjang cerita ya. Salam info daerah melengkapkan pertemuan kita bersama dalam info daerah di pertemuan kita hari ini. Kalau tadi bersama dengan Selina dari daerah Temburung, ini di dari daerah Tutong dan juga Plaid bersama dengan Naima edisinya. Pertemuan hari Ahad 29 Zulkaid.

0: penyakit asma, demam, suasana di tempat tinggal yang bising dan mempunyai tabiat buruk seperti minum kopi sebelum tidur.
1: Secubit fakta.
0: Cara-cara untuk mengatasi penyakit insomnia ini adalah dengan mandi air panas sebelum tidur, makan secara teratur, menghindari daripada meminum minuman yang mengandungi kafein, mengambil sedikit makanan ringan yang mengandungi karbohidrat sebelum tidur, dan berolahraga secara rutin.
1: Secubit fakta.
0: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil. Thank you.

Baik, di peluang kita bersama, di jam terakhir kita bersama, insyaAllah bertemu lagi di lain waktu. Dan 10 pagi nanti berita ke udara ditemani rakan setia saya lain akan miskan beberapa rancangan dan kapsul ke udara bersama. Sampai jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum.

untuk renungan kita bersama. Janganlah kita berputus asa dengan apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini, yakni daripada sesuatu yang indah kita sukai. Sebab hakikatnya, itulah yang terbaik buat diri kita ini untuk menjadikan kita ini hamba Allah yang bertakwa. Ikhlas daripada saya, Farizal Ali, di National FM.

0: Jun 2022. Syarikat itu memberi amaran kepada doktor tentang risiko hati yang teruk dan meminta mereka memberhentikan ubat itu kepada pesakit baru serta menilai sama ada pesakit sedia ada harus meneruskan rawatan. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 80 orang maut akibat penularan terbaru wabak Ebola di wilayah Ituri, Timur Republik Demokratik Kongo. Menteri Kesihatan setempat berkata pihak berkuasa merekodkan sekitar 246 kes yang disyaki selepas mengesahkan wabak baharu yang melibatkan strain bundi Bokjo virus itu. Menurutnya, kementerian secara rasmi telah mengisytiharkan wabak Ebola ke-17 Kongo. Sementara itu, kerajaan setempat telah mengaktifkan pusat operasi kecemasan, memperkukuh pengawasan dan mengerahkan pasukan tindak balas. Awal bulan ini, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menghantar pasukan ke Ituri selepas kes yang disyaki dilaporkan. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ikuti pada pukul 11 pagi nanti.

0: tadi boleh nampak wajar, walaupun unemployment tu semakin naik, tidak ada pekerjaan apa, tapi salah satu solusinya ialah self-employment. Artinya warga-warga Ketani itu menjadi menjalankan usaha mereka sendiri.
1: If you guys feel that you guys wanted to success, then you need to berkarih, berjarih dan berlurih. That's all that I can say.
2: When opportunities walk right in front of me, I just grab it. So when you have the opportunities, when people, you know, bagi ideas of this, you wouldn't know a small slide of ideas itu boleh menjayakan you ke satu tahap yang lebih tinggi lagi daripada yang lain.
3: Wacana Belia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Bersama kembali dalam rancangan Wacana Belia, keluaran kali ini. Hari ini kita akan membuat pendekatan bersama salah seorang lagi yang bergiat dalam industri kreatif, Karya, yang pernah mengharumkan nama negara Brunei Darussalam di persada antarabangsa. Daripada minat yang bermula secara sederhana, Abdul Khabir Zainidi sehingga kini dikenali sebagai seorang yang aktif menerbitkan beberapa filem pendek dan pernah beberapa kali berjaya meraih pengiktirafan di festival filem di luar negara. Jadi apa kata? Untuk kali ini, terus saja kita bersama dengan beliau. Assalamualaikum tuan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar? Sihat ya?
4: Sihat walafiat.
3: Alhamdulillah, gembira mendengarkannya ini. Jadi untuk kali ini wacana belia kedatangan Abdul Khabir Zainidi. Kalau lebih mesra dipanggil sebagai apa tu?
4: Sebenarnya saya ni banyak ada beberapa nama.
3: Okay.
4: Tapi terlebih dahulu dikenali masa inilah sebagai watak Faris.
3: Oh, jadi lebih selesa saya panggil Faris.
4: Mana saja kita.
3: Okay.
4: Kalau nama apa ni, pengarah atau penciptaan filem lah, filmmaker lah.
3: Okay.
4: Boleh dikatakan memang nama saya Abdul Khabir Zainidi.
3: Abdul Zainidi. Baik. Jadi nama platform media sosial Faris.
4: Yes.
3: Kalau nama apa tu? Pengarah
4: filem,
3: filem Abdul Khabir Zainidi ataupun Abdul Zainidi.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Baik. Apa latar belakang Tuan Abdul Khabir Zainidi terlebih dahulu?
4: Saya memang ada apa ni, timbul rasa lah dari awal ketika menonton filem lah masa saya kecil, yang menghiburkan lah. Contohnya filem Charlie Chaplin. Bedut lah dikatakan atau clown lah, clown yang anulah, yang sentiasa menghiburkan dengan komedi yang physical lah, physical. Yeah. So dari sana timbullah rasanya untuk menjadi macam bedut lah juga.
3: Waktu tu usia berapa?
4: Masa zaman kanak-kanak lah masa itu. Kira dalam

0: 15 tahun lah ha. Di sana lah macam terlihat macam oh cemanilah jadi jadi penghibur
1: entertainer
0: and banyak cerita lah yang boleh dikeluarkan lah daripada melihat komedi cemat tu.
1: Jadi dari sana timbul inspirasi dan juga minat ya. Jadi kenapa memilih untuk menjadi apa director, pelakon? Tuan Ali macam mana sebenarnya?
0: Sebenarnya saya ni banyak anulah jua fungsi jua dikatakan ada sebenarnya dari awal lah ni saya sangat ingin menjadi penghibur lah ha, pelakon ataupun entertainer lah ha, kalau dikatakan depan kamera. Tetapi selepas itu ada jua timbul rasa mau rasa macam mana menjadi seorang yang di belakang kamera itu. So jadinya dari sanalah
1: pengarah filem itu maksudnya.
0: Penciptaan itu kira nulah satu bentuk dalam seni yang bagi saya lah semua patut mencuba atau meneruskan.
1: Kalau disuruh pilih satu ni, Tuan Zainidi lebih memilih untuk berperanan sebagai apa?
0: Soalan yang sangat bagus. Kalau saya lah masa ini memang dikatakan influencer lah ha? Atau apa ni muka TikTok. Jadi masa ini memang minat saya adalah di depan kamera lah buat sementara lah. Tapi sebenarnya saya punya apa ni passion adalah di belakang kamera. Pasal penciptaan apa saja, lirik, cerita ataupun tayangan filem pun ada banyak ia punya hasil. Sebagai artis kita ni pun rasa macam meluahkan atau
1: cara mengekspresikan
0: ekspresi atau sangat kita ni dapat menghargailah. Sudah kita ni melihat hasil kita ni sendiri di filem ke di pantas ke macam tu. So yes, kalau dikatakan
1: sekarang lebih memilih untuk menjadi entertainer lah,
0: entertainer
1: ya
0: lah, yes,
1: yang berada di hadapannya ini. Walaupun sebenarnya passion ataupun minat itu
0: passion
1: adalah
0: itu sebenarnya yes di belakang kamera. Sebagai
1: boleh saya katakan Tuan Zainidi ini adalah one man show.
0: One man show boleh dikatakan. Tapi adalah saya punya crew, team. Ada kru yang sentiasa membantu saya lah di dalam proses karya seni ini.
1: So pada dasarnya penulisan skrip.
0: Penulisan skrip itu memang saya sendirilah. Kalau dapat saya sendiri. Soal itu kita ketani kirakan hasil ketani sendiri bah. Sebagai artis ketani mau jua macam semua membuat, tapi benar pula ada yang suka anu membagi tugas yang lain arah anu orang, tapi sebenarnya saya memang ada passion dari awal semua one man show.
1: Jadi maksudnya kalau kita ni menulis skrip kita ni sendiri, apabila berada di hadapan kamera kita ni tahu menggayakan bagaimana nada skrip tersebut dan cara penyampaiannya. Lebih kita ni menghayati sebetulnya. Apatah lagi menjadi director, kadang-kadang apabila kita ni dah puas hati dengan persembahan kita ni sendiri, kita ni boleh rakam ulang ya untuk memberikan kepuasan kepada penonton-penonton yang menyaksikan.
0: Saya bagi contoh ha. Ya, kita ni macam dalam kapal di laut ah. Kapten atau kapten laut atau yang membawa kapal itu di laut adalah macam pengarah. Pengarah filem ia yang sentiasa ada bertanggungjawab untuk semua di kapal itu. Kalau kita ni as pelakon, sebagai pelakon kita ni yang adalah dalam kapal itulah sambil melihat suasana di laut atau kita ni hibur, kita ni menikmatilah ha, our surrounding satu di laut. So jadinya itulah ia punya dua sensasi yang lain lah. Pilot laut atau memang bertugas untuk membawa
1: passenger
0: dari sini ke sana. Tapi kami as penghibur atau kira dalam passenger laut itulah. So ia punya tanggungjawab lain lah, tapi sensasi itu lain juga. Different feeling.
1: Satu
0: tapi boleh dua-dua ya, menikmatilah,
1: menikmati keadaan pelayaran tersebut ha? Baik, berbalik semula kepada dunia perfilman Tuan Zainidi. Siapa yang paling mempengaruhi Tuan Zainidi untuk menceburi dunia filem ini?
0: Saya dari awal sudah ada memberitahu tentang Charlie Chaplin lah. Memang satu contoh yang saya selalu menggunalah untuk

0: inspirasi saya lah sebagai artis. Pasal kan Charlie Chaplin ni seorang artis yang menulis juga, ia yang menjadi pengarah juga, dan ia juga berlakon. Ia pun dikatakan contoh terbaik one man show.
1: Ya, ya, ya.
2: Kalau Charlie Chaplin ni, kalau saya tengok filem-filem beliau, tidak ada dialog.
0: Yes, lurus.
2: Kenapa ini menjadi pilihan?
0: Because bagi saya, kalau yang tidak ada berdialog, itu yang paling susah.
2: Itulah.
0: And challenging. So jadinya Charlie Chaplin itu memang berbakat lah untuk menyampaikan komedi itu tanpa dialog. Because kita ni sudah faham dari ia punya ekspresi muka, perjalanan badan, yang ia tu ada something yang lucu. And bagi saya lah, komedi ini memang bukan senang disampaikan daripada drama. Because komedi ini kira ada satu elemen, yang itu timing. Timing ini bukannya senang dicapaikan. Memberi ketawa orang.
2: Kira macam punchline, betul?
0: Punchline, yes, lurus.
2: Apabila Charlie Chaplin menjadi idola Tuan Zainidi, adakah bermaksud Tuan Zainidi lebih berfokus kepada genre lawak?
0: Lawak, yes, ada. Ada lawak, ada pentas, ada jua. Dan juga creativity. Itu yang penting lah.
2: Jadi ini genre-genre filem Tuan Zainidi, ya?
0: Boleh dikatakan.
2: Mungkin kalau dari ahli keluarga ataupun rakan sekeliling yang bersokongan ya dalam bina Tuan Zainidi sebagai perfilman ini.
0: Sebenarnya saya saja yang dalam keluarga yang
2: kreatif, ya?
0: Yang dalam karya seni lah. Tapi memanglah ada dorang men-support juga. Teman-teman lah juga men-support di sekeliling saya lah. Itu yang penting. Ketani mesti ada support yang kuat lah juga. Tetapi yang pentingnya ketani yakin diri sendirilah sebagai artis. Jangan putus asa.
2: Jangan putus asa. Itulah yang ingin saya tanyakan, ya. Apa tanggapan ahli keluarga dan juga rakan sekeliling apabila Tuan Zainidi memilih untuk berkecimpung dalam dunia seni ataupun dunia industri kreatif seperti ini? Ada masa depan ke ataupun apa achievement yang ingin dicapai dalam bidang ini?
0: Sebenarnya memang dalam karya seni ini bukan kirakan industri ataupun choice yang konvensional lah dikatakan, tetapi saya memang ada sudah pencapaian yang dapat
2: dibanggakan
0: seperti calonan di filem antarabangsa luar, filem festival yang saya pernah hadir dan dijemput, contoh macam di Tokyo Talent sana. Alhamdulillah lah, tahun ini saya pun dijemput lagi untuk pergi ke Jepun.
2: Alhamdulillah.
0: Kerana telah dicalonkan di program Cultural Leaders, iaitu Belia Budaya Antarabangsa.
2: Belia yang menengahkan budaya.
0: Yes.
2: Jadi kalau Tuan Zainidi sendiri, culture ataupun budaya dari negara Brunei Darussalam.
0: Terus untuk tahun ini di Tokyo, Jepun.
2: Jepun,
0: itu adalah calonan rasmilah daripada embassy Jepun Brunei untuk menghantar saya ke Jepun mewakilkan Brunei.
2: Syabas, tahniah kita ucapkan. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi, ya. Kerana ini adalah suatu yang sangat signifikan apabila muda belia kita ni mengetengahkan budaya kita ni, culture di negara Brunei Darussalam di pentas antarabangsa. Satu sumbangan yang begitu signifikan. Nanti kita akan kupas dengan lebih.

0: Well, Tuan Zaini di berkecimpung ya dalam industri kreatif ini, apa cabaran terbesar yang dihadapi? Saya percaya mungkin pendidikan, kelengkapan, kemahiran, skills, semua ini dapat dari mana? Ataupun memang mengambil jurusan perfilman?
1: Sebenarnya saya ni memang ada juga pelajaran dari diri sendirilah, melihat, menonton
0: film,
1: self-learning lah juga. Tapi alhamdulillah lah, saya ada kena beri opportunity jugalah, dapat scholarship ke luar negeri. Contoh di Busan Asian Film School. Saya pernah mendapat scholarship di sana untuk belajar perfilman lah, dan dari sanalah saya ada pendidikan dalam bidang perfilman yang saya pernah membawa dan mengkongsi arah generasi muda belia.
0: Berapa tahun kira-kira itu di Busan?
1: Macam setahun lah. Kira macam program untuk menjadi penerbit filem ada juga, menjadi pengarah filem ada juga, semuanya lah
0: merangkumi ya. Setahun lamanya di Busan itu.
1: Dan balik ke Brunei pun saya mengkongsi tu ilmu-ilmu yang saya telah mendapatkan dari Busan Asian Film School itu, dan mengkongsi kepada remaja muda yang ada macam keinginan masuk bidang filem. Contoh macam pernah bekerja sama dengan RTB dulu untuk memberi workshop bengkel dan selainnya lah.
0: Baik ya, jadi itu adalah antara backgroundnya di peringkat awal. Berbalik semula kepada cabaran ini, jadi untuk memulakan this initiative ini ya, ada cabaran-cabarannya tersendiri kan?
1: Memang adalah, sebagai ketani, sebagai artis memang banyak cabaran. Ragu-ragu, ada orang yang ada macam percaya, ada orang yang memang macam macam adalah ragu-ragu apa kan ni yang macam yang buat ni. Tapi as I said before, yang penting ketani kuatkan mental, and ketani jangan ragu-ragu, jangan berdudak. Ketani mesti percaya and yakin diri sebagai artis. Sebab itu saya pun sangat suka menjadi pengarah filem. Pasal pengarah filem ni kira macam captain, pemimpin. Dan ketani mesti ada mental pemimpin yang kuat untuk meneruskan perjuangan dalam filem, seni, lagu, anything. Ketani mesti kuat mental. And then dari sanakah orang melihat, ini contoh bagus ni. Ia memang macam bagus ni. Jadi orang yang dapat memberi inspirasi.
0: Jadi berapa lama tempohnya untuk memenangi hati penonton-penonton untuk mendapatkan kepercayaan daripada Tuan Zaini?
1: Kurang lebih dalam
0: setahun itu belum lagi?
1: Belum. Kerana filem saya masa balik dari Busan itu memang dikatakan lain daripada lain lah. Tapi dulu memang saya ada rasa ragu-ragu, and then boleh katakan insecure. Tapi dari sana saya pun dapat dipahami yang ini identiti saya lah. Ketani mesti juga melibatkan identiti diri dalam perfilman atau filem ketani sendiri. Dan dari sana ketani pun jadi confident lah sikit. Kalau Inda bagus atau macam di penciptaan ketani itu, Inda juga kan dicalonkan di luar negeri kan?
0: Itulah
1: dikirakan ketani punya kekuatan lah. Kekuatan itu mesti ketani melihatkan dalam hasil profil.
0: Jadi kira ini adalah uniqueness yang cuba ditampil ataupun dihadirkan ya oleh Tuan Zaini D. Jadi Tuan Zaini setuju ke tidak ni apabila saya katakan kita Inda mampu memuaskan setiap orang?
1: Memang ketani Inda boleh. Ketani ada yang sentiasa mengkomen, mengkritik atau tapi ketani anu saja mengkumpul ketani punya kejayaan dulu untuk melihatkanlah juga kepada orang yang macam berduda dan macam mengkritik. Tapi at the end of the day,

0: as diorang katakan di Yanmar, at the end of the day, kita ni lihat juga, kita ni kumpul kejayaan and then lihatkan ini dikatakan berbaloi lah.
1: Dikatakan indah berjaya, banyak dia sudah pencapaian. Tapi itulah, lain orang lain minatnya. Tapi saya percaya ada penggemar-penggemar Tuan Zaini di luar sana yang terus-menerus memberikan sokongan ya kepada.
0: And then kejayaan itu bukan saja dinilai dari segi ketani punya pencapaian macam itu. Pencapaian itu also ketani boleh dapat dari diri sendiri. Seperti saya melibatkan golongan orang kekurangan pendengaran lah dalam filem saya. Contoh Worm and the Widow. Saya adalah orang mempunyai pengarah filem pertama yang membawa orang OKP dalam lakonan utama. Yang tidak ada pengalaman, tidak ada pengalaman berlakon apa depan kamera. Dan saya menjadikan Aslam Asana ni sebagai watak utama dalam Worm and the Widow. And Worm and the Widow tu dicalonkan di beberapa festival filem antarabangsa. Contoh di Amerika kena calon masa tu, di Korea pernah calon. And then alhamdulillah pun projek ini calon kategori anugerah belia di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Projek Cemerlang.
1: Wah, jadi ini adalah antara karya yang membanggakan untuk Tuan Zainif sendiri.
0: And then dalam hati saya pun saya sangat bangga pasal melibatkan orang OKU, OKP itu dalam
1: film. Kenapa
0: saya
1: sebelum ini tidak ada yang melibatkan mereka?
0: Tidak, tapi ada, tapi bukan dalam watak anu bah, utama bah. Selalunya dalam watak macam membantu, pembantu. So ini kira saya
1: pernah. Mereka the main actor ni ya?
0: Yes.
1: Kenapa susah mereka ni untuk dijadikan main actor?
0: Karena kebanyakan mereka tidak ada kena beri kepercayaan. So saya sebagai satu pengarah filem harus memberi kepercayaan kepada durang ni. Pasal durang ni banyak bakat pak. Yang pandai berlakon.
1: Tapi boleh dikira berani lah Tuan Zaini itu.
0: So itu pun saya bangga lah. Walaupun dah nampak kebanggaan itu, saya pun sendiri, walaupun orang kritik ini kritik itu, okay, at least at the end of the day, saya pun bangga menolong kaum golongan OKP ini dalam setiap filem yang saya menghasilkan lepas Worm and the Widow itu. Ada, mesti ada saya melibatkan golongan OKP dalam filem-filem saya.
1: Wah,
0: seperti jadi Cloud Jacket yang 2 tahun lalu kena jemput ke Osaka Art Stage Osaka Film Festival mewakilkan Brunei di bawah embassy Brunei di Jepun.
1: Baik. Ini adalah sesuatu yang menarik ya untuk kita ketahui bersama. Itulah pencapaian itu bukan saja dinilai daripada segala trofi ya, pencalonan dan sebagainya. Cabaran kepada diri sendiri apabila kita ni dapat menempuhinya, ia adalah merupakan satu kejayaan untuk kita ni sendiri. Hanya kita ni yang tahu apa pencapaian kita ni dari masa ke semasa.
0: Amal jariah
1: kita ni. Dengan kita ketahui ini, dari mana biasanya Tuan Zaini dia mendapatkan idea untuk menghasilkan cerita? Anda melihat?
0: Idea tu memang sentiasa, as we say, on the go. Dalam perjalanan, dalam kereta, di masa hiking. Banyak penonton, followers saya tahu yang saya selalu hiking di Wasai ke apa. Dari alam semula jadi tu, kita ni boleh mengambil inspirasi. And then kalau dalam karya filem ni, kita ni punya inspirasi memang berdekatan saja. Contoh Worm and the Widow melibatkan orang kekurangan pendengaran. Saudara saya sendiri orang kekurangan pendengaran bang. Jadi ceritanya ni macam sangat
1: sangat dekat.
0: Sangat dekat and macam memberi inspirasi lah arah saya untuk menciptakan cerita tentang dia. So dari sanalah saya menceritakan cerita sambil memasukkan elemen yang jarang orang melihat lah. Seperti bahasa isyarat. And then especially bahasa tutung. Pasal Worm and the Widow ni mempromosikan bahasa tutung juga. That's why cerita filem saya ni, saya cuba menghasilkan cerita yang unik dan luar biasa.
1: Jadi maksudnya banyak melihat pengalaman hidup, suasana adalah yang menjadi sumber inspirasi untuk menghasilkan cerita ini tadi ya. Jadi pengalaman hidup di Brunei ini, adakah ia banyak mempengaruhi karya-karya Tuan Zaini ini?
0: Pengalaman hidup saya memang di Brunei ada banyak yang saya sentiasa melihat, macam melawat kampung atau macam melihat kehidupan yang orangnya semestinya tahu bah. Kita ni mesti expose, kita ni mesti lihatkan, membuka mata So jadi macam kalau kita ni menghasilkan filem sebagai penulis ke pengarah filem ke, kita ni harus ada tanggungjawab untuk membuka mata kepada masyarakat. Cuma ni anu orang OKP, cuma ni orang yang tinggal di sini di kampung. So tanggungjawab seorang contoh pengarah filem adalah untuk memberi macam kesedaran lah. As artists, we are mesti memberi kesedaran kepada manusia ataupun kepada penonton yang okay. Kadang-kadang hidup orang bukannya macam cemani. Tetapi dari filem ni kita ni boleh nampak okay, adalah sikit dasar-dasar sikit lah kehidupan orang ni.
1: Oh, jadi maksudnya membuat filem ni bukan saja-saja,
0: bukan.
1: Sebenarnya ada
0: makna,
1: message.
0: Ada message. Of course mesti ada message. Even sketsa yang saya buat ni macam di Farisa, Faris English. Walaupun watak itu memang British, tetapi ada ceritanya, ia ada pengajaran bah. Nenek atau macam orang berumur kedayaan yang apa ni membuka mata kepada Faris yang punya anak cucu anaknya ni untuk bis kita orang Brunei, so jangan lupa kita orang Brunei cuma tu bah. Tapi menggunakan bahasa kedayaan.
1: Ya, ya, ya. Secara tidak langsung kita ni mempromosikan kita ni ada bahasa kedayaan.
0: Of course.
1: Tetapi message di sana itulah jangan kita dilupakan asal-usul kita.
0: Seperti
1: ni.
0: Kacang melupakan kulit bah.
1: Itulah
0: message. Oh, itulah. Sebab itu banyak followers dan peminat saya suka konten Faris itu pasal ia selalu cakap bahasa English. Tapi neneknya ni selalu macam berlawan pakai bahasa kedayaan.
1: Jangan kau lupa di muatok. Masya Allah ya, saya antara yang mengikuti juga sketsa pendek tersebut. Di mana selalunya buat like ni cerita-cerita tersebut?
0: Kalau yang sketsa saya buat di TikTok, di Instagram. Memang banyak peminat-peminat saya lah yang memfollow saya di TikTok. Faris English nama saya punya TikTok itu.
1: Feedback daripada mereka?
0: Alhamdulillah, pasal watak Faris itu pun contoh bagus lah untuk orang yang berkeluar negeri yang balik semula ke Brunei dan melupakan ia punya kulit pasal kulit ketanya ni tetap kulit ana Brunei jangan apa ni lachis
1: Tapi Tuan Faris sendiri memang pernah batas di luar negara.
0: Yes, of course. Sebab itulah watak itu memang berdekatan kan. Tapi
1: jadi pengalaman pribadi lah ni maksudnya.
0: Itulah sebab itulah orang suka jual watak itu.
1: Baik, baik, baik ya. Jadi itulah bagaimana pengalaman beliau sebenarnya juga adalah antara yang mempengaruhi juga terbitan-terbitan karya Tuan Zahid di sini. Apa elemen yang penting dalam menghasilkan sebuah cerita yang menarik menurut
0: menyampaikan message yang bagus, yang positif. Dan jangan kita ni membuat benda atau konten yang tidak macam senonoh lah Bagi saya kita ni mesti walaupun dalam sketsa yang lucu tu ada satu message betul. Ada satu penyampaian yang positif jangan lupakan diri and then sentiasa sedekah, menghormati orang tua and then menghormati orang kekurangan pendengaran dan selainnya.
1: Jadi maksudnya di sini message adalah antara elemen yang paling penting untuk membuatkan sebuah karya ataupun cerita itu menarik ya. Jadi untuk Tuan Zahidi sendiri bagaimana mengembangkan idea menjadi sebuah filem yang lengkap?
0: Sebenarnya idea simple, ada permulaan, pertengahan dan penghabisan. Cerita kalau kita ni menghasilkan sebagai penulis adalah A, B, C.
1: Yeah.
0: Tapi kadang-kadang saya sebagai seorang penulis atau pengarah filem,
1: C dulu datang.
0: C datang dulu and then B atau A atau terus ke Z. Like I said, lain daripada lain. Jangan kita ni, walaupun kita ni ada apa ni mau buat filem, jangan semestinya samalah macam orang lain lah. Daripada kita ni melihat orang macam melihat filem kita ni macam bosan, baiklah saya membuat kamu jadi gelisah, confused. At least in the boring, in the bosan. Macam apa tu ah? Cuma tu bah. At least orang yang dah ketiduran bah. Better to be confused than bored. So banyak orang penyoal tu nanti filem tu macam banyak bermakna. Macam mana bah? Bawang bah. Dapat dibuka ada lagi punya kulitnya ni. So itulah memang saya punya apa ni trademark dalam perfilman itu, itulah ha, dikatakan ada bermakna demi makna di belakang.

0: belakang makna banyak wajahnya ni.
1: Banyak plot twist
0: ni. Banyak plot twist. Tapi yang penting ada elemen Brunei, identiti Brunei tu di dalam tu. Contoh tutong, contoh kepi, and muka-muka orang Brunei.
1: Jadi begitulah ya cara Tun Zainuddin mengembangkan idea tersebut menjadi sebuah filem yang lengkap.
0: Masa filem Cloud Jacket ditayangkan di Osaka, banyak banyak orang Jepun yang datang melihat, Brunei very nice. And then orang pun macam bangang, sign language bahasa isyarat, so it's very unique lah bagi diorang.
1: Diorang di sana dah ada bahasa isyarat kali.
0: Ada, tapi they didn't expect. Diorang in the apa ni?
1: Diorang dah expect yang bahasa isyarat itu boleh diketengahkan dalam filem.
0: Lurus.
1: Apatah lagi menjadi watak utama.
0: Lurus.
1: Saya belum lihat banyak ini.
0: Mudah-mudahan
1: ada kesempatan ya untuk menyaksikannya. Baik, kita beralih pula kepada ruangan kejayaan dan juga iktirafan.
0: Okay.
1: Ini antara yang dinanti-nantikan juga oleh pendengar-pendengar kita ini ya. Apa detik paling bermakna dalam perjalanan kerjaya Tuan Zainuddin setakat ini?
0: Kejayaan itu memang saya sangat banggalah. Contoh dicalonkan di luar negeri dan apa dan sebagainya lah. Tahun inilah yang paling saya bangga adalah pengiktirafan lah daripada follower saya juga dan juga daripada apa ni beberapa institusi kerajaan, contoh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pasal saya menang anugerah bah untuk filem-filem saya bah, bukan filem-filem panjang ah, sketsa saya sebagai Faris di bawah dalam peraduan video. So saya sangat bangga lah. Macam
1: kenapa ini bermakna?
0: Bermakna untuk saya pasal at least watak Faris yang saya ciptakan itu ada sudah iktirafnya bah, ada sudah macam recognition bah,
1: ada sudah tempat di hati masyarakat kita ini. Apabila menciptakan watak Faris ini tadi, Tuan Zainuddin tidak terfikirkah yang watak tersebut boleh mencapai kejayaan seperti ini?
0: Tidak, sebenarnya sketsa itu dari masa sebelum COVID, masa COVID lah.
1: Suka-suka
0: saja.
1: Tidak ada pencalon, tidak ada niat untuk mandang apa-apa.
0: Tidak. Sekali sudah kena viral boleh kuih murah tu. Orang suka lah. Dan dari sana lah orang macam kena panggil buat iklan ni, buat iklan tu. So macam jadi karakter watak sudah lah. That's why semenjak Faris datang in my life, no time to be director. Sibuk bolehnya.
1: Masya Allah.
0: Ya. Ini sibuk hantar.
1: Sibuk hantar.
0: Dah lagi pemasak sama nenek.
1: Tapi alhamdulillah ini ada masanya untuk bersama kita ini dalam wawancara yang belia. Ya. Masya Allah.
0: Walaupun sibuk.
1: Itulah kita ini mau sumber inspirasi ya daripada bakat-bakat seperti Tuan Zainuddin ini tadi ya. Bagaimana perasaan Tuan Zainuddin apabila karya ini diiktiraf di Festival Antarabangsa?
0: Kalau sudah saya macam membawa apa ni? Membawa
1: karya.
0: Macam karya saya dari Brunei dari Brunei ke luar negeri, memang bangga. Bangga satu. And ada juga macam apa ni patriotik sikit ah. Sebab kita ni wakilkan Brunei bah. So kita ni mesti jaga diri, sopan santun sebagai
1: kebrunaian kita ni tu.
0: Brunaian kita ni atau mesti kita ni banggakan lah bawa ke luar negeri, because kita ni macam kira
1: duta kecil.
0: Duta budaya, as I say, cultural ambassador. Especially macam contoh yang saya akan hadir di ujung tahun ini di Jepun. Sangat bangga pasal not only saya kena calonkan oleh negeri Jepun and Brunei to, saya pun mesti macam bangga and proud to bring Brunei to. So kita ni mesti sopan and also be Bruneian lah.

0: solat. Apa ni? And also yang penting keinginan tiap hari untuk menjadi penghibur.
1: Mm-hmm.
0: And karya seni itu mesti sentiasa mengalir macam air
1: mm-hmm.
0: di dalam badan.
1: Mm-hmm.
0: Jangan sekali-sekali kata ni indah keluarkan.
1: Mm.
0: Macam paluh.
2: Mesti mesti berpaluh, hiking ka, yes. jogging ka, ataupun brisk walk ka, yes. biarkan dia mengalir.
0: And rasa. Also yang penting kata ni also melibatkan yang macam yang dapat kadang-kadang diorang kena siringkan, so we have to expose lah
2: involvement lah
0: daripada
2: mereka.
0: Penting.
2: Mm-hmm. Baik. Ingin kita ni tanyakan juga ni mengenai dengan faktor kejayaan Tuan Zahidi dia ni. Pernahkah mm-hmm. tidak merasa paling down sekali khususnya dalam industri kreatif ini?
0: Down itu memang ada. Semua artis.
2: Apa sebabnya?
0: Pasal kita ni kadang-kadang ada ragu-ragu macam oh, boleh kan ya? And then kita ni macam ada macam putus asa mm. especially kalau ada orang reject kita ni
2: yeah.
0: macam filem ke apa mm. and then idea kita ni kena
2: kena sisihkan
0: sisihkan mm. so of course kita ni memang ada tu kan dalam karya seni saja semualah ha, mm. in life mm. dalam kehidupan atau tetapi as I said kita ni mesti kuat and percaya diri and also cari cara untuk membangkitkan diri.
2: Ini yang ingin saya tanya ni, macam mana Tuan Zainili cari cara untuk membangkitkan diri daripada
0: membangkitkan diri ni memang contoh sketsa lah ha, dibuat. Kalau sekiranya saya ada macam kena reject oleh ani itu, buatlah sketsa yang macam bukan criticize lah, macam membagi joke lah sikit lah. Hmm. Hari tu saya kena reject ani, so aku buat sketsa lah macam seperti bedut bah, ia menyembunyikan satu, and then wajahnya ceria, tapi dalam dirinya sendiri atau ia menyembunyikan kesedihan.
2: Satu kesedihan, ya.
0: Tapi kadang-kadang orang melihat cali,
1: hmm.
0: but it's actually macam itulah ada cerita lah dari atau. Then sometimes kita ni buat atau kita ni melakonkan ke kita ni menghidupkan dalam filem menulis skrip atau ada rasa okay I feel better lah macam terapi bah kirakan.
2: Ia marah juga
0: oh.
2: tapi disampaikan di dalam kertas lah dalam
0: itulah.
2: Kalau menjadi seorang pelakon marah juga tapi disampaikan
0: menerusi
2: kecewa tu tapi dari sana bangkit satu semangat
0: mm-mm.
2: yang mana perkara tersebut tidak menjadi sesuatu yang boleh meruntuhkan ataupun melemahkan Tuan mm-hmm. Zainili Din ya. Terus berkarya, terus berkarya,
0: yeah,
2: terus berkarya.
0: Kita ni mesti macam circus.
1: Mm.
0: Saya bagi contoh bagus lah, circus. Saya dulu sebelum inspirasi saya sebelum cari Chaplin melihat circus dari kecil. Mm. Dari sana saya suka melihat orang macam durang menghiburkan orang.
1: Mm-hmm.
0: Melompat, bedut ke apa. Dari sanalah. Kita ni banding imagine saja durang tiap hari tu buat cemato lapan orang.
1: Mm-hmm.
0: Physical je tu.
1: Mm-hmm.
0: Especially clown bah. Clown mm-hmm. tu memang saya punya hero lah. Ha.
1: Mm-hmm.
0: So durang ni bermakeup, senyum tapi dalam tu kita ni tahu ceritanya.
2: Oh, kemarin
0: kali tu.
2: Kemarin dibuatnya sudah, hari ni dibuatnya lagi.
0: Yes.
2: Datang ada latihan lagi untuk
0: so,
2: besok.
0: Dari sana lah jadi contoh macam okay. Kalau sekiranya dorang ni tiap hari cuma ni apa lagi aku just one time cuma
2: baru
0: ni.
2: Sekali kena reject yes. sudah tekan down.
0: Oh. So I always use clown as contoh saya lah. Dorang ni memang physical menghiburkan orang ketawa tapi everyday dorang buat cuma tu ba. So clown itu memang saya punya hero lah kira kan.
2: Masya-Allah, masya-Allah ya. Mm-hmm. Jadi itulah kalau kita ni hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih ya. Kita exactly. cuba lagi sampai ia menjadi satu kejayaan mm-hmm. untuk kita ni. Bagaimana Tuan Zainili menilai erti kejayaan khususnya dalam bidang seni ini? Apa yang boleh saya katakan seorang ini adalah orang yang berjaya khususnya dalam industri kreatif?
0: Apabila dia contohnya ia macam melihat hasil

0: filmnya tu, and ia ada rasa ani titik paluh saya ni. Ani kira yes, as I like to say, macam berkareh, berjareh and belureh. Ketani mesti ada tiga tu, berkareh, berjareh, belureh. Indah just misinya kena nilai oleh orang, tapi diri sendiri tahu, ni saya yang buat ni, banyak titik paluh, banyak indah tidur, and then tu. That is for me kejayaan diri sendiri lah. And then orang pun terlihat produk itu, they can tahu bah. Orang tahu, ni memang banyak proses ni orang ni. Ketani indah tahu ni, macam ni, sedangkan bekerjasama dengan OKP bukannya senang saya sendiri paksa belajar bahasa isyarat untuk mengarah pelakon utama tu. Dulu mana saya ada pengalaman atau pendidikan langsung bahasa isyarat, tetapi kerana membuat filem yang tersebut atau saya pun masa ni
1: belajar bagus, handal, mahir
0: boleh cakap bahasa isyarat.
1: Alhamdulillah
0: boleh berbahasa isyarat,
1: boleh berbahasa isyarat. Jadi itulah menurut Tuan sendiri kejayaan dalam bidang senian. Ada saya terlihat bah filem itu lawa, tapi orang kita ni melihat beri garam mati. macam dia siok, tetapi siok tapi memberi garam hati. Indah semua karya tu boleh diminati dan diberi sekali.
0: Terima saja kritik atau terima, and then just as I said, yakinkan diri, jangan peduli, percaya diri, senyum dengan gigi walaupun nampak dalam diri tekanan duri.
1: Wah. Ini sudah lama dikarang ya. Hari ini dapat diluahkan ya. Masyaallah. Baik, itulah ya. Mudah-mudahan kita ni hendakkan mudah putus asa dalam apapun juga yang kita ni usahakan ya. Seperti yang kita katakan tadi, kita tidak mampu untuk memuaskan semua orang, tetapi memuaskan sebahagian daripada orang, memuaskan diri kita ni dalam apapun yang kita diminati, insyaAllah itu adalah merupakan satu kejayaan ya untuk diri kita ni sendiri. Baik, penghujung-penghujung wawancara kita ni, apa nasihat Tuan Zaini dirilah kepada para belia kita ni khususnya ingin menceburi bidang kreatif ini?
0: Terutamanya lah yakin diri sendiri, and then kalau ada idea atau macam kemahiran ataupun macam ada
1: apa ni, keinginan
0: of course ada orang yang macam mengkritik, ada orang yang macam tidak percayalah tetapi kalau bis kita macam contoh kita ni boleh menghasilkan something, contoh saya dapat filem ini diiktiraf di sana, di sini, I have something. Kita ni mesti bangga. Saya bangga pasal melibatkan OKP juga. Saya bangga pasal ada juga bahasa tutong dalam filem ini. Saya bangga pasal menciptakan Faris ini pun banyak juga penuntut Brunei yang pernah belajar di luar negeri balik macam si Faris ini. So orang pun sebenarnya saya bangga juga masa ni, orang yang berumur pun macam recognize saya. Cali tu video bis kita. Banyak pulang my follow, peminat ni yang macam berumur-umur pulang. So dorang pun recognize, mengiktiraf watak Ninia tu bah. Macam dorang pun boleh melihat dorang dalam watak Ninia tu bah. So jadi, that's something you have to be bangga about. So for yang macam mengikut dalam perjalanan seni ni, samalah kalau kita ni ada kekuatan atau lihatkan kekuatan atau, and then kita ni mesti bangga juga dalam apa ni, hasil atau.
1: Jadi maksudnya di sini, kalau orang mengkritik ataupun mengkomen karya kita ni, bermakna mereka melihat karya kita ni.
0: Mereka melihat and also observe, tapi memang ada ada macam dalam diri dorang tu mau juga membuat lah. So we have to also macam show them lah, macam okay, this is
1: jadi sangat cabaran tu ba.
0: Mesti ba, mesti. Bukannya kita ni membuat kejahatan kan, kita ni membuat something yang menghibur.
1: Tetapi itulah, apabila dorang mengkritik ani, bermaksud mereka melihat dari awal sampai habis, betul? So maksudnya menarik perhatian mereka. Jadi keep doing lah apa yang kita ni
0: we
1: buat.
0: We keep doing, we don't give up lah. Like I said, jangan peduli jualah, just senyum and just keep going.
1: Keep going.
0: Walaupun tekanan duri. Ouch.
1: Bagaimana belia kita ni boleh mula berkarya walaupun dengan sumber yang terhad?
0: Kan masa ni, zaman ni ada macam barang canggih macam mobile phone apa. Kita ni boleh even membuat konten pakai mobile bahasa ni. Dulu mana ada ni 10-20 tahun lalu kan, kena pakai kamera apa. Sekarang masa ni even yang anak buah saya sendiri bah pandai membuat macam konten sudah bah. Migangan ni, atu pun boleh dikata

0: kan artistik sudah.
1: Mm.
0: So anything is possible. Bukan dalam bidang filem, menulis, melukis, semua seni ni broad spectrum.
1: Jadi maksudnya tidak ada terma sumber yang terhad ni ya. Sumber yang terhad ni tidak adalah ya bagi seorang yang ingin berkecimpungnya dalam seni kreatif ni ya. Tidak ada kamera, tidak ada video. Mungkin boleh menggunakan telefon bimbit ya. Tidak ada komputer, mungkin boleh tulis tangan ah, skrip dan juga dialog.
0: Masa saya pun masih jenis memakai kertas sama
1: tulis pencil, tangan. Anda jawab type apa?
0: Tiap kali saya macam ke kafe ke apa, keluar macam hiking, kadang-kadang saya ada macam notebook bah. Tulis saja macam ada inspirasi macam untuk filem baru, ku tulis, ku macam buat ani ah. Okay, burung sedang terbang tapi tergugur dari pokok. Okay, itu sudah jadi something, boleh bahan bah, jadi bahan bah. So kira notebook itu kira bahan untuk macam inspirasi.
1: So maksudnya tiada istilah sumber yang terhad, hanya tinggal cara kita ini berkreativiti lagi ya. Baik, apa langkah pertama yang boleh diambil oleh para pelajar untuk menghasilkan pendek mereka sendiri?
0: Idea, watak yang unik.
1: And also, watak ini perlu ramai kah?
0: Tidak. Sometimes watak ini pun boleh 3 orang dalam film. Satu yang penting ada something yang happen. Kan saya cakap tadi ada permulaan, pertengahan dan penghabisan. Something dalam pertengahan itu mesti ada konflik atau macam suasana yang menggelisahkan supaya cerita tu macam kesini kesana. Kata ni mesti ada A, B, C, tapi dalam order anda tahu we can make cerita happen. Yang penting ada konflik. And apa yang Ketani membuat untuk meresolvekan konflik itu menjadi ending lah cuma itu. Ataupun dah semestinya ada ending, Ketani boleh macam menutup filem itu secara misteri.
1: Tani tinggalkan tanya-tanya kepada.
0: Memang banyak orang tidak suka tu, tapi at least ada elemen. Cuma itulah. Saya memang banyak kritik cuma itu, tapi saya macam at least orang melihat, at least orang macam gelisah, biar tak. Ada makna bah. Ketani, saya mau penonton mencari makna sendiri. Simple.
1: Okey, jadi itulah sedikit tips ya dari Tuan Zaididi untuk para pelajar ya, ataupun mereka ingin bekerja, ingin menghasilkan filem pendek mereka
0: sendiri.
1: Just do
0: your own thing juga bang. And then lihat kalau orang suka, orang suka. Tapi kalau orang sudah suka, keep it going.
1: Tapi kan itulah kalau sebagai seorang director ni kan, ataupun penerbit filem ni ya, membuatnya berbulan-bulan, kadang berminggu lah. Tapi siarannya 30 minit.
0: Nah, itulah editing yang menyunting lah tu.
1: Proses itu panjang lah.
0: Panjang, Tapi andang kita ni biasa sudah kan, ada yang sudah macam apa ni dalam bidang ni lama sudah. Tapi yang penting kita ni jangan like give up lah.
1: Terus
0: dalam kita ni punya badan sudah betul.
1: It's in our blood bang.
0: It's in our blood. Terus.
1: Jadi jangan putus asa. Memang filem itu dah panjang kan, 5 minit. Tetapi usahanya itu kadang berhari-hari, rakaman, rakam semula,
0: skrip. Kita melakon kan juga. Itulah kan.
1: Susah.
0: Bukannya senang, especially komedi.
1: Tapi apabila kan orang melihat hasilnya itu satu yang memuaskan.
0: Sama lah tu.
1: Jadi penghujung wawancara kita ini, apa harapan terhadap generasi muda Brunei kita ini, khususnya dalam industri kreatif ini?
0: Saya harap yang bis orang boleh menyampaikan dalam ciptaan mereka something positif lah, something that is apa ni inspirational, satu menjadi inspirasi and contoh bagus lah, just give something a good example of who you are as Bruneian lah, identity bis Ketani dijaga dan selainnya lah, walaupun apa saja ia punya tema filemnya tu atau ia punya jalan cerita. Penting diorang yakin diri sendiri and use creativity, menggunakan creativity tu. Jangan terlampau mengikut orang jua. Diorang mesti mencari identity bis diorang bah.
1: What make you special bah?
0: What makes
1: Zainidi special itu membuatkan konsumen-konsumennya tertanda-tanya, terhibur.
0: Ada selalu tu dalam filem-filem saya, kutak-kutak ataupun masa ni ada OKP, ada bahasa syarat sikit saja. Ada tu something and then selalunya ditutup.

0: Yang Mulia Abdul Khabir Zainidi ya, bersama kita dalam wacana belia kali ini. Mewakili penerbit Ahli Hujraidah ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesempatan ini, dan mudah-mudahan ya di lain waktu nanti kita ni akan dapat bersama lagi, mungkin membawakan perkongsian yang lain pula, menjadi sumber inspirasi kepada pendengar-pendengar kita. Terus berkarya Tuan Zainidi, dan maju jaya ke depannya kita doakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga.
0: Alhamdulillah. Jelaslah ya bahawa perjalanan Abdul Khabir Zainidi membuktikan bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah, tetapi melalui usaha, keberanian dan kepercayaan terhadap diri sendiri. Dari langkah kecil hingga ke pentas antarabangsa, kisah beliau menjadi bukti bahawa setiap idea mempunyai potensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Semoga perkongsian hari ini memberi inspirasi kepada para belia untuk terus berani, bermimpi, mencuba dan berkarya tanpa rasa takut. Ingatlah, setiap kejayaan bermula dengan langkah pertama. Terima kasih bersama kami dalam rancangan ini. Jumpa lagi di episode akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Kususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan Berita Asia. Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan ke China minggu depan bagi membincangkan usaha memperkukuh kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu susulan lawatan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke Beijing. Menurut Kremlin, semasa lawatan, pemimpin Rusia itu dijadualkan mengadakan perbincangan dengan rakan sejawatannya dari China, Tuan Xi Jinping, mengenai usaha memperkukuh

Didoakan semoga pagi anda dalam keadaan tenang-tenang saja dan juga bergembira bersama dengan mereka yang dikasihi. Maklum sajalah ya, kita berada di hujung minggu ini, hari Ahad. Ramai di antara kita ya berpeluang untuk melakukan pelbagai aktiviti ataupun juga mungkin peluang untuk berehat ya bersama dengan mereka yang tersayang di hari ini. Yang penting kami harapkan kita dapat menggunakan masa berkenaan dengan perkara-perkara yang bermanfaat jua ya. Di hujung minggu ini bersama mari hingga ke pukul 1:30 hari ini nanti, insyaAllah akan dikongsikan beberapa informasi. Di awal tadi telah pun kita dengarkan wacana belia sedikit sebanyak memberikan suntikan semangat ya untuk kita. Dan juga di hari ini, jika kepada bis kita ya yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut antara pengisian yang ada ya di Radio Television Brunei, antaranya pada hari ini, jika anda mendengarkan ataupun menyaksikan RTB Sukma Indra intisari antara rancangan, intisari rancangan ya untuk hari ini, nanti pada pukul 12 tengah hari nanti melalui RTB Sukma Indra, anda boleh mendengarkan ataupun menyaksikan bacaan hafazan 30 juzuk Al-Quran, juz 11, makra 8, dan juga seterusnya pada pukul 12.30 tengah hari, pendidikan ya Bakat Muda episod ke-7. Seterusnya 1:30 hari nanti ya rancangan majalah The Brunei Insider Hobbies and New episod yang ke-7, juga pada 1:30 tengah hari nanti pula hiburan iaitu Kugiran Tanah Air episod yang ke-7 juga. Seterusnya pada pukul 3:30 petang, Bual Bicara, Bicara Wanita season ataupun minggu ke-2 ya bagi episod ke-9. Dan seterusnya sudah boleh menyaksikan rancangan Masakan, Kongsi Masak episod ke-7 pada pukul 4:30 petang nanti. Dan seterusnya Hiburan Dakwah Cahaya Hikmah pada pukul 5 petang. Dan bagi yang menantikan drama dari RTB Sukma Indra, saksikan drama Nur Iftar nanti pada pukul 5:30 petang episod yang ke-7 juga. Dan pada pukul 6:15 petang nanti rancangan dakwah Permata Iman episod yang ke-10 seterusnya ya. InsyaAllah pada pukul 7:15 malam nanti pengumuman anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah. Manakala 7:30 malam nanti pula majalah iInfo 2023 episod yang ke-7. Baik, itu diteruskan lagi pada pukul 9 malam majalah TV Brunei Syok edisi KNK episod yang ke-6. Itu bagi RTB Sukma Indra ya, intisari bagi Sukma Indra yang ada pada hari ini. Manakala jika anda ingin menyaksikan ataupun ingin mengetahui antara pengisian di varia pilihan RTB Aneka, insyaAllah pada ketika ini anda dapat menyaksikan drama Bersiri Chicago Med dan episod yang ke-22, manakala drama Filipina The First Nanny episod yang ke-7 pada pukul 1 tengah hari nanti. Kemudian rancangan hiburan Santai Sabtu

Ya, Santai Sabtu episod ke-11 pada pukul 2 petang nanti, dan saksikan satu movie, Gigi and Ned, ya, pada pukul 3 petang nanti, manakala drama Melayu Kerana Dia Suka episod ke-11, episod yang ke-19, kedapat anda saksikan pada pukul 5 petang ini nanti. Dan seterusnya, drama Takdir Ilahi episod yang ke-6 pada pukul 6 petang nanti, dan diikuti dengan 7.25 malam, ya, drama Filipina The First Nanny episod yang ke-8. Sebelum itu, 7.15 malam, seperti yang telah pun dikongsikan tadi, pengumuman anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah, insyaAllah akan dapat anda dengarkan. Dan juga yang terakhir nanti pada pukul 8 malam, menerusi RTB Aneka Reality, rancangan reality Bermukun Seborneo Keluargaku Harapanku, ya, dapat anda saksikan pada malam nanti, menerusi RTB Aneka Varia Pilihan. Kemudian di RTB Perdana Menjana Inspirasi, Auda akan dapat saksikan nanti, ya, Wild Hunters pada pukul 12.30 tengah hari nanti, Prime Time Asia 1.30 tengah hari, dan kemudian Handmade in Asia pada pukul 2 petang nanti, ya. Kemudian 2.30 petang Arena Global, saksikan, ya, ya, pada pukul 2.30 petang nanti, manakala Arena, ya, secara live dapat anda saksikan pada pukul siaran langsung pada pukul 4 petang nanti, diikuti dengan Kids Baking Championship season ke-10, ya, pada pukul 4.45 petang ini, bersama kemudian pada pukul 6 petang pengajaran dari Al-Quran, ya, ya, siri ketiga. Kemudian insyaAllah anda akan dapat ikuti juga menerusi RTB Perdana seperti rancangan yang lainnya ataupun siaran yang lainnya, di mana pada pukul 7.15 malam nanti pengumuman anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah, insyaAllah akan dapat anda saksikan juga, ya. 7.30 malam, majalah Menjejak Warisan dapat anda saksikan pada waktu tersebut. Dan kemudian 9 malam, Becoming Human, diikuti seterusnya, ya, Dunia Asia dan juga News at 10. Dan kemudian insyaAllah dapat anda saksikan juga siaran langsung dari Tanah Suci Mekah pada pukul 11.15 malam ini nanti. Itu antara pengisian kita menerusi ketiga-tiga rangkaian, ya, di Radio Television Brunei, itu menerusi RTB Sukma Indra, kemudian RTB Aneka dan juga RTB Perdana. Baiklah, teruskan setia bersama kami di National FM.

Baik, tetap bersama di National FM. Bagi yang memandu, pastikan memandu lebih berhati-hati. Jangan lupa untuk memakai tali pinggang kereta yang dibiarkan lampu apa ni penyerang alam ya, kenderaan kita berbunyi memberikan nasihat untuk memakai tali pinggang kereta tersebut. Dan ini bukan hanya sekadar bagi pemandu, namun juga dia diharapkan kepada penumpang yang berada di sebelah kiri dan juga di belakang. Penumpang berkenan untuk pakailah tali pinggang tersebut ya, kerana ia menjaga keselamatan bersama. Dan menerusi kajian lebih daripada 7% perbezaan bis kita memakai tali pinggang keledar dibandingkan dengan tidak memakai tali pinggang keledar berkenaan. 7% perkenaan ya, dapat menyelamatkan nyawa kita, dan juga ini ya dapat memberikan ketenangan buat mereka yang dikasih, yang menantikan auda untuk pulang ke rumah dengan selamat. Dan pandulah dengan lebih berhati-hati, bertolak ansur sesama pengguna jika kenderaan bis kita mungkin ada sedikit perbezaan daripada sebelum ini. Ada kedengaran bunyi, mungkin ada terasa berat ataupun sebagainya, mungkin ada beberapa perkara yang perlu auda semak ataupun

Syarat Uncaban dengan lagu mereka Sefia membawa kita ke pukul 11.48 pagi. Ya. Selamat pagi kita ucapkan kepada Sefia, kepada Amalia, siapa lagi sajalah ya, di pagi ini. Baik, satu informasi yang cukup menarik juga dikongsikan, di mana apabila pasukan sains India berusaha untuk mencuba dan juga membuat penyelesaian kepada pencemaran mikroplastik, kita tidak menyangka di mana sebenarnya solusi berkenaan ada terdapat di dalam dapur kita sendiri. Ada tiga orang remaja ya, ataupun yang pengkaji, mereka telah mendapat satu solusi yang menarik, iaitu Vivian Chaucharia, Ariana Agarwal dan juga Avia Mehta, yang mana ketiga-tiga ini adalah 16 tahun, menggunakan biji asam Jawa dan ia digunakan serbuk biji asam Jawa sebagai asas untuk gen penggumpal mikroplastik secara semula jadi. Jadi selepas tempoh pengadunan yang singkat, jisim mikroplastik asam-asam yang berkumpal boleh dikeluarkan dengan tidak lebih hanya menggunakan magnet sahaja. Dan sebagai pengiktirafan terhadap ciptaan cemerlang mereka ini, tiga remaja ini telah dinobatkan sebagai pemenang Asia Hadiah Bumi 2026 ya. Yang merangkumi ataupun dalam bahasa Inggerisnya Asia Winners of the Earth Prize 2026, di mana mereka telah mendapat 125,000 untuk setiap seorang daripada mereka membangunkan ciptaan mereka ini yang mereka gelar sebagai plastik. Dan direka bentuk untuk digunakan dalam bekas air yang dikongsi, serbuk terbiodegrasi mengikat zarah plastik yang tidak kelihatan menjadi gumpalan yang boleh dilihat dengan mudah, yang kemudiannya boleh dikeluarkan dengan mudah menggunakan magnet dan menawarkan alternatif yang ringkas serta kos yang rendah kepada sistem penapisan yang kompleks. Jadi idea ini dicetuskan oleh kajian pasukan dalam sains alam sekitar dan lawatan ke komuniti luar bandar, di mana mereka memperhatikan bagaimana air minuman sering disimpan dalam bekas plastik tanpa akses kepada sistem penapisan lanjutan, dan di peringkat global pula lebih 2.2 bilion orang kekurangan infrastruktur air minuman yang diurus dengan selamat, meningkatkan pergantungan pada air tersimpan yang mungkin mengandungi mikroplastik. Jadi mikroplastik mungkin pencemar alam sekitar dan kesihatan manusia yang paling ketara di bumi ini. Saiz zarah daripada 1:1 hingga 1:1000 lebar rambut manusia ditemui hampir-hampir di mana saja. Sesiapa saja terfikir untuk mencarinya, termasuklah ya di puncak Everest dan paling bawah di Mariana Trench ya. Dan mereka telah direkodkan dalam kuantiti yang sangat tinggi dalam setiap organ dan tisu manusia, termasuk otak dan juga dalam plasenta. Walaupun keseluruhan kerosakan toksik yang berkaitan dengan pendedahan mikroplastik tidak diketahui sepenuhnya, yang pasti ia bertindak sebagai mengganggu ekdorin yang kuat. Jadi bertekad untuk mencipta penyelesaian yang berkesan dan juga boleh diakses, ketiga-tiga remaja tersebut membangunkan sistem yang tidak memerlukan elektrik atau infrastruktur yang kompleks, dan ia sebenarnya hanya memerlukan tanaman yang telah digunakan secara meluas dalam masakan Asia Selatan yang ditanam dan tumbuh subur di alam liar. Benih daripada Miracle Tree boleh menapis lebih 98 mikroplastik daripada air pipe. Jadi dengan sokongan daripada The Earth Prize ini, pasukan ini menyasarkan untuk meningkatkan penyelesaian melalui hak pengeluaran terdesentralisasi dan berkembang ke komuniti luar bandar di seluruh India, menjadikan air minuman yang lebih selamat, lebih mudah diakses untuk seluruh benua tersebut ya. Itulah ya satu penemuan yang cukup menarik, dan penemuan ini ya ditemukan oleh tiga orang remaja berumur 16 tahun hanya menggunakan biji asam Jawa yang menjadi serbuk. Baik, terus setia bersama kami di National FM, menyebar informasi, menjadi inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita ringkas. 244 pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Penyampaian disempurnakan oleh Yang Berhormat Behin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Umat Islam diseru agar merebut keberkatan bulan Zulhijjah dengan memperbanyakkan amal kebajikan, meningkatkan keimanan, memperbaiki akhlak serta memperkukuhkan hubungan sesama insan selaras dengan tuntutan Islam dalam melahirkan masyarakat bertakwa, bersatu padu dan berdaya saing.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas rahmat dan limpah kurnianya lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
2: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
3: Teruskan mendengar National FM.
4: Baik, itu saya bersama kami di National FM dan kita ucapkan ya selamat menunaikan sembahyang fardu zuhur ya bagi bis kita, dan semoga amal ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala jua. Dan juga untuk panduan umat muslimin muslimat, memudahkan lagi urusan bis kita di petang nanti dan juga di malam nanti ya. Semoga kita dapat merancang dengan sebaik yang mungkin dan juga dapat menunaikan kewajipan kita di awal waktunya. Dengan itu dikongsikan panduan waktu sembahyang asar, maghrib dan juga isya ya. Masuk waktu asar nanti bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong adalah pada pukul 3.40 petang nanti. Masuk waktu maghrib pada pukul 6.27 petang, manakala masuk waktu isya pada pukul 7.41 malam nanti. Seterusnya bagi daerah Tutong, masuk waktu asar adalah pada pukul 3.41 petang, masuk waktu maghrib pada pukul 6.28 petang dan isya masuk waktunya pada pukul 7.42 malam nanti. Bagi daerah Plaid pula, masuk waktu asar pada pukul 3.43 petang, masuk waktu maghrib 6.30 petang nanti dan seterusnya masuk waktu isya pada pukul 7.44 4 malam ya. Semoga ya dapat memberi manfaat kepada audio kepada kita semua dengan pengongsian panduan waktu sembahyang berkenaan. Jika sekiranya tidak berkesempatan ataupun ingin ya mengetahui lagi panduan waktu sembahyang di lain waktu besok dan juga seterusnya, sudah boleh layari di laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Agama di www.mora.gov.bn ataupun juga antaranya boleh terus ke laman sesawang Pelita Brunei, iaitu di www.pelitabrunei.gov.bn. Jadi sambil menyelam boleh minum air, ketahui panduan waktu sembahyang, juga dapat mengetahui berita semasa bagi khususnya di negara Brunei Darussalam. Audio teruskan setia bersama kami di National FM.

Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Glam Kampung Galor menyatukan budaya pelbagai etnik di negara ini. Bengkel Surah Al-Fatihah mendalami teknik pembetulan makhraj dan tajwid agar solat lebih sempurna. Antarabangsa, WHO mengisytihar wabak Ebola di Kongo dan Uganda sebagai darurat kesihatan global. ...244 pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datu Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Keunikan budaya dan semangat perpaduan masyarakat pelbagai etnik terus diketengahkan menerusi penganjuran

0: Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan antarabangsa. WHO berkata wabak yang berpunca daripada virus bundibungyo itu tidak memenuhi kriteria sebagai kecemasan pandemi. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melaporkan 80 individu maut dalam wabak baharu di wilayah timur negara itu. WHO telah melaporkan di ibu negara Uganda, Kampala, dua kes disahkan makmal dipercayai tidak berkaitan antara satu sama lain, termasuk satu kematian membabitkan individu melakukan perjalanan dari Kongo. Televisyen negara Iran melaporkan negara-negara Eropah sedang mengadakan rundingan dengan Tehran mengenai laluan kapal melalui Selat Hormuz. Menurut laporan itu, selepas kapal dari negara Asia Timur termasuk China, Jepun dan Pakistan dibenarkan melalui laluan berkenaan, Iran menerima maklumat negara Eropah turut memulakan rundingan dengan tentera laut pengawal revolusi Iran untuk mendapatkan kebenaran transit. Iran sebahagian besarnya menyekat perkapalan melalui selat strategi itu sejak tercetusnya perang dengan Amerika Syarikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Gencatan senjata yang rapuh pula berkuat kuasa sejak 8 April. Dalam keadaan normal, Selat Hormuz menyumbang 1/5 daripada penghantaran minyak global dan gas asli cecair LNG selain komoditi penting lain. Penahanan suspek penipuan warga asing semakin meningkat di Sri Lanka mencetuskan kebimbangan pihak berkuasa negara itu akan menjadi hub jenayah dalam talian berikutan tertumpasnya sindiket penipuan di Kemboja dan Myanmar. Pegawai berkata beberapa rangkaian penipuan terpaksa keluar dari negara di Asia Tenggara itu dan beralih ke pangkalan baharu dengan operasi berpindah ke Sri Lanka, destinasi menarik berikutan sistem visa yang mudah dan internet berkelajuan tinggi. Bulan lalu, pegawai kastam Sri Lanka meminta 9 warga China yang cuba menyeludup telefon bimbit dan komputer riba terpakai menimbulkan keraguan gadget itu digunakan dalam operasi penipuan berskala besar. Israel terus melancarkan serangan udara besar-besaran ke atas selatan Lebanon sehari selepas kedua-dua negara bersetuju melanjutkan gencatan senjata selama 45 hari lagi. Tentera Israel mendakwa serangan berkenaan menyasarkan kumpulan Hezbollah, namun tindakan berkenaan dimulakan dengan amaran pemindahan membabitkan 9 kampung di kawasan selatan Lebanon. Pengeboman berterusan itu sekaligus menimbulkan keraguan terhadap keberkesanan gencatan senjata dalam kalangan ribuan penduduk yang masih kehilangan tempat tinggal akibat konflik berpanjangan. Agensi Berita Nasional Lebanon, NNA, melaporkan lebih puluhan kampung diserang termasuk satu lokasi yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel. Menurut NNA, perpindahan baharu penduduk ke Bandar Sidon dan ibu negara Beirut turut berlaku susulan serangan itu. Ikuti berita sukan seketika nanti. Antoine Semenyo menghasilkan antara jaringan terbaik final Piala FA apabila gol tunggal memastikan Manchester City menewaskan Chelsea 1-0 di Wembley. Kejayaan itu juga menamatkan dua kekalahan berturut-turut City di final Piala FA kepada Crystal Palace dan Manchester United. Pengurus City, Pep Guardiola, yang turut menjulang trofi itu pada 2019 dan 2023, kini sudah memenangi 20 trofi sepanjang sedekat mengendalikan kelab berkenaan. Guardiola bagaimanapun masih memasang impian memburu trofi ke-21 menerusi persaingan sengit kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Liga Perdana Inggeris 66 dijadual berlangsung malam ini dan awal pagi esok. Malam ini Manchester United bertemu Nottingham Forest, Brentford menentang Crystal Palace. Everton melayani Sunderland, Leeds United berdepan Brighton dan Wolverhampton berkunjung ke Fulham. Manakala awal pagi esok Newcastle United bertemu West Ham United. Gambar Osaka menafikan impian Cristiano Ronaldo dan Al-Nassr untuk menjulang trofi Asia selepas menang 1-0 dalam final Liga Juara-Juara Asia 2. Keputusan itu bermakna Ronaldo masih gagal memenangi trofi utama sejak menyertai Al-Nassr pada tahun 2023 selepas meninggalkan Manchester United. Walaupun mendahului Liga Pro Saudi dengan kelebihan 2 mata dan berbaki 1 perlawanan, kegagalan dalam final itu memberi tamparan hebat buat kelab Arab Saudi itu. Penyerang England Harry Kane menjaringkan hat-trick ketika Bayern Munich meraihkan kejohanan Bundesliga ke-35 dengan kemenangan 5-1 ke atas Köln pada aksi terakhir musim. Dalam aksi penuh dramatik itu, VfB Stuttgart telah mengesahkan tempat ke Liga Juara-Juara UEFA manakala St. Pauli dan Handenham tersingkir. Bintang England itu telah menamatkan saingan sebagai penjaring terbanyak Liga dengan 36 gol. Disampaikan sekali lagi berita utama. Glam Kampung Gelor menyatukan budaya pelbagai etnik di negara ini. Bengkel Surah Al-Fatihah mendalami teknik pembetulan makhraj dan tajwid agar solat lebih sempurna. Antarabangsa, WHO mengisytihar wabak Ebola di Kongo dan Uganda sebagai darurat kesihatan global. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya boleh anda ikuti pada pukul 2 petang nanti.

Sebuah lagu daripada Slam kembali merindu membuka pertemuan kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera audio pendengar Nasional FM. Kembali Wafi bersama dengan Audio menerusi segmen Serambi Petang di hujung minggu ini. Pertemuan kita Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Apa khabar Audio yang mendengarkan kami pada saat ini? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja ya. Baik-baik saja di hari ini, hari ke-137, minggu ke-20 di tahun 2026. Audio memandu pula, kami harapkan Audio sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan Audio. Semoga selamat sampai ke destinasi ke manapun tujuan Audio untuk petang ataupun tengah hari di hujung minggu ini. Baik, seperti biasa Audio Serambi Petang sehingga pukul 5 petang nanti, kami akan bersama dengan Audio 4 jam ke depan. Pengisian untuk jam pertama ini nanti akan dikongsikan kepada Audio Maklumat Cuaca dan juga dari Sidang Pengarang. Jam kedua, Berita ASEAN tepat 2 petang, Muzium Kewarisanku dan juga Miatutah Saja, 2 buah kapsul menanti Audio untuk jam kedua nanti. Jika sempat juga, saya akan kongsikan kepada Audio petikan peli kita online dari www.pelitabrunei.gov.bn. Tepat 3 petang nanti, Audio akan ikuti berita 3 petang dan untuk jam terakhir seperti biasa, Audio akan ikuti sebuah drama MOU dan tepat pada pukul 4 petang nanti, tajuk berita dunia ke udara. Jadi itu dia dari Audio, pengisian untuk segmen Serambi Petang keluarannya pada kali ini. Seperti biasa juga akan dikongsikan kepada Audio maklumat-maklumat semasa yang kami terima di Nasional FM. Jadi terus bersama kami, Nasional FM Radio Brunei. Serambi Petang kita akan mendengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bersama kami Nasional FM Radio Brunei, Serambi Petang bersama Wafi sehingga pukul 5 petang ini nanti. Sebagai panduan kita bersama Auda, 1.31 minit tengah hari pada ketika ini. Terima kasih Auda yang masih lagi setia bersama kami di Nasional FM. Auda, ini saya kongsikan kepada Auda ke ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh tengah hari ini hingga tengah malam nanti. Dan kalau dilihat di sini, boleh dikongsikan kepada Auda keadaan cuaca diramalkan hujan berasingan dijangka berlaku pada waktu awal petang, manakala hujan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan bermula waktu lewat petang. Keadaan angin dari arah barat laut

Pulau Barat selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.6 meter. Perhatian di sini, Auda. Risiko banjir kilat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir dan juga kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat berpetir. Suhu maksimum 32 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi besok pula hujan pada awal pagi. Jadi itu dia tadi Auda, keadaan cuaca ataupun ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam ya, bagi tempoh tengah hari ini hingga tengah malam nanti. Dan harus diperhatikan juga di mana dijangka berlaku hujan berasingan pada waktu awal petang ini, dan hujan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan bermula waktu lewat petang. Jadi kita harapkan kepada anda yang mungkin tinggal di kawasan rendah dan juga mudah banjir supaya akan dapat mengambil langkah berwaspada dan juga berjaga-jaga. Baik, seperti biasa juga untuk segmen Serambi Petang ini dikongsikan ni kepada Auda ramalan keadaan cuaca bagi kota negara-negara ASEAN. Kita mulakan terlebih dahulu dengan Bangkok, ribut petir. Begitu juga dengan Hanoi, ribut petir. Hong Kong, hujan. Jakarta, ribut petir. Begitu juga dengan Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, sebahagian berawan. Kuching, Manila dan Phnom Penh, ribut petir. Singapura, hujan berpetir. Taipei, sebahagian berawan. Vientiane, ribut petir. Dan Yangon, sebahagian berawan. Wallahualam bissawab. Baik, demikian dikongsikan kepada Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara kita dan juga ramalan keadaan cuaca bagi kota negara-negara ASEAN. Dan kepada Auda yang inginkan maklumat cuaca terkini, mudah sahaja, Auda boleh hubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun Auda boleh melayari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam atas perkongsian ramalan keadaan cuaca yang telah pun diberikan kepada Auda sebentar tadi. Auda terus bersama kami, National FM. Ini sebuah lagu daripada Gravity, sebuah lagu lama di tahun sekitar 80-an ya.

0: Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda anda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika anda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan anda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda anda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca.
1: Adakah anda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum anda menjalankan aktiviti di laut, pastikan anda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
2: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Television Brunei.
3: Teruskan mendengar National Anthem.

0: pemeliharaan warisan dan identiti Brunei. Kerana kebanyakan PMKS menawarkan produk unik, ini berasaskan budaya tempatan seperti kain tenunan Jong Sarat, produk anyaman, makanan tradisional dan produk kesihatan yang dibuat daripada tanaman tempatan seperti minyak kelapa darah. Tanpa sokongan, khazanah budaya ini mungkin hilang ditelan arus globalisasi. Membeli produk PMKS tempatan bermakna kita turut menjaga warisan bangsa untuk generasi akan datang. Kita perlu mengamalkan budaya berbelanja dalam negara terlebih dahulu sebelum membuat keputusan untuk merentas sempadan. Negara-negara jiran mungkin menawarkan pelbagai pilihan barang yang menarik pada harga yang kompetitif. Namun, kebiasaan merentas sempadan untuk berbelanja secara berlebihan menyebabkan aliran keluar wang Brunei yang besar. Setiap dolar Brunei yang dibelanjakan di luar negara adalah satu pelaburan yang hilang untuk ekonomi tempatan. Sebaliknya, dengan mengutamakan pembelian daripada PMKS tempatan, kita memastikan wang tersebut kekal berputar dalam ekonomi negara. Seterusnya memberi manfaat kepada perniagaan kecil dan pekerja tempatan. Kesimpulannya, menyokong PMKS tempatan di Brunei adalah pelaburan untuk masa depan negara. Dengan membeli dari peniaga kecil, mempromosikan produk Brunei di media sosial, mengutamakan perbelanjaan di dalam negara sebelum merentas sempadan dan memilih perkhidmatan keusahawanan dan tempatan, kita menyokong ataupun menyumbang kepada wawasan 2035 untuk melahirkan rakyat yang dinamik, ekonomi yang mampan dan budaya yang dihormati di peringkat antarabangsa. Demikian dikongsikan kepada Auda dari Sidang Pengarang di bawah tajuk Kepentingan Menyokong Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS Tempatan.
1: Dari Sidang Pengarang, Pelita Brunei, Jabatan Penerangan www.pelitabrunei.gov.pm, muat turun aplikasi Bimbing, info.bm.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita ASEAN. Pihak berkuasa Thailand akan menjalankan siasatan menyeluruh punca nahas melibatkan sebuah bas dan kereta api di Bangkok. Perdana Menteri Thailand memaklumkan perkara itu semasa melawat ke tempat kejadian. Tuan Anutin Chanvirakul berkata siasatan awal kemalangan berkemungkinan disebabkan kegagalan kaki tangan berkaitan mematuhi peraturan keselamatan dan katanya apa yang penting pada masa ini merawat mangsa cedera. Katanya lagi kerajaan akan memberikan pampasan kepada mangsa yang terkorban dan mangsa cedera. Sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 25 lagi cedera selepas sebuah kereta api bertembung dengan sebuah bas awam sehingga mencetuskan kebakaran. Presiden Indonesia Prabowo Subianto akur bahawa program pemerintah menyediakan makanan percuma bagi menangani masalah kekurangan zat makanan merupakan projek utamanya dilanda banyak masalah. Ribuan orang jatuh sakit sejak skim bernilai berbilion dolar yang mendapat perhatian meluas itu dilancarkan pada Januari 2025 dengan para pengkritik menggesa agar ia digantung menyusuli kebimbangan berhubung tahap kebersihan dan dakwaan rasuah. Skim tersebut dikatakan sudah menyediakan makanan bagi lebih 61 juta orang menjelang Mac, turut menjadi antara program pertama yang dikurangkan sedang Jakarta berusaha untuk menangani kesan ekonomi akibat perang di Timur Tengah. Indonesia mengurangkan program itu daripada 6 hari seminggu kepada 5 hari pada Mac bagi menjimatkan sehingga 40 trilion rupiah. Sindikat skim penipuan rental sempadan mengeksploitasi dasar pengecualian visa Malaysia untuk beroperasi di negara itu. Ketua Polis Malaysia Muhammad Khalid Ismail mengumumkan penangkapan 187 suspek dan rampasan aset hampir 58 juta ringgit Malaysia dalam satu operasi pada 6 dan 7 Mei. Polis Malaysia sedang bekerja rapat dengan Jabatan Immigration dan agensi penguatkuasaan lain bagi memantau kemasukan warga asing dan pelancong. Pemeriksaan awal menunjukkan semua suspek asing yang ditangkap memiliki dokumen perjalanan yang

0: Hoa. Mereka yang diberkas adalah warga negara Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar. Semuanya menikmati penginapan tanpa visa selama 30 hari di Indonesia serta China yang tidak termasuk dalam skim pengecualian visa Indonesia. Gunung berapi Mayon di Filipina menunjukkan tanda-tanda peningkatan aktiviti dengan pihak berkuasa melaporkan puluhan gempa bumi dan gegaran manakala tahap amaran 3 dikekalkan. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina memaklumkan 51 gempa bumi, 30 gegaran berlangsung antara 2 hingga 45 minit. Selain ratusan kejadian runtuhan batu dan 6 isyarat aliran ketumpahan berplastik direkodkan. Institut itu telah melaporkan aliran lava berterusan dari kawah dengan lava menjangka beberapa kilometer di sepanjang lurah Bangsut, Bonga dan Miisi. Dengan itu sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 3 petang.

Anda bersama kami National FM Radio Brunei Perintis, sebuah band daripada negara Brunei Darussalam, Arjuna Dewiko, membawa kita ke pertemuan kita dan pembuka pertemuan jam kedua menerusi segmen Serambi Petang untuk edisinya hari ini. Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama 17 Mei 2026 Masihi. Terima kasih Auda yang masih lagi setia bersama kami di National FM. Ya, Wafi bersama dengan Auda sehingga pukul 5 petang ini nanti. Hari ini 17 Mei, mungkin ada yang melangsungkan perkahwinannya, pertunangan, pernikahan dan juga sebagainya. Jadi kami ucapkan tahniah kepada Auda dan semoga hari ini menjadikan satu lembaran yang sangat bersejarah dalam kehidupan Auda. Auda, jam kedua kita bersama menerusi segmen Serambi Petang ini untuk pengisiannya Muzium Kewarisanku dan juga Miatutah Saja. Dua buah kapsul menanti Auda untuk jam kedua ini. Mereka nanti akan dikongsikan juga kepada Auda info-info semasa yang diterima ya di National FM. Jadi terus bersama kami di stesen menyebar informasi menjana inspirasi. Masih lagi kita mendengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan juga lagu-lagu revival. Ini sebuah lagu daripada Rahmat, Kekasihku. Dan selepas lagu ini, Auda akan ikuti Muzium Kewarisanku dengan pantang larangnya untuk edisi kali ini. Jangan bermain pada waktu maghrib dan duduk di pantaran. Bagaimana perkongsiannya? Nantikan bersama selepas ini.

0: Tumpung adalah alat menangkap ikan yang diperbuat daripada sebatang buluh berukuran
1: besar. Seorang lelaki bernama Kadir diminta dan akan bersetuju untuk membunuh harimau.
2: Harimau diperbuat daripada daun apong. Ia dibentuk menurun rata ke empat penjuru rumah dan di tengah-tengah dibentuk.
3: Binaan tetorok ini terdiri dari lantai yang dibuat daripada papan.
2: Oh, rupanya. Museumku, warisanku.
0: Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya, Dayangku Ain Pengiran Musa, Pegawai Etnologi Jabatan Museum-Museum dalam rancangan Oh Rupanya. Episod Fakta Menarik kali ini adalah mengenai kepercayaan pantang larang. Antara pantang larang yang akan saya kongsikan adalah jangan bermain di waktu maghrib, ditakuti ditapuk hantu. Kanak-kanak dahulu selalu mengisi masa lapang dengan bermain di kawasan sungai, parit, hutan dan sawah padi. Mengikut kepercayaan, kanak-kanak dilarang bermain semasa waktu maghrib kerana ditakuti ditapuk hantu. Maka mereka dilarang bermain di waktu maghrib untuk menjaga keselamatan mereka. Tambahan lagi, kehidupan dulu belum ada lampu elektrik untuk menerangi kawasan halaman rumah atau lampu-lampu di jalan raya. Jika bermain di luar rumah dalam keadaan gelap, ditakuti kanak-kanak boleh tersesat, ditimpa kecelakaan seperti kemalangan, diserang haiwan liar atau hanyut di sungai. Pantang larang kedua, duduk di pantaran tangga dipercayai lambat bertemu jodoh. Anak dara dilarang duduk di pantaran tangga dipercayai nanti lambat bertemu jodoh. Pengajaran di sebalik larangan tersebut adalah untuk mengelakkan berlakunya kemalangan kepada anak dara tersebut seperti terjatuh dari tangga dan juga menghalang laluan tangga tersebut. Lagipun, tidak manis dipandang jika anak dara duduk-duduk di kepala tangga. Demikian tadi mengenai fakta menarik pantang larang. Ikuti lagi episod seterusnya dalam rancangan Oh Rupanya. Sekian dahulu daripada saya, Dayangku Ain Pengiran Musa, Pegawai Etnologi, Jabatan Museum-Museum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Museumku, warisanku.
2: Museumku, warisanku.
4: Museumku, warisanku.
5: Museumku, warisanku.
6: Museumku, warisanku.
2: Sila berkunjung ke Museum Teknologi Melayu yang dibuka setiap hari kecuali hari Jumaat bermula pukul 9 sehingga 5 petang.
4: Museumku, warisanku.
7: Okay, tadi audio telah ikuti bersama Museumku Warisanku, terbitan rakan setugas kita. Membawakan perkongsiannya untuk kali ini, jangan bermain pada waktu maghrib dan juga duduk di pantang, di pantaran. Jadi itulah ya, pantang larang bagi masyarakat kita di negara Brunei Darussalam. Yang sebenarnya kalau pantang larang ini, ya ada sebablah mengapa ia diadakan. Ya, ini antara lain untuk apa kata orang, melindungi ataupun yang melindungilah ya daripada sebarang kecelakaan yang mungkin akan terjadi. Baik, audio. Museumku Warisanku membawa kita ke pukul 2.24 petang pada ketika ini. Terima kasih Audia masih lagi setia bersama di Nasional FM. Satu maklumat ingin dikongsikan ni kepada Audia, khusus kepada Audia yang mungkin tinggal di Simpang 420, Kampung Sungai Tilong dan kawasan sekitarnya, di mana besok 18 Mei 2026 hari Isnin akan ada penutupan sementara bekalan elektrik yang disebabkan oleh kerja-kerja penanaman tiang kawat atas. Jadi ia bermula dari pukul 9 pagi sehingga pukul 4 petang. Ini kawasan terlibat sekali lagi, Simpang 420, Kampung Sungai Tilong dan kawasan sekitarnya. Akan berlaku besok Isnin 18 Mei 2026. Jadi kepada anda mungkin tinggal di kawasan tersebut supaya kan dapat mengambil maklum mengenai dengan perkara ini. Anda terus bersama kami Nasional FM, kita mendengarkan masih lagi mendengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan juga lagu-lagu revival. Bible. Ini lagu daripada Ram Loader. Pergilah Kasih, sebuah lagu asalnya daripada lagu Krisha. Pergilah Kasih di Nasional FM, menyebar informasi, menjana inspirasi. Tetap bersama kami.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Kembali bersama kami Nasional FM, Radio Brunei Serambi Petang bersama Wafi sehingga pukul 5 petang ini nanti. Apa yang sebagai panduan kita bersama 2.30 minit petang pada ketika ini. Terima kasih kepada Auda yang masih lagi setia bersama kami di Nasional FM. Frekuensi 92.3, 93.8 FM. Menyebar informasi, menjana inspirasi. Auda, jika kita perkatakan mengenai dengan keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam pada ketika ini, Alhamdulillah dalam beberapa hari ini, adalah sudah hujan yang turun dengan keadaan cuaca panas yang telah pun melanda negara kita untuk beberapa minggu ataupun bulan. Saya rasa cuaca hujan yang turun menjadikan satu apa kata orang rasa yang baiklah juga ya untuk kita, sejuklah sikit rasanya di cuaca di negara kita. Jadi untuk keadaan cuaca ini, pada ketika ini negara Brunei Darussalam dalam fasa peralihan monsun yang lazimnya akan berterusan hingga hujung Mei 2026 ini, di mana keadaan cuaca aktif akan bermula, telah pun bermula ya 13 Mei yang lalu sehingga Isnin malam 18 Mei 2026, di mana keadaan cuaca diramalkan sekali skala lebat hujan dan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara dengan kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa ataupun dekat hujan lebat dan juga berpetir. Manakala bagi perairan Brunei, keadaan laut pada amnya berombak diparas sedikit dengan ketinggian ombak di bawah 1 meter. Sedikit nasihat juga dikongsikan kepada Auda dari Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, di mana orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku dan terdapat juga risiko kejadian

banjir, banjir kilat, tanah susur, pokok tumbang, atap terbang berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin kencang. Dan juga kepada orang ramai, para pemandu di jalan raya, juga para pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dan membuat perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua. Jadinya, dari Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam juga, jika anda ingin mendapatkan maklumat cuaca terkini, mudah sahaja anda boleh perolehi melalui aplikasi Mudah Alih Brunei WX ataupun menghubungi peramal cuaca bertugas di Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114. Selain itu, anda juga boleh melayari laman sesawang www.met.gov.pn dan juga anda boleh follow mereka di saluran rasmi Facebook @BruneiWeather, Instagram @Brunei.weather, Telegram dan juga WhatsApp mereka di Brunei Weather. Jadi untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini mudah ni, ya sudah. Banyak disediakan melalui laman media sosial mereka. Jadi itu mengenai dengan keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam. Untuk hari ini, alhamdulillah, dari pagi tadi sehingga ke tengah hari, kalau di kawasan saya, cuaca sangatlah mengizinkan untuk kita melakukan apapun jenis aktiviti yang ingin dilakukan ataupun sudah pun dirancang. Baik, sudah terus bersama kami National FM. Ini sebuah lagu daripada band tempatan kita, Potensi, dengan lagunya Kedamaian. Terus bersama National FM, Radio Brunei.

0: beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Audra dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari,
1: suhu udara minima dan maksima harian,
0: keadaan angin harian,
1: keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam,
0: ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam,
1: amaran cuaca bagi angin,
0: angin kencang dan risiko banjir kilat,
1: image radar cuaca,
0: ramalan turunan hujan,
1: sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: Niat tu tah saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam segmen hari ini, kita ni akan membincangkan satu topik yang sangat menarik, khususnya kepada penggiat media, usahawan dan pencipta kandungan ataupun content creator, iaitu tata cara menghasilkan iklan radio yang berkesan. Iklan radio mungkin anda mempunyai visual seperti televisyen atau media sosial. Kekuatannya terletak pada audio, suara, bahasa, imajinasi dan juga durasi. Jadi bagaimana kita boleh menghasilkan iklan radio yang benar-benar meninggalkan kesan? Mari kita lihat aspek utama, bahasa, durasi, nada, suara, kelogikan dan durasi. Bahasa adalah tulang belakang kepada sesebuah iklan radio. Tanpa bahasa yang jelas dan menarik, mesej tidak akan sampai kepada pendengar. Bahasa iklan radio bisalah ringkas dan mudah dipahami, dekat dengan sasaran pendengar dan mengandungi elemen emosi ataupun pujukan. Contohnya, mun sasaran kita ini ialah golongan muda, gunakan bahasa santai dan moden. Mun sasaran adalah golongan profesional, gunakanlah bahasa yang lebih formal dan meyakinkan. Mun ditujukan pada orang kampung, elakkan menggunakan perkataan bombastik ataupun perkataan tinggi. Selain itu, pengulangan kata kunci juga penting. Ini membantu pendengar mengingati produk atau perkhidmatan yang diiklankan. Elakkan menggunakan bahasa yang terlalu kompleks atau berbelit-belit, kerana radio ini memberi peluang untuk ulang tayang ataupun ulang hebahan. Durasi iklan radio biasanya antara 15 hingga 60 saat. Tempoh yang singkat ini menuntut kita ini untuk menyampaikan mesej dengan padat dan tepat. Struktur asas iklan radio yang baik ialah pembukaan yang menarik perhatian.

0: perhatian, penyampaian mesej utama dan penutup dengan seruan tindakan. Setiap saat sangat berharga. Jangan membazir masa dengan maklumat yang tidak penting. Fokus kepada satu mesej utama saja agar pendengar tidak keliru. Selanjutnya, nada suara. Nada suara memainkan peranan besar dalam menyampaikan emosi dan personaliti iklan. Beberapa panduan penting dalam aspek nada suara ini antaranya, gunakan nada ceria untuk produk hiburan atau makanan, nada serius untuk perkhidmatan keuangan ataupun kesihatan, nada mesra untuk membina kepercayaan, intonasi. Kelajuan percakapan dan penekanan juga perlu dikawal dengan baik. Suara yang monoton boleh membuat pendengar hilang minat. Manakala suara yang terlalu dramatik pula boleh kelihatan indah otentik. Selain itu, penggunaan muzik latar dan kesembunyi juga membantu mencipta suasana. Bunyian ini boleh mencetuskan imajinasi pendengar, menjadikan iklan lebih hidup dan berkesan. Kita lihat pula soal kelogikan. Kelogikan merujuk kepada aliran cerita dan kewarasan mesej dalam iklan. Iklan yang berkesan, istilah mudah dipahami, indah bercanggah, mempunyai sebab dan akibat yang jelas. Sebagai contoh, Monbis kita mengiklankan produk kecantikan, nyatakan masalah, kemudian tawarkan penyelesaian melalui produk tersebut. Jangan terus melompat kepada kesimpulan tanpa memberi konteks. Pendengar perlu percaya kepada apa yang bisa dia dengar. Mohon mesej terlalu berlebihan atau indah masuk akal, kepercayaan akan hilang. Menghasilkan iklan radio yang berkesan bukan sekadar bercakap di udara. Kerja produksinya memerlukan perancangan yang teliti dari segi bahasa, pengurusan masa, kawalan suara dan penyusunan mesej yang logik. Ingatlah, dalam dunia tanpa visual, suara adalah segalanya. Gunakan dengan bijak untuk mencipta pengalaman yang bukan saja didengar, tetapi juga diingati. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada bis kita semua. Miatutah saja, berjumpa lagi dengan tajuk lain pula. Bah miatutah saja, jumpa di lain topik di kesempatan akan datang. Salam Haji Hussein Abdul Rahman.
1: Miatutah saja dibawakan untuk Auda hanya di National FM.
2: Demikian tadi Auda telah ikuti bersama sebuah program ataupun kapsul terbitan rakan setugas kita. Miatutah saja 2.50 pada petang pada ketika ini. Terus bersama kami di National FM tepat pukul 3 petang, Auda akan ikuti berita 3 petang. Dengarkan dulu sebuah lagu daripada penyanyi tempatan kita, Fendi Agus, dengan lagunya Dayangku.

Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan agar orang ramai sentiasa memberi kerjasama dengan meningkatkan lagi aspek keselamatan walau di mana jua biskita berada, terutama sekali di kawasan-kawasan pedalaman atau di tempat yang dikenal pasti mempunyai kadar bencana yang tinggi. Oleh itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan jika berlaku sebarang bencana seperti dan tidak terhad bagi kejadian-kejadian banjir, tanah susur, atap terbang dan pokok tumbang atau kecemasan yang memerlukan khidmat Jabatan Bomba dan Penyelamat, hubungi segera talian kecemasan 995 atau talian Darussalam 123 dengan memberikan maklumat yang tepat. Jabatan Bomba dan Penyelamat bekerjasama dengan masyarakat bagi melindungi apa yang mereka hargai.

0: Israel terus melancarkan serangan udara besar-besaran ke atas selatan Lebanon selepas gencatan senjata dilanjutkan. Penyelam tentera Maldives maut ketika operasi cari mayat pelancong Itali. Lapan individu cedera seorang pemandu merempuh beberapa pejalan kaki di Modena, Itali. Dan akhir sekali, pesawat Qantas terpaksa mendarat cemas di Polinesia, Perancis selepas seorang penumpang bertindak agresif menggigit kru kabin. Dengan itu, sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya 5.30 minit petang.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

membelanjakan harta tanpa pengurusan dan pengawalan yang bijak dan teratur akan mengundang masalah kewangan di dalam sesebuah institusi keluarga. Bersederhanalah dan aturlah kewangan keluarga seperti mana yang digariskan oleh agama demi mendapat keberkatannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 141 tafsirnya, dan janganlah kamu melampau-lampau, yakni pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau.

0: Sayang sakit, nak saya belikan makanan?
1: Di mana ni? Anak-anak aku dan Nita telah tunggu di restoran seafood tu.
0: Ya, sayang. Saya dengar. Saya tengah cross jalan ni. Terpaksa hati-hati. Apa? Datang ke rumah you sekarang?
2: Tinta cinta tersurat merata. Suka, duka, damai sengketa terjalin di sebalik tirai cerita. Cedrawara insan tanpa nokta. Berulang bak sejarah si buta, meraba-raba walau celik mata. Walau diberi warna pelita, masih ingin meraba di gelap gelita. Tinta cinta bukan nukilan cinta buta. Ia cerita jagoan di kalangan kita, mentafsir kebenaran cinta di sebalik damai dan sengketa. Garapan Tinta Cinta. Dengan gabungan tenaga lakonan Fauzia Z sebagai Nita, Safudin Mahfuz sebagai Jai, Junaida Ehsan sebagai Ima, Aisyah Salim sebagai Ina, M. Safri Imanaf sebagai Ayah, Zaza Majid sebagai Sal, Norsha Ismail sebagai Doktor, dan Tiji sebagai Atan. Warna 94.2 FM mempersembahkan cebisan ragam insan yang berdepan dengan cabaran dan dugaan gelombang hidup yang tega dilayarinya dalam siri Pentas Radio 5 episod terbitan Suryani Kasim, Daya Ilham Nadi Putra, Tinta Cinta.

0: Kesukaan budak-budak tu bila abang tiba dan dapat makan sama di restoran seafood tu semalam.
1: Ini duit awak yang saya pinjam. Ni duit untuk projek sekolah Ima dan sepatu rabak Ina. Diorang balik sekolah nanti, berikanlah. Cukup tak?
0: Lebih dari cukup. Abang ada duit tak?
1: Kalau tak ada, takkan saya beri awak duit ni semua.
0: Bang, saya tanya, marah tak?
1: Apa hal?
0: Maaf ya bang, tapi abang menang betting duit bola ya?
1: Betul. Tapi mana baik abang mencuri? Kita susah, bukan orang boleh tolong. Abang pergi kerja dululah.
0: Bang, kan
1: gaji abang kecil. Harap duit gaji. Tak berasap lah dapur.

0: Ya, ya, saya tahu. Saya tahu. Saya salah tak pergi rumah awak semalam. Tapi ada panggilan kerja dari pejabat. Kan saya kata saya tengah standby duty. Bila-bila masa saya boleh kena panggil. Tapi macam saya yang sekarang dah baik demam you. Okey. Maaf you. Okey okey. I contact you sebelum I datang ya. Bye sayang.
1: Ai, nasib baik buat hati ni understanding.

0: Tuhanku. Diam tak diam sudah hampir 8 tahun kau lanjutkan usiku. Tiada siapa dapat melawan takdir dan kuasamu. Dengan kudrat dan iradatmu juga, ya Allah. Aku kuatkan diri, pasrah padamu. Padahal kata dokter, aku tidak akan hidup lama. Sejak mula aku menemui dokter, hampir 8 tahun dulu.
1: Sah, Cik Anita. 100% bukan kanser. Jangan sesah hati, ya.
0: Tapi, kenapa klinik yang saya pergi kata ada ketumbuhan?
1: Betul. Tapi ini perkara biasa. Setiap manusia pasti ada ketumbuhan di tubuh badan mereka.
0: Betul, bukan kanser, doktor.
1: Bagaimanapun, kerana ada ketumbuhan, saya nasihatkan puan datang minggu hadapan, ya, untuk scan dan jalani mamogram.
0: Mamogram, kata doktor?
1: Ya.
0: Usia saya baru 30 tahun. Macam mana pula kena pergi mamogram?
2: Mamogram?
0: Dah dianggap special case, bang.
2: Special case?
0: Lepas scan, ada lagi ketumbuhan di bawah ketiak.
2: Mula-mula pergi kan tak ada.
0: Itulah. Lepas minggu bila scan tadi, ada ketumbuhan. Doktor kata makin menjadi agresif.
2: Agresif? Datuk macam mana?
0: Ada dua pilihan.
2: Dua pilihan?
0: Pertama, jalani pembedahan.
2: Bedah? Atau?
0: Atau keluarkan lelendir yang untuk diuji di makmal untuk tentukan ada kanser atau tak.
2: Awak pilih apa?
0: Lebih baik dibedah, bang. Sebab saya rasa ketumbuhannya semakin membesar. Saya nak tanya doktor dulu macam mana. Sebab saya rasa saya tak ada pilihan lain, bang.
3: Korang sepatutnya beri aku perangsang untuk hidup. Bukan menakut-nakutkan aku.
0: Aku takkan mati. Nyawa aku di tangan Tuhan. Aku serahkan diriku pada Tuhan.
4: Ibu.
1: Ibu.
4: Ibu.
3: Ibu. Kesian ibu. Semakin menjadi sakit ibu. Semakin jauh ia dari kami. Pertama kali ibu dikesan penyakitnya, Ayah begitu membantu. Tapi kenapa peri kemanusiaan itu terhadap ibu kian pudar?
4: Ibu dah ambil ubat?
1: Ibu makan ubatlah, Bu. Ina sakit, ibu selalu paksa Ina makan ubat. Ina makan, Ina baik. Ibu makan, Ibu. Nanti ibu baik.
0: Ibu mengikau je, Mak.
1: Ina.

0: Asal aku nak papa kedana macam dulu agaknya. Salah bapa aku. Salah bapa aku!
1: Jangan campur urusan aku, Jai. Aku ada perempuan ke, aku nak mabuk ke, kau jangan nak tunjuk ajar pada aku.
0: Saya terpaksa kurang ajar, ayah. Kerana nak ajar ayah, ayah bapa tak berguna.
1: Diam! Mampus tanah! Kurang ajar. Dengar sini, Jai. Jangan kau ingat kau dah kerja nak melawan aku. Nak tunjuk tocang kau. Kau buat lagi aku ceking kau hidup-hidup. Biar kau mampus. Kau nak bela mak kau, Pergi. Pergi hamburkan duit kau pada mak kau. Pergi. Kau dah kerja, kan? Dah ada duit, kan? Jadi aku tak payah beri mak kau duit lagi. Kau pun boleh ganti tempat aku. Beri mak kau duit tiap bulan. Pergi.
0: Salah aku ke? Salah ayah? Salah ibu ke yang aku kahwin cepat dengan Nita? Kenapa? Kenapa? Apa dah jadi dengan aku? Orang bang. Aku tumbang. Mak aku je sembahyang. Ayah melayang. Abang aku man pun goyang. Kejap sembahyang, kejap. Nasib baik juga bini aku sembahyang. Sejadah aku tergantung macam pameran koleksi barang-barang orang Islam. Nasib baiklah nikah. Kali tak soal bab agama.
2: Assalamualaikum, Jai.
0: Atan kan?
2: Iyalah. Dalam kelas dulu kan, aku suka duduk belakang.
0: Wah, macam ustaz lah kau. Dengan sungguh haji. Kau dah haji kan?
2: Belum lagi. Aku nak...
0: Ya. Kau nak ke masjid. Kau tinggal daerah masjid ke?
2: Macam itulah. Nak ikut sama ke masjid?
0: Aku zoom.
2: Assalamualaikum, Jai. Aku jalan dulu.
0: Ya. Bertuah kau, Tan. Dulu kat sekolah kau selalu kena kutuk. Aku pernah jotos-jotos kepala kau. Sekarang agaknya Tuhan jotos-jotos nasib aku. Balasan. Kau mesti happy dengan family kau sekarang, kan? Aku juga problem sekarang. Problem!

0: sebab tu terpaksa suntik di tumbuhan berkenaan.
1: Saya tak kisah. Sebal, sakit-sakit pun terpaksa saya hadapi. Saya tidak mau kalah dengan penyakit ini. Saya yakin saya boleh baik.
0: Semangat awak begitu kuat, Cik Ima. Kalau semua pesakit seperti awak, baik sekali.
1: Hidup mati saya di tangan Tuhan. Tuhan mau kita berusaha kan, Doktor?
0: Ya, tapi kami bukan Tuhan. Kami seperti Cik Nita. Kami akan terus berusaha sedaya mana untuk bantu para pesakit kami. Oh ya, 2 minggu lagi kami akan beri keputusan ujian pemeriksaan kami terhadap Cik Nita ya. Bersabarlah.
1: Terima kasih, Doktor. Ya Allah, Kau berikanlah aku kekuatan untuk menempuh dugaan hidup ini.
0: Ibu.
1: Ima.
2: Jangan banyak memikir, Bu. Tenangkan fikiran Ibu, ya.
0: Ina buatkan Ibu minuman, eh. Minum, Ibu. Minum, Bu.
2: Mari, Bu. Ima bantu Ibu sandar di katil, ya. Mari, Bu. Mari.
1: Kesiannya Ibu. Dalam keadaan begini, kenapa ayah tegam?
0: Minumlah, Bu. Biar Ibu lekas baik. Kalau ayah tak balik malam ni, Ina dan kakak tidur di bilik Ibu, eh. Jaga Ibu.
1: Ayah, kau balik.
2: Kalau ayah balik, Ibu tidur bilik Ina dan kakak, Ibu.

0: Sudah hampir 8 tahun aku masih tega mencoba telah dokter tentang hidup mati aku. Aku akan terus pasrah padamu, ya Allah.
1: Saya dah katakan dulu, dalam 2 minggu lebih kami akan pastikan dapatan ujian kami pada Cinita.
0: Aku telah membuktikan jangkaanmu, dokter. Hingga kini salah, dokter.
1: Ada berita baik, ada juga berita yang kurang menyenangkan.
0: Entah mengapa aku begitu tenang ketika mendengar cakap dokter itu. Berita kurang menyenangkanlah dulu, dokter.
1: Pemeriksaan sel di makmal mengesahkan kanser, tapi dikesan awal. Namun sudah peringkat kedua, sudah merebak di bawah ketiak. Kalau tidak di ketiak, baru peringkat pertama. Sekarang peringkat kedua.
0: Yang baiknya, aku tak perlu buang semua. Buang ketumbuhan saja. Tapi tidak akan hilang terus. Jika dalam 5 tahun bebas dari kanser, aku masih baik mengandung, boleh menyusuk ke badan.

0: isteri aku terpaksa pergi operation datang hari Isnin ke Jumaat gitu. Lepas minggu pembedahan membuang ketumbuhan, isteri aku dibenarkan pulang.
1: Hai, sedih aku dengar cerita kau.
0: Sedih pada mata yang memandang. Bahawa aku dah tak sanggup memikulnya lagi.
1: Kau perlu sabar, Jai.
0: Sabar. Hasil dah terkikis di ubat aja tau. Nak sabar macam mana lagi? Keputusan ujian dari Mak Mal tak baik. Baranita semakin membiak. Doktor kata
2: bara Cinita semakin agresif. Mesti dibedah lebih dalam lagi. Maaf Cinita, terpaksa.
3: Tapi kenapa waktu pertama kalinya tidak lakukan pembedahan yang lebih menyeluruh? Mengapa doktor?
2: Kami tidak perlu lakukan sesuka hati. Segala-galanya perlu diuji di makmal terlebih dahulu.
3: Pertama kali operik saya dah fobia. Ni nak kena operik lagi?
2: Cinita, jangan bimbang. Ini pembedahan kali kedua.

0: pilihan terakhir.
1: Bedah?
2: Isteri aku kata tak ada pilihan kan. Operate lah.
1: Isteri kau yang tanggung, Jai.
2: Betul. Tapi duitnya siapa yang menanggung?
1: Isteri kau pun pakai duitnya kan?
2: Aku tahu. Tapi kalau macam ni aja, duit habis kat ubat. Kau nak makan apa? Makan ubat sampai mati?
1: Tak baik kau cakap-cakap macam tu, Jai. Buruk baik, dia tu isteri kau.
2: Entahlah, Tan. Aku macam nak bunuh diri pun ada.
1: Ish. Subhanallah. Salah tu.
2: Aku cakap macam nak bunuh diri aja, bukan nak bunuh diri. Iman aku masih kuat.
1: Alhamdulillah. Tapi maafkan aku ya, Jai. Kita berkawan. Maafkan aku kalau apa yang aku cakap nanti menyinggung perasaan kau.
2: Cakaplah. Kau dah nak cakap dah bagus.
1: Maaf ya, tapi apa kata kalau kau ikut aku berjinak-jinak di masjid?
2: Ada apa?
1: Sembahyanglah. Takkan main golf dalam masjid.
2: Tengoklah.

0: Maafkan kakak lah Nita kerana tak sering kunjung kau dalam keadaan begini. Kau faham-fahamlah eh?
1: Faham Kak Sel.
0: Dalam keadaan begini pun kau persendakan kepala kau yang dah botak.
1: Saya dah lali Kak. Doktor kata mula-mula rambut gugur. Dia suruh persendakan. Buat kelakar jadi tak terasa sangat. Cuma saya yang tak tahan bila ubatnya mulai berkesan. Sana sini satu badan sakit. Masya Allah, Tuhan aja yang tahu. Perempuan apalagi, menangis sajalah selalu menahan sakit. Lemah satu badan. Datu pula kena buat radioterapi tiap-tiap hari selama 6 minggu. Makan ubat lagi melawan hormon. Terpaksa lalu early stage menopause. 5 tahun kena makan ubatnya. Kalau semua berjalan lancar selama 5 tahun, saya akan bebaslah dari kanser, Kak.
0: Tapi diam tak diam dah 4 tahun lebih ya.
1: Walaupun hidup terapi tak boleh juga jamin 100%. Harapan tipis kalau dalam masa 5 tahun penyakit ni datang balik. Kerana badan dah ada kanser, Kak. Tapi saya dah bersedia. Pasrah.
0: Kakak, entahlah Nita. Mata yang memandang tidak sama dengan bahu yang memikulnya, Nita. Kuat betul semangat Nita. Nita?
1: Ya, Kak?
0: Ambillah ni, Nita. Semampunya.
1: Kak, tak usahlah, Kak Sal. Kakak sendiri kan?
0: Ambil, Nita. Ikhlas dari kakak. Buat tambah-tambah belanja kau hari-hari dengan anak-anak. Tak tahu macam mana lagi dapat kakak nak tolong kau. Aku pun tak menduga sama sekali. Dalam keadaan kau begini, Jai sanggup.
2: Ceraikan kau dengan talak dua, Nita.
1: Saya pasrah pada Allah, Kak. Saya anggap ini dugaan saya dan anak-anak.
0: Kakak hanya boleh berdoa untuk kau, Nita.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dah balik sekolah budak-budak tu, Kak.
3: Makcik, Sal pun ada.
0: Apa khabar, Ina? Ima?
3: Baik, Makcik. Kita orang ada beli nasi bungkus tak, Cik? Kita makan sama-sama, eh?
0: Tak usah. Ina, Ima makan dengan ibu, ya?
4: Makanlah sikit, Cik.
1: Makanlah sikit, Kak. Sikit sama sikit.
0: Yelah, Ina, Ima, Cik jamah sama, ya?

0: Kakak?
1: Kakak nak cakap sikit.
0: Cakap apa, Kak?
1: Kakak nak kerja.
0: Hah? Dah tu sekolah?
1: Sekolah-sekolah lah. Kerja, kerja.
0: Habis Ina macam mana?
1: Ina sekolah lah. Mana Ina boleh kerja?
0: Kakak sekolah kenapa boleh kerja?
1: Ina kecil, baru primary school.
0: Kawan Ina lagi kecil. Dia tolong bapa dia jual durian kat Gilang.
1: Mana boleh dia jual?
0: Ya, hari-hari dia ikut bapa dia pergi kedai jual durian.
1: Taklah, dia ikut aja bapaknya jualan agaknya. Kakak pernah nampak budak-budak macam kawan Ina tu. Diorang duduk diam-diam belajar di kedai bapak mereka. Sebab di rumah tak ada orang.
0: Habis kalau kakak kerja, Ina macam mana?
1: Ina dan kakak sekolah macam biasa. Ada masa lapang aja kakak kerja.
0: Ibu tak beri kita duit lagi eh, Kak?
1: Bukan ibu tak beri. Ayah. Ayah dah tak beri lagi. Tak kesian ke Ina tengok ibu sakit-sakit buat kuih pesanan orang? Kakak nak suruh ibu berhenti ambil upah buat kuih.
2: Ibu macam mabuk bila nak buka kabinet tu. Ibu nak ambil gula.
0: Ibu tak usahlah buat kuih lagi. Ibu kan sakit. Kakak kata kakak nak kerja. Tak mahu ibu susah.
2: Nak kerja? Nak kerja apa, Ima?
1: Ibu. Ibu tak usah banyak cakap dulu, ya? Mari, mari. Ima bawa ibu ke sofa tu. Rehat, ibu. Mari, ibu. Ina, tolong kakak bawa ibu ni.
2: Akbar. Tolong ambilkan ibu dua paket gula di kabinet tu.
1: Ibu kan sakit. Ibu rehatlah dulu ya.
2: Nanti tak siap ke orang pesan ni?
1: Diorang tak tahu ke ibu sakit?
2: Bukan tak tahu, tapi diorang yang nak tolong kita.
1: Yalah, ibu ambilkan.
3: Ayah tak berhati perut. Tak berperi kemanusiaan. Dalam keadaan begini pun ayah sanggup buat ibu macam ni tinggalkan kami.
0: Ibu, ada apa sayang? Ibu stop ambil upah kuih lah, Bu. Ibu kan sakit, tak kuat. Ina boleh ikut Kak Ima kerja, Bu. Ina kan dah besar. Dapat duit, Ina beli ibu makanan. Ibu tak usah masak lagi lah. Dulu pun ayah selalu beli nasi bungkus bila ibu sakit kan.
2: Ina, Ina masih kecil sayang. Terima kasih. Terima kasih sayang kalian nak tolong ibu.
0: Ina tak mau ibu susah. Ibu kan sakit. Ibu cakap macam macam mana nak buat. Biar Ina dan Kak Ima buatkan, Bu.
2: Ina.
0: Ibu, cepat baik, Bu. Kita jalan-jalan makan seafood lagi.

Maafkan Jai, Mak. Jai bukan nak salahkan Mak dalam soal ini. Jai rasa di pusara Mak ini lebih tenteram Jai mengadu untung nasib Jai selama ini. Niat Mak nak tengok Jai kahwin Nita dah Jai kabulkan. Rupanya itu petanda yang kami adik-beradik tak sedar Mak akan tinggalkan kita semua. Nampaknya Jai dah nak balik asal hidup susah macam dulu, Mak. Tak tahu lagi Jai nak cakap. Macam semuanya datang menimpa-nimpa. Macam Jai pula kena tanggung semua balak. Menanggung segala balak.

0: Tapi mungkin benar juga. Jai memang suwe hidup penuh kecelakaan. Benar juga kata arwah ayah dulu, Mak.
1: Aku bapak ke kau bapak. Ha? Kalau kau degil, ungkal, tak selamat hidup kau sampai bila-bila. Ha? Sampai kau beranak pinak pun kau akan hidup susah. Tak ada rupa orang macam kau ni boleh kahwin, Jai.
0: Ya, ya, ya, ya. Cakap ayah betul ke, Mak? Kaul dia pada anak jantan ni lebih kuat dari niat murni Mak kahwinkan saya dengan Nita. Celaka.
1: Celaka!
0: Celaka!
1: Celaka!
0: Celaka juga sudahnya hidup saya kan, Mak? Mana kena buang kerja, mana Nita dibaham kanser, mana duit habis dikeruk mengubatinya. Takkan celaka semuanya tu, Mak? Kalau saya katakan celaka ayah turun ke saya macam mana, Mak? Agaknya pintu langit terbuka bila ayah kaul Jahitah, Mak. Mak, maafkan Jai, Mak. Macam puas gitu dapat luahkan segala-galanya depan Mak. Memang saya tak patut tentang ayah. Ayahlah bawa kecelakaan di rumah ini kepada kami semua. Ayah tahu tak?
1: Kau kata aku yang bawa celaka ke rumah ini, keluarga ini, kurang. Ingat dengan aku ni. Kalau kau belum serik-serik lagi, jangan balik ke rumah aku ni. Kalau kau fikir kau dah bertobat, tak mau menentang aku lagi, kau boleh balik rumah. Ingat. Hei, ingat. Kau tahan aku kat kolong blok ni, kau dah something eh. Ha? Jaga kau. Kau buat lagi pada kau.
2: Memang celaka pada hanya hidup Jai sekarang, Mak. Jai minta maaf ya, Mak. Kalau tak tenteram dan tidak aman Mak di kuburan dengan gelakat Jai sekarang. Mak baik. Tentu Tuhan masukkan Mak ke dalam syurga. Tidak. Tidak, Ayah. Tentu ke. Jai bukan Tuhan kan, Mak? Nak campakkan ayah ke neraka.
3: Jai.
2: Kak Sal. Sorang.
3: Abang Man kau tu tengah beli bunga di ujung sana tu.
2: Saya dah lama kat sini, Kak. Jalan dululah.
3: Tak jumpa Abang Man kau dulu?
2: Tak apalah, Kak. Saya nak ke Clementi. Ada janji kawan. Jalan dulu, Kak.
3: Yelah. Jai.
2: Kak.
3: Sebenarnya kakak...
2: Maaf ya, Kak. Aku di pusara. Dah nak balik. Di mana? Okey sayang. Belum. Aku belum makan lagi. Boleh. Maaf Kak Sal, ada panggilan penting ni.
3: Assalamualaikum.
2: Jalan dulu ya, Kak.
3: Hai. Sampai bila perkara ni nak berterusan, Jai? Isteri yang kau ceraikan, anak-anak kau, aku hanya ipar duai kau, Jai. Tapi aku tahu kau perlukan cuma abang kau, Man. Aku mengerti, Jai. Ketam mengajar anaknya jalan lurus. Inilah padahnya.

0: Aku simpan mana sah?
1: Suami saya tak ikut. Saya seorang je, ayah.
0: Datang apa macam tu? Bini sarap barat beli barang bukan nak tolong.
1: Masya Allah. Berbau mulut orang tua ni. Minum lagi orang tua ni. Mana tak makan hati mak mertua aku tu.
0: Anak jantan aku semua tak guna. Kerja bukan nak bagi aku duit. Aku yang kena minta duit. Pinjam-pinjam kapu. Nasib kau tak baik kahwin dengan anak aku.
1: Tak baik ayah cakap macam tu. Buruk baik Abang Man, anak ayah, suami saya.
0: Bagus. Isteri misali. Mari ayah tolong bawakan mama angkau yang sebeban tu. Batu orang jantan macam ayah ni mesti tolong. Mari bawa. Bawa kemari. Bag-bag tu semua. Ayah tolong angkat. Tolong orang perempuan pergi pasar. Angkat ikan. Angkat ni semua. Bukan orang perempuan. Betul tak salah? Kau menantu aku yang baik, Zahar. Nasib baik Man kahwin dengan kau, eh? Kau sengah baju? Tak berkenan dengan aku, eh? Bapak mertua kau? Aduh, sakit mengurung aku dia. Ini orang buat jalan ni, tak ratu lah. Lubang sana, berlubang sini.
1: Ya Allah, janganlah pula diceritakannya yang kau bukan dengan Abang Man. Mati aku. Sal balik dulu ya, ayah.
0: Ayah tahankan teksi, eh. Teksi.

0: Maaf ya, Cik. Ibu saya kurang sihat.
1: Ya. Ya, saya faham, Cik. Tapi, Cik tak boleh order kuih di tempat lain ke?
0: Memanglah ibu saya dah janji. Tapi kan...
1: Ya. Ya, saya faham, Cik.
0: Saya tak kata majlis ulang tahun perkahwinan Cik tu tak penting.
2: Ima, biar ibu cakap.
0: Tapi ibu...
1: Sebentar ya, Cik. Cik Alimah.
0: Ibu. Ibu kan perlu rehat. Ibu tak kesiankan diri ibu ke? Bukan ibu nak mengukir janji, tapi...
2: Tak mengapa, Ima. Biar ibu cakap sendiri dengan Cik Halimah tu.
0: Ibu.
2: Assalamualaikum, Cik Halimah. Ya, ya. Maaf ya. Maklumlah anak-anak. Bang, saya tak sihat. Ya, ya, saya faham. Saya faham. Tak, sebab tu saya cakap sendiri ni. Boleh. Nanti saya siapkan kuih yang Cik Alimah pesan tu ya. InsyaAllah boleh siap. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.
0: Ibu, kenapa ibu macam ni? Ibu tak sayangkan kesihatan ibu eh?
2: Ajal maut di tangan Tuhan ni, Ma. Kita sakit kerana kita dimumuk-mumukkan kesakitan tu. Sampai kita lemah dan tak boleh nak bekerja. Semuanya di sini, Ma. Di benak kita ni. Kalau benak kita ni ajak kita melawan penyakit, kita tak ada penyakit. 7 tahun dulu. Apa orang cakap tentang penyakit ibu? Kenapa suara-suara negatif tu datang dari orang-orang yang sihat? Yang sihat otak, waras fikiran. Tapi tidak siuman sekali bila menuding kesimpulan pada orang-orang seperti ibu.
0: Maaf, Bu. Ima tidak berniat memperkecilkan keadaan ibu. Sakit ibu. Ima sayang ibu. Ima tidak mahu ibu tertekan. Ima mahu ibu sentiasa tenang.
2: Ibu mengerti, Ima. Ibu tahu Ima dan Inamil berat tentang ibu. Sayang ibu. Ibu juga sudah lihat bukti kepasrahan ibu pada Tuhan yang beri ibu kekuatan untuk hidup hingga hari ini. Hampir tujuh tahun melentang penyakit yang dijaga doktor. Sepatutnya meragut nyawa ibu 7 tahun dulu.
0: Maafkan ibu, Bu. Maafkan ibu. Ibu malu. Ibu malu dengan semangat kental ibu. Ibu sedih dan terharu. Lihat pengorbanan ibu terhadap kami. Maafkanlah ibu, Bu. Maafkan ibu, Bu.

0: Assalamualaikum Jai. Jai. Jai, tunggu Jai.
1: Kau Kamatan.
0: Kenapa macam nak elakkan diri dari aku je?
1: Aku tak perasan, sorry lah.
0: Hai, badan kau berjalan, tapi kaki kau aja yang membawa kau berjalan. Fikiran kau ni macam tak menentukan haluan kau. Bahaya jalan begini dengan fikiran rumseng. Aku nampak kau seberang jalan tadi macam tak hiraukan kereta. Nasib baik tak ada apa-apa, Jai.
1: Tak ada beza ke hidup atau mati, Tan.
0: Aku faham.
1: Aku ada hal sikit, Tan. Sorry lah. Aku terpaksa jalan dulu.
0: Jai, aku... Takpelah. Assalamualaikum.

0: Dengar tak?
1: Dengar. Ayah balik. Nak jangan bimbang, eh. Ibu dah kunci pintu biliknya.
0: Kalau ayah masuk bilik kita?
1: Kakak dah kunci pintu bilik ni.
2: Dah pukul 1 pagi. Semua dah membuta lah tu. Tidur kat sofa ni pun boleh. Pokoknya ni rumah aku. Atas nama aku, aku berhak balik ke rumah aku. Carai soal kedua, Nita tak boleh halau aku pun. Takkan aku nak tidur tepi jalan? Ini rumah aku. Kalau aku tak berperi kemanusiaan, sekarang juga aku boleh halau kau keluar, tuan Nita.
0: Ya Allah, ya Tuhanku. Selamatkanlah aku dari segala kejadian yang tidak diingini dari bekas suami aku ni, Jai. Hindarkanlah dia dari masuk ke bilik aku ni. Kami sudah bercerai. Lindungilah kami anak beranak, ya Allah. Aku tidak berdaya menghalaunya. Ini rumahnya.

0: pukul ibu. Macam mana? Kan ibu dah kunci pintu biliknya. Ayah kan boleh empas pintu. Kalau dia empas pintu, dia paksa masuk bilik ibu. Macam mana? Ina takutlah.
1: Takut tidurlah.
0: Kalau takut macam nak tidur.
1: Kalau gitu, beranikan diri. Tidurlah.
0: Kakak ni, Ina takut tahu apa-apa terjadi ke ibu.
1: Ina ingat kakak tak takut eh? Kenapa Ina ketawa ni?
0: Ina ingat Ina seorang je takut. Kakak pun takut rupanya.
1: Kalau Ina berani sangat, kakak nak tidur. Ina seorang jaga.
0: Kak,
1: Datuk diam-diam. Jangan banyak colok.
0: Ina diamlah kak.
1: Bagus.
0: Kita sama-sama berjaga-jaga ya kak.
1: Yelah.
0: Kak, ni apa tu?
1: Piring jatuh dari dapur lah.
0: Macam mana kakak tahu?
1: Ayah nak curi-curi ambil makanan atau minuman dalam gelap lah agaknya.
0: Ayah lapar agaknya kak. Kesian ayah.
1: Kesian? Ayah kesiankan kita tak? Kesian ibu tak?
2: Dia lapar. Nak makan agaknya. Kesian pula aku. Tapi dia bukan lagi suami aku. Ya Allah, berilah hambamu ini petunjuk. Tak sampai hati pula. Allah.
0: Kak, macam bunyi pintu bilik ibu dia buka lah. Ibu bangun agaknya dah.
1: Mari kita jenguk. Ibu!
0: Ima, ayah kau.
1: Ibu dah buat apa?

0: Dia lapar katnya. Entahlah, ibu bingung.
1: Tak payah nak susah-susah. Aku boleh buat minuman sendiri. Aku tak lapar. Tidurlah korang anak-anak.
2: Kenapa ayah ni?
1: Kenapa? Ini kan rumah ayah. Dah, masuk. Aku tahu apa aku buat. Lepas mandi, pagi-pagi aku keluar. Tak payah susah-susahkan diri. Aku pun tak susah-susahkan korang.
2: Ayah dah susahkan kami.
1: Diam! Kau jangan kurang ajar, eh?
0: Sudah, Himat. Ina. Pergi masuk tidur. Besok pagi-pagi dah nak pergi ke sekolah. Ya Allah. Allah. Tolong ibu, Ina.
2: Ibu. Jangan tinggalkan Ina, Bu. Ibu. Puas hati ayah. Puas.
3: Demikian Pentas Radio episod kedua Tinta Cinta Daya Ilham Nadi Putra yang telah dijayakan Fauza Z sebagai Nita, Safudin Mahfuz sebagai Jai, Junada Ihsan sebagai Ima, Aisyah Salim sebagai Ina, M. Safri Imanaf sebagai Ayah, Zaza Majid sebagai Sal, Nursha Ismail sebagai Doktor dan Tiji sebagai Atan. Tinta Cinta diterbitkan Suryani Kasim dengan bantuan audio Muhammad Ali Tasrif dari Warna 942 FM, sebuah stesen Mediacorp.

0: Auda tidak akan merasa jemu menjadikan kami sebagai teman Auda di setiap waktu di pertemuan kita hari ini Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi. Ketika kita ikuti bersama Secubit Fakta.
1: Secubit Fakta.
2: Insomnia. Penyakit insomnia ialah penyakit susah untuk tidur. Penyakit insomnia ada tiga jenis, iaitu insomnia transient yang bersifat sementara, insomnia jangka pendek yang dihidapi selama beberapa minggu, dan insomnia kronik yang dialami selama lebih daripada 3 minggu. Ada beberapa penyebab penyakit insomnia, umpamanya masalah gangguan fikiran, stres yang berterusan, penyakit asma, demam, suasana di tempat tinggal yang bising dan mempunyai tabiat buruk seperti minum kopi sebelum tidur.
1: Secubit Fakta.
2: Cara-cara untuk mengatasi penyakit insomnia ini adalah dengan mandi air panas sebelum tidur, makan secara teratur, menghindari daripada meminum minuman yang mengandungi kafein, mengambil sedikit makanan ringan yang mengandungi karbohidrat sebelum tidur, dan berolahraga secara rutin.
1: Secubit Fakta.
2: Sekian Secubit Fakta, dipetik daripada majalah Juara Pelajar, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup

0: Mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Dengarkan National Anthem.
3: Baiklah, dan untuk seterusnya kita dengarkan bersama dunia hari ini dalam sejarah bersama dengan Muhammad Khairul Wafi.
4: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah, 17 Mei. Pada 17 Mei tahun 1756, Perang 7 Tahun bermula ketika Great Britain mengisytiharkan perang ke atas Perancis, di mana kedua belah pihak menginginkan keunggulan global dan mengorbankan yang lain. Pada tahun 1792, Bursa Saham New York diasaskan di Wall Street. Pada 17 Mei tahun 1859, di Australia, peraturan mula dibuat bagi sukan Australia Rules Football.
5: Dunia hari ini dalam sejarah.
4: Pada tahun 1865, Kesatuan Telegraf Antarabangsa yang kemudian dikenali sebagai Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa diasaskan di Paris. Pada tahun 1900, novel The Wonderful Wizard of Oz diterbitkan di Amerika Syarikat. Pada tahun 1902, Antikythera Mechanism ditemui, iaitu mekanisme yang mempunyai gear yang pertama di dunia. Dan pada 17 Mei tahun 1949, Proklamasi Kalimantan diumumkan.
5: Dunia hari ini dalam sejarah.

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Ya, waktu sekarang sudah pun pukul 5.22 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Mungkin ada di antara audio yang menikmati petang hujung minggunya dengan beristirahat. Jika sebelum ini banyak waktu diluangkan di pejabat, jadi di hari inilah masanya untuk kita melepaskan penat sambil-sambil audio beristirahat. National FM merupakan pilihan yang tepat menemani audio di segenap waktu dan juga tempat tanpa mengira waktu dan juga saat. Semoga audio akan melangkah ke esok hari dengan penuh semangat. Seperti mana yang kita ketahui bahawa penglihatan anak bulan Zulhijjah 1447 Hijriah akan diadakan di seluruh negara pada petang Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi. Hakim-hakim syar'i dan pegawai-pegawai mahkamah-mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama dengan pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk meru'yah, iaitu melihat anak bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, iaitu di bangunan Mutiara Exchange Lebuh Raya Tungku dan Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun Pekan Muara serta Bukit Agok Jerudong bagi daerah Brunei dan Muara. Manakala di bangunan Hilal Bukit Ambok, daerah Tutong dan bangunan Hilal Bukit Lumut bagi daerah Blight. Berikutan dengan itu, pengumuman 1 Zulhijjah iaitu awal bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijriah 2026 Masihi dan seterusnya. Penentuan Hari Raya Aidil Adha iaitu Hari Raya Korban akan disiarkan melalui Radio Television Brunei sebaik saja hasil rukyah pada petang 29 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan dengan 17 Mei 2026 berkenaan diperolehi melalui permakluman yang dilakukan melalui siaran RTB. Orang ramai adalah diminta untuk memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat berkenaan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Sarbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

0: Berita-berita utama. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara petang ini. Menghidupkan semula budaya dan tradisi dapat memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik. Penerakaan model alternatif perumahan mampu milik dapat mempercepat penyediaan rumah secara mampan. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara petang ini. Para hakim syar'i dan pegawai mahkamah-mahkamah syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai dari Jabatan UKOR Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang ditetapkan. Pengumuman 1 Zulhijjah 1447 Hijriah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik saja hasil rukyah diperoleh. Keunikan budaya dan semangat perpaduan masyarakat pelbagai etnik terus diketengahkan menerusi penganjuran acara Glam Kampung Glor kali ketiga diadakan sempena sambutan Adau Gayuh Sang Jati Dusun. Acara berlangsung di Taman Ekoponis Kampung Bang Nu Kak Lamunin, daerah Tutong pagi tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datu Sri Sentia, Awang Hajah Mahdin bin Hajab Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bertemakan Reculture, acara mengetengahkan usaha menghidupkan semula budaya dan tradisi dengan suntikan elemen moden dan kreatif, menginspirasikan suasana pesta kampung era 60-an. Program anjuran Biro Belia Majlis Peningan Kampung Lamunin dengan kerjasama Villaju BN dan Tau Tani BN menjadi platform golongan belia berkongsi idea dan projek kreatif kepada masyarakat. Acara seumpamanya juga mampu menyuntik kesedaran dalam kalangan belia untuk terus menghargai budaya serta memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Kadar pemilikan rumah di negara Brunei Darussalam pada masa ini berada pada kira-kira 68.1% dengan peningkatan tahunan dianggarkan sekitar 0.5%. Tren tersebut menunjukkan kemajuan yang konsisten namun pada masa yang sama menggariskan keperluan untuk mempercepatkan usaha secara lebih bersepadu bagi mencapai sasaran 85% menjelang 2035. Komitmen berterusan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Pembangunan memastikan setiap rakyat memiliki kediaman yang selesa, selamat dan berkualiti. Awang Muhammad Iyad bin Haji Marzuki, Awang Muhammad Nur Khalid bin Haji Ilyas mengongsikan pandangan mereka.
1: Alhamdulillah, masa ni nampaklah punya perbezaan atau ada dulu sama sekarang. Orang pun banyak sudah mohon. I know a bit lambat tapi dipahami juga pasal land, peruntukan juga, dia punya construction pun ia mengambil masalah. Tapi we can see yang banyak orang sudah dapat rumah itu. In terms of perancangan, is very important. Sama itu macam latest one, ada yang di Lugua di sana. We can see di mana aksesnya, ia tempatnya arah highway, ada jalan jembatan baru lagi apa.
2: Pada pandangan saya, ini adalah salah satu kemudahan kerajaan lah untuk menolong rakyat dari segi membekalkan, menyediakan perumahan yang mampu milik untuk rakyat Brunei. Ianya akan membantu orang meningkatkan lagi kehidupan rakyat lah dari segi ekonomi juga dan juga dalam untuk segi kehidupan lah.
0: Beberapa tapak baharu telah dikenal pasti di keempat-empat daerah sebagai kesinambungan pembangunan perumahan negara. Dayang Yudija binti Markus, arkitek Jabatan Kemajuan Perumahan, seterusnya menjelaskan.
3: Pembangunan di tapak-tapak ini dirancang untuk dilaksanakan secara berperingkat dan menggunakan kaedah-kaedah yang baru dengan menerokai model alternatif perumahan mampu milik seperti mixed development dan juga penglibatan sektor swasta di bawah skim perumahan negara bagi mempercepatkan penyediaan rumah secara mampan. Dengan gabungan inisiatif penyampaian ini, ianya berpotensi menyumbang kepada pertambahan peratus kadar pemilikan rumah dan memperkukuh laluan pencapaian ke

0: Edison paikan sekali lagi berita utama. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara petang ini. Menghidupkan semula budaya dan tradisi dapat memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik. Penerokaan model alternatif perumahan mampu milik dapat mempercepat penyediaan rumah secara mampan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei. Disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti siarannya pada pukul 8 malam nanti.

Ya, selamat petang diucapkan kepada audio pendengar yang baru saja bersama ruangan Serambi Petang, ruangan Variasi Senja. Sebetulnya masih lagi menemani audio di National FM, sentiasa bersama bis kita selepas kita berehat seketika mengikuti siaran berita. Kini kita kembali semula dengan variasi perkongsian dan juga pengisian di Briga, dihidangkan khas untuk pendengaran semua tanpa mengira waktu dan juga masa. Di pertemuan kita hari ini Ahad, 29 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi. Dan masih lagi mendengarkan lagu-lagu dengan rentak retro dan juga revival, membangkit nostalgia, menggamit memori silam bersama. Sehingga ke pukul 6 petang ini nanti ke udara, selepas 6 petang, Auda akan dapat mendengarkan lagu-lagu dengan irama dakwah dan juga berunsur nasihat.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
3: Ya, sudah pun 5.53 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, dan mungkin ada di antara audio yang masih lagi berada di luar rumah meneruskan lagi aktiviti-aktiviti di petang hujung minggu audio ya. Dan mungkin juga ada yang melakukan aktiviti berjalan kaki, berbasikal ataupun berjoging. Pastikan laluan yang anda lalui adalah selamat untuk dilintasi, dan selain daripada itu pastikan juga keadaan cuaca adalah cukup mengizinkan, dan juga kondisi keadaan anda juga adalah di dalam keadaan yang selamat ya, untuk melakukan aktiviti-aktiviti di petang ini. Apapun yang hendak anda lakukan, pastikan keselamatan menjadi keutamaan. Dan kita tinjau seketika ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hinggalah ke awal pagi esok, di mana keadaan cuaca hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Perhatian, risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, hujan berpetir di sana sini pada waktu awal pagi. Maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi di pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun melayari di laman sesawang BDMD di www.met.gov.bn. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih kepada pegawai peramal kaji cuaca yang bertugas di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.

0: Baiklah, sudah meneruskan lagi rancangan kita berikutnya di petang ini. Kita ikuti bersama Terapi Nasional Terbitan dan Kojar Rahmawati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wa salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ada pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Sebelum ini kita telah membincangkan mengenai dengan mujahadah menentang hawa nafsu kita ni, dan ia adalah merupakan perjuangan untuk jangka panjang dalam kehidupan kita ni. Kalau kita ini tewas sekali, mungkin kita ini akan tewas untuk selama-lamanya. Sebab itulah pentingnya untuk kita ini terus berjuang. Persoalannya sekarang ini ialah, untuk apa kita ini berjuang? Tujuannya ini lain dan bukan, hanyalah untuk menjadi hamba Allah yang taat. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, untuk pertemuan kita ini pada kali ini, di ruangan Terapi Nasional, saya akan kongsikan bersama kita mengenai dengan mengapa kita ini perlu bermujahadah. Sebelum kita ini membincangkan dengan lebih lanjut lagi ya mengenainya, cuba kita ini fahami dulu, apa dia mujahadah? Mujahadah ialah berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu kita ini dengan bersungguh-sungguh. Istilah mujahadah ini sebenarnya berasal daripada kata al-jihad, iaitu berusaha dengan segala kesungguhan, kekuatan dan kesanggupan pada jalan yang diyakini. Dan dalam kata lain ialah, seseorang yang bermujahadah dengan rela meninggalkan apa yang disukainya demi memburu sesuatu yang diyakininya benar, baik dan betul. Itulah yang dimaksudkan dengan mujahadah. Baiklah, untuk seterusnya, cuba kita perhatikan mengapa kita perlu bermujahadah. Dalam perkara ini, sebenarnya ada dua sebab mengapa kita perlu bermujahadah, yang mana di antaranya adalah seperti berikut. Satu, ia adalah jalan untuk kita menuju Allah. Jadi dalam usaha kita ni untuk mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mujahadah adalah satu-satunya jalan untuk kita ni mencapainya. Maksudnya, ini ada jalan mudah ataupun jalan pintas yang kita ni untuk kita ni menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan dengan jalan mujahadah. Memang ini dapat kita nafikan, ianya bukan sesuatu yang mudah, tetapi itulah hakikatnya yang perlu kita ni sedari. Tapi yang hairannya, mengapa masih ramai di kalangan kita ni yang mencari jalan mudah? Wallahu alam. Tepuk dada, tanyalah iman kita ni masing-masing. Kemudian yang kedua, ia adalah jalan untuk kita ini melakukan kebaikan. Perkara ini pun penting untuk kita ketahui, sebab akan membuat kebaikan ini bukannya sesuatu yang mudah. Sebab itulah dengan jalan mujahadah, barulah kita ini akan mampu melakukannya dengan sebaik mungkin. Contohnya, jangan terjauh, bab menutup aurat saja. Kadang-kadang ada di kalangan kita ini, khususnya para wanita, rimas yang akan memakai tudung itu. Ada yang memberitahu alasannya panas, dan ada juga yang beritahu indah biasanya pasal gatal rambutnya dan sebagainya. Jadi halangan macam mana inilah yang sering berlaku dalam kehidupan kita ni. Jadi macam mana kan kita mengatasinya? Jalannya ini lain dan bukan hanyalah melalui jalan mujahadah. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, sebenarnya apa juga jalan yang kita ni tempuhi, sama ada baik maupun jahat, kedua-duanya memang memerlukan perjuangan, sebab ianya bukan sesuatu yang mudah. Namun di antara kedua-duanya tu, sebaik-baiknya pilihlah jalan perjuangan menuju kebaikan, sebab ia akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan hidup arah kita ni, sama ada di dunia maupun di akhirat nanti. Berbeza dengan orang yang berjuang menuju kepada kejahatan, jiwanya akan dipenuhi dengan amarah, dendam dan sebagainya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, dalam bermujahadah ni juga, kita ni perlu berusaha untuk melakukan dan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh dan istiqamah. Bahkan

0: Ketani juga amat memerlukan kekuatan dalam diri ketani untuk menghadapi godaan nafsu ketani sendiri. Sebab itulah pentingnya untuk ketani meningkatkan kekuatan dalaman ketani dengan iman dan takwa, iaitu dengan jalan menuntut ilmu, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, mempelajari ilmu Al-Quran, memperbanyakkan zikir dan doa dan sebagainya. InsyaAllah, dengan cara macam-macam itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan merealisasikan mujahadah dalam kehidupan ketani dengan jayanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dulu kali ya, perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ketani pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ketani bersama. Dan sebelum mengakhiri, cuba ketani sama-sama menghayati kata-kata hikmah ini. Jadilah kuat dengan tawakal. Jadilah mulia dengan takwa. Jadilah kaya dengan pemurah. Dan jadilah tenang dengan zikrullah. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri pertemuan ketani pada kali ini dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Bagi yang passing dia pula laju eh.
1: Nak open, Nasrin passing.
2: Mana? Shoot dia.
0: Shoot. Eh, dah lagi lurus tu.
1: Mana Nasrin?
3: Apalah aku.
0: Dari tadi sudah orang menunggu.
1: Bah, sudah gol. Kayak indah kayak. Berhenti tadi ni main. Lebih batal masuk waktu ni.
3: Oh, benarlah. Bah, menaritah berhenti tadi.
4: Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama. Terjemahan Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang bersembahyang serta memelihara waktu-waktu sembahyang akan dihalang oleh sembahyangnya dari mengerjakan segala yang ditegah Allah.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

Baik, Lauda, sebentar lagi tepat pada pukul 6.27 minit petang, azan bagi menandakan masuknya waktu untuk menunaikan sembahyang fardu maghrib akan kedengaran dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Kita ke Masjid Omar Ali Saifuddin.

0: Alhamdulillah, demikian tadi Auda, terdengarnya seruan azan bagi menandakan masuknya waktu untuk menunaikan sembahyang fardu maghrib. Selamat petang diucapkan kepada Auda yang baru saja ke udara menemani ruangan Variasi Senja terus ke udara lagi di National FM, penyebar informasi menjana inspirasi sehingga ke pukul 8 malam ini menemui di pertemuan kita hari ini Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi. Dan mungkin ada di antara Auda yang masih lagi berada di luar rumah pada waktu ini, mungkin baru saja lepas melakukan aktiviti-aktiviti riadah maupun senaman-senaman ringan, dan tidak kurang juga ada di antara Auda yang tengah membersihkan diri ataupun tengah melakukan sesi penyejukan badan sebelum membersihkan diri untuk menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sebagai panduan kepada audio muslimin dan muslimat yang berada di tanah air, waktu maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong pada hari ini akan berakhir pada pukul 7.40 minit malam, diikuti dengan kawasan daerah Tutong pada pukul 7.41 minit malam. Sementara itu pula bagi kawasan daerah Blight ialah pada pukul 7.43 minit malam. Ya sudah, hati anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Tanpa hati, kehidupan manusia tidak akan sempurna. Tanpa hati yang bersih juga, ibadah langsung tidak bererti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala melakarkan di dalam Al-Quran pribadi bangsa Yahudi yang begitu keras hati, menyebabkan mereka dilaknat Allah atas kedegilan mereka terhadap arahannya dan sekalian rasulnya. Ini dapat diperhatikan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 74 yang bermaksud, dan sesungguhnya hati kamu iaitu Yahudi telah menjadi keras dan degil untuk menerima ajaran Islam, khususnya setelah para nabi diutuskan kepada mereka, dan kekerasan hati mereka itu bagaikan seketul batu, bahkan lebih keras lagi. Menurut utama ulama tafsir seperti Syarawi, ayat ini sebenarnya sangat jelas apabila menggambarkan bahawa hati manusia mampu menjadi keras akibat daripada dosa dan kedegilan manusia kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 10 yang bermaksud, dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah lagi kepada mereka penyakit tersebut. Sehubungan dengan itu, umat Islam semestinya memelihara hati daripada segala penyakit hati yang boleh menyebabkan umat Islam terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar sehingga menyukarkan hidayah bertapak di hati. Ulama telah menggariskan beberapa tanda bagi umat Islam untuk mengenal pasti yang mereka telah terjebak dengan penyakit hati.
1: Allahu Akbar.
0: Baiklah, audio pendengar yang dihormati sekalian, sekarang kami bawakan audio untuk mengikuti kembali untuk menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا

الشكوك وال وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: لئن شكرتم لأزيدن لكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami. Telah menjadikan rawatan ke atas raja kami ke bawah dunia yang maha mulia berdukan serbina Sultan Haji Hasan al-Bolkiah Muizzaddin wa Daulah Sultan dan di pertuan negara benar Darussalam. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Badi' as-samawati wal ardh, nas'aluka Allahumma an tataqabbala minna du'a'ana wa tasma' fihi nida'ana. Ya Allah ya Allah ya Allah, kami bersyukur syukur di atas syukur karena Tuhan kami telah menerima doa kami untuk raja kami yang kami kasihi ke bawah dunia yang maha mulia berdukan serbina Sultan Haji Hasan al-Bolkiah Muizzaddin wa Daulah ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan di pertuan negara benar Darussalam, dengan menjadikan rawatan ke atas baginda, dan kami seterusnya bermohon supaya baginda dikurniakan kesehatan, kekuatan dan pulih sepenuhnya setelah menjalani rawatan. Dan mohon juga ya Allah supaya baginda dilindungi dari segala macam gangguan, bahwasanya Tuhan kami jua yang maha berkuasa untuk memberikan perlindungan. Wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, mohon disampaikan hajat kami supaya ke bawah dunia yang maha mulia berdukan serbina Sultan Haji Hasan al-Bolkiah Muizzaddin wa Daulah Sultan dan di pertuan negara benar Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda, di samping juga yang utama dapat beribadat dengan sempurna. Ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir, aslihna umurana wa farij'anna humumana wa qurbana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli Allahumma barik wa sallim. Ya Allah ya Tuhan kami, mohon berkati ke bawah dunia maha mulia berdukan sebagai Sultan Haji Hasan al-Bolkiah Muizzaddin wa Daulah Sultan dan di pertuan negara benar Darussalam, dengan bacaan penghuni segala ayat dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi yaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Mohon ya Allah supaya ayat ini akan menjadi pagar yang kekal untuk memagari ke bawah dunia yang maha mulia berdukan sebagai sultan dan di pertuan dari segala macam musibah atau macam penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang diturunkan diiringi oleh 80,000 malaikat sebagai tanda Allah membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada ke bawah dunia yang maha mulia berdukan serbina sultan dan di pertuan, dan demikian juga kami pohonkan untuk ke bawah dunia yang maha mulia berdukan serbina raja istri pengiran anak ajar soleha, agar sama-sama dengan ke bawah dunia yang maha mulia berdukan serbina sultan mendapat manfaat dari ayat ini, yaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat pembuka pintu kebajikan, dan malah pembuka pintu surgamu ya Allah ya Rabbul Alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin dan muslimin, satukan hati-hati mereka dengan dalam kebaikan, perbaikilah hubungan di antara mereka dan tunjukkan mereka jalan keselamatan, keluarkanlah mereka daripada kegelapan kepada cahaya, jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi, dan berilah mereka pertolongan terhadap musuh-musuh-Mu dan musuh-musuh mereka. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, binasakanlah golongan tagut dan orang-orang zalim. Ya Allah, cerai-beraikanlah perkataan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkanlah pendirian mereka, guncangkan kedudukan mereka, dan cengkamkan mereka dengan tentera-tenteramu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmatmu, engkau juga

Maha penyayang dari segala yang penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.

Alhamdulillah, demikian tadi audio kita telah sama-sama dapat mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Membawa kita ke pukul 7.02 malam waktu negara Brunei Darussalam.

Ya, masih lagi kedua bertemankan kami di National FM Radio Brunei menerusi segmen Variasi Senja ke Udara sehingga ke pukul 8 malam ini nanti. Di pertemuan kita hari ini Ahad, malam Isnin 17 Mei 2026 Masihi.

0: Ya, sudah pun 7 minit malam waktu negara Brunei Darussalam untuk seketika kita ikuti bersama Bijak Bistari.
1: Bijak Bistari, jangan takut akan memberikan motivasi bagi menghambat kemalasan mental kita, mengikis takut dan perasaan negatif yang menjadi penghalang kepada kejayaan.
2: Pengaruh negatif adalah sasaran mudah bagi tumbuhnya benih kegagalan dengan subur. Hal ini sangat halus sehingga kehadirannya kurang disedari dan terkadang tidak diketahui sama sekali. Keburukan tersebut tidak semestinya termasuk dalam golongan perasaan takut. Keburukan ini tertanam lebih dalam daripada 6 perasaan takut dasar. Untuk melindungi diri kita dari pengaruh negatif, sama ada dari diri kita sendiri atau kegiatan negatif orang yang berada di sekeliling kita, sedarilah bahawa kita memiliki kekuatan kemahuan yang kuat dan gunakanlah ia selalu sehingga terbentuknya dinding kekebalan bagi melawan pengaruh dalam fikiran kita. Kita perlu menyedari dan menerima hakikat bahawa pengaruh negatif kerap bekerja terhadap diri kita menerusi dari fikiran bawah sedar kita sendiri. Dan dengan demikian, maka pengaruh itu sukar dicari. Dan jagalah agar fikiran kita selalu tertutup daripada semua orang yang memberi tekanan kepada kita atau menurunkan semangat kita dengan sesuatu cara. Carilah dengan bersungguh-sungguh seorang sahabat dari kalangan mereka yang boleh mempengaruhi kita untuk berfikir dan bertindak yang lebih kritis, membina dan positif. Jangan mengharapkan datangnya kesukaran kerana ia mempunyai kecenderungan untuk mengecewakan kita. Sesungguhnya, kita mempunyai kawalan penuh ke atas sesuatu perkara, iaitu fikiran kita sendiri. Inilah hakikat yang paling utama dan kenyataan yang dapat memberikan inspirasi di antara fakta-fakta lain yang diketahui oleh manusia. Lindungi dan gunakan fikiran kita dengan penuh berhati-hati kerana ia adalah alat untuk menerima anugerah yang luhur kerana kita mempunyai kemahuan yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Kata-kata Bijak Bistari, perbaharui hidup kita. Jadikan hidup kita lebih bervariasi. Ubahlah kebiasaan hidup yang membosankan kepada sesuatu yang lebih berfaedah dan menyenangkan. Sembahyang itu ketenangan, ketenangan benihnya kepintaran, kepintaran itu jawapannya adalah kecemerlangan. Sekian Bijak Bistari.

Ya, ada pengumuman 1 Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi, dan seterusnya penentuan Hari Raya Aidiladha iaitu Hari Raya Korban akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei. Sebaik-baik saja hasil rukyah pada petang 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 berkenaan diperolehi melalui permakluman yang akan dilakukan melalui siaran RTB. Teruskan kesetiaan audio untuk bersama kami di National FM.

0: Sekarang, ikuti pengumuman penglihatan anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah bersamaan dengan tahun 2026 Masehi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ibadatal hajj wa aidil adha min sya'airillah. Fa innaha min taqwal qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al mab'uuts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijriah di beberapa tempat yang telah ditetapkan di negara ini pada petang hari Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 17 hari bulan Mei 2026 Masihi telah tidak berhasil melihat anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Yang Amat Arif yang berhormat pihin Ketua Hakim Syar'i telah mensabitkan dan mengesahkan bahawa anak bulan Zulhijjah tidak berhasil dilihat. Maka berdasarkan hukum syarak, disebabkan anak bulan Zulhijjah 1447 Hijriah telah tidak berhasil dilihat, maka bulan Zulkaidah 1447 Hijriah wajiblah digenapkan 30 hari. Oleh yang demikian, pada menjunjung titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Muizzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Maka dengan ini diumumkan bahawa awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi di negara Brunei Darussalam jatuh pada hari Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 19 hari bulan Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Kurban yakni Aidul Adha tahun ini jatuh pada hari Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 28 hari bulan Mei 2026 Masihi. Dimaklumkan juga kepada sekalian umat Islam di negara ini bahawa sembahyang sunat Hari Raya Kurban yakni Aidul Adha akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara ini pada hari tersebut bermula jam 7.30 pagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Audio Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya'.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276. National FM.
1: Ya, sudah pun 7.53 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Selamat malam diucapkan kepada audio yang baru saja bersama di waktu ini. Dan terima kasih juga kepada audio pendengar yang masih lagi terus setia meluangkan masa mendengar kami dari seawal pagi sehinggalah ke dini hari. Harapan daripada kami, semoga audio akan tetap terus setia menemani sehingga ke akhirnya nanti. Di pertemuan kita hari ini, Ahad, malam Isnin, sudah pun 30 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi. Dan pukul 8 malam nanti kita akan sama-sama dapat mengikuti siaran berita, dan selepas berita nanti rakan setugas dan lain pula akan menemani Auda di ruangan Ritma Malam. Teruskan kesetiaan Auda untuk menemani kami di National FM.

bersama Tuan Yang Terutama Presiden Republik Persekutuan Jerman pada hari Isnin 18 Mei 2025 di Villa Borsig, Berlin akan terus memperkukuh kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada Khamis 28 Mei 2026. Pengumuman hasil penglihatan anak bulan Zulhijjah disiarkan melalui radio dan televisyen Brunei. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah terdiri daripada Kementerian Pembangunan, Hakim-Hakim Syar'i dan para pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, para pegawai dari Jabatan Ukur serta para pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan. Rombongan tidak berhasil melihat anak bulan Zulhijjah. Rombongan berada di beberapa tempat yang ditetapkan di daerah Brunei dan Muara, daerah Tutong dan daerah Belait. Sementara itu, bagi umat Islam yang berkemampuan, digalakkan melakukan ibadah korban bermula selepas solat sunat Aidil Adha dan pada hari-hari Tashrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sementara itu, acara keagamaan bagi menunggu hasil rukyah awal bulan Zulhijjah 1447 Hijrah diadakan lewat petang tadi. Majlis Ugama Islam Brunei Mo'ib bersidang selepas penglihatan anak bulan Zulhijjah. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua Mo'ib. Yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Antara pengisian majlis Tazkirah Zulhijjah dan sembahyang Fardu Maghrib berjemaah. Keunikan budaya dan semangat perpaduan masyarakat pelbagai etnik terus diketengahkan menerusi penganjuran acara Glam Kampung Galor kali ketiga. Diadakan sempena sambutan Adau Gayoh Sang Jati Dusun, acara berlangsung di Taman Ekoponis Kampung Bang Nukat Lamunin daerah Tutong pagi tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmadin B. Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bertemakan Reculture, acara mengetengahkan usaha menghidupkan semula budaya dan tradisi dengan suntikan elemen moden dan kreatif berinspirasikan suasana pesta kampung era 60-an. Program anjuran Biro Belia Majlis Perundingan Kampung Lamunin dengan kerjasama Vilaju BN dan Tautani BN menjadi platform golongan belia berkongsi idea dan projek kreatif kepada masyarakat. Acara seumpamanya juga mampu menyuntik kesedaran dalam kalangan belia untuk terus menghargai budaya serta memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Kadar pemilikan rumah di negara Brunei Darussalam pada masa ini berada pada kira-kira 68.1% dengan peningkatan tahunan dianggarkan sekitar 0.5%. Tren tersebut menunjukkan kemajuan yang konsisten namun pada masa yang sama menggariskan keperluan untuk mempercepatkan usaha secara lebih bersepadu bagi mencapai sasaran 85% menjelang 2035. Komitmen berterusan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Pembangunan memastikan setiap rakyat memiliki kediaman yang selesa, selamat dan berkualiti. Pendekatan berfokus dan bersepadu dirangka berlandaskan tiga teras strategik utama iaitu memperluas penyediaan rumah mampu milik, memastikan pembangunan dilaksanakan secara terancang, inklusif dan mampan dan memperkasa akses kepada pembiayaan perumahan.
Penduduk-penduduk kampung Kiarong kawasan 1 Mukim Gadong B

1903 dan 2382911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Baik, Audrey Ritma malam di National FM sebuah stesen menyebar informasi mencana inspirasi. Waktu sekarang Audrey 8.22 minit petang, minit malam sebetulnya, waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat Audrey. Apa khabar Audrey pada malam minggu ini? Semoga semua yang mendengarkan kita pada saat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik sahaja dan dipermudahkan segala urusan, juga diberkati setiap perancangan Auda, apapun perancangan Auda pada malam ini. Dan alhamdulillah kita dipertemukan di udara lagi hari ini. Ahad sudah pun memasuki 30 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 7 Mei 2026 Masihi, yang juga merupakan hari yang ke-137 di minggu yang ke-20 ini di tahun 2026. Bersama saya Amira, insyaAllah untuk ruangan Ritma malam ini kita akan bersama untuk 2 jam setengah ke depan sehingga ke pukul 10.30 malam, minit malam ini nanti, dengan bermacam-macam perisian program dan juga kapsul yang sudah pun dimuatkan dan disediakan khusus untuk pendengar setia kita di National FM ini. Antaranya Auda, di jam yang pertama ini, seketika nanti akan saya kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk awal malam ini sehingga awal pagi esok. Setelah itu, kita akan mengikuti 2 buah kapsul Khazanah Warisan dan Tips Mesra Alam sebelum kita mengikuti berita dunia jam 9 malam nanti. Setelah itu, di jam yang kedua, insyaAllah kita akan bawakan Sandiwara 923. Seterusnya, di jam yang terakhir, kita akan mendengarkan berita tepat pada pukul 10 malam nanti. Jadi tetap teruskan kesan Auda bersama kami di National FM 92.3 FM dan 93.8 FM, di mana informasi menjana inspirasi. Juga Auda, di dalam Ritma malam ini kita akan berhibur dengan lagu-lagu revival, lagu-lagu tahun 2011 hingga 2019, juga lagu-lagu terkini. Antaranya selepas ini lagu dari Anmesh Kamaling, Nyaman.

0: Teruskan mendengar National Alarm.
1: Baik, Adam meneruskan perisian kita di jam yang pertama ini. Selepas ini kita bawakan Khazanah Warisan kali ini mengenai dengan Tudung Dulang.
2: Khazanah Warisan Tudung Dulang. Auda, walaupun peranannya semakin berkurang, secara tradisinya dahulu kala peranannya begitu besar dalam sesebuah rumah itu. Apa tidaknya ia digunakan bagi menutup makanan.
3: Masih menggunakan tudung dulang.
4: Nagak. Tudung dulang degadak.
5: Aku tidak ada makai itu.
3: Kalau dulunya memakai kita?
5: Dulu-dulu baru tak ada kami demi tanahnya, basuhannya tidak ada.
3: Tudung dulang. Ada tapi plastik.
6: Tudung dulang itu untuk menutup makanan.
3: Kita masih menggunakan di rumah.
6: Indah.
5: Atau mana makai lagi.
3: Anak-anak tahu bu tudung dulangan di karangan.
4: Cucungku mana tahu ni.
6: Ada setengahnya anda tahu, ada setengahnya tahu.
3: Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi kebanyakan yang tahu. Tahu jurang pesan tudung dulangan ini juga. Kadang-kadang jurang bertanya juga, mak apa tudung dulangnya?
4: Anak-anak pegawai pandai tahu. Tendulang bu.
3: Aku beritahu lah kulit yang ditambah tu kan. Haninya, lawa jumanya mengapa mana pakai? Tahu.
4: Ini beritahu, ini apa ni? Ini tendulang.
6: Kalau yang biasa berjalan ketemuannya, kadang-kadang ditunjuk-tunjukkan, dilihatkan, kadang ya ikut macam orang kahwin apa. Tahu ya, kadang ada yang tidak tahu. Jarang berjalan ikut orang tua-tua tu, tidak ada yang tahu.
2: Diperbuat daripada daun nipah atau mangkuang yang kemudiannya dicelup menjadi pelbagai warna sebelum dianyam menjadi pelbagai saiz.
3: Jadi kita tahu apa diperbuat daripada apa tu kalau tani yang tani punya Brunei punya
4: silat.
6: Yang kadang daun apa tu namanya pandan yang panjang atau anu tepi sungai yang berduri ya.
7: Ini daun mangkuang ni, daun mangkuang jenis daun pandan pun boleh, daun mangkuang boleh yang jenis berduri. Daunnya tapi masa ini kalau di Brunei ada lagi banyak.
3: Banyak ah. Ada kita pernah membuat?
4: Tidak pandai. Membali kan itu.
3: Oh, kita sebenarnya tudung dulang itu kalau dulu-dulunya dibuat daripada daun apa?
7: Daun nipah. Ada buat daripada daun nipah tu kurang dah.
3: Kurang dah.
4: Apa bengkuang tu tidak pakai.
3: Pandan.
4: Pandan, ya. Itu hanya aku tahu tapi aku tidak pandai membuat. Melihat orang membuat ada.
2: Proses anyaman memerlukan konsentrasi. Jika tidak sempurna, hasilnya akan mengecewakan. Sebiji tudung dulang bergantung pada saiz untuk disiapkan.
3: Berapa lama ia siap ni?
4: Ini kalau sebiji ni biasanya kalau menyulam ni 2 hari ni. Siap di 2 hari ni. Tapi kalau kita pakai beludu mau seminggu tu membuatnya.
3: Berapa lama tu kita mengaringi dulu tu?
4: Kalau mengaringi seminggu tu sudah kering. Cukup siap panasnya.
3: Lebih menyantikkan lagi abdi warna.
4: Bagi warna. Merah biru, merah, kuning sudah nampak cantik. Kalau anda berwarna nampak pucat.
3: Dari mana kita, macam mana kita mewarnakan atau?
4: Bali pencalak di kada, di warna, di rabus.
3: Sama don-don atau?
4: Sama don-don atau.
3: Lama yang merabus?
4: Nah, tunggu sepanjang berdiri yang sementara panas.
3: Baru masuk ke daun?
2: Walau kini, peranan tradisi tudung dulang semakin berkurang dan ramai yang memilih untuk menggunakan tudung dulang plastik. Namun, permintaannya tetap ada.
3: Selagi ada. Anu yang pakai plastik?
4: Pakai plastik sudah.
3: Kita terpaksa beli yang plastik itu kan. Tahan lama ke itu?
4: Tahan je.
6: Pakai kontina saja masa ini.
3: Kalau kita ni memakai tudung dulang, anu buatan?

0: Ano siya ng awo?
1: Nadigado.
0: Di makay yung plastic tigida. Tigdada lang siyang di rumah.
2: Ada rito. Tapi yang macam yang bulo. Sekali lang malamay yan macam...
0: Mumot.
2: Mumot. Batanda pakai kan walaupun nampai mumut ya ba itu begerawang. Oh pasal ya bulu kan sepatutnya ya mesti dijamur-jamur tuh.
0: Oh rupanya.
2: Supaya anda mumut.
0: Mumut. Cam tadi punya tradisional nubuatan daun ani cumana? Tahan.
2: Ani iya becat sudah tahan lah ya sampai dijamur. Kalau yang udah becat itu ya temudah mumut tuh macam tuh yang apa tuh namanya macam nyiru pakai jamur lepasin mesti dijamur-jamur. Kadang dalam rumah lembab. Sajok rumah bacon apalagi
0: masih ada simpan yang tradisional
1: rumah nenek ini
0: ada lah masih ada jika rumah pakai yang plastik
1: yang plastik
0: memudahkan tapi tahu tak macam ada setengah orang katakan kalau kita gunakan tudung saji tu atau tudung dulang menggunakan yang daun tu makanan tak cepat basi. Betul tak?
1: Mungkin lah sebab dia original kan, dia tak ada bahan-bahan plastik tu. Mungkin lah, mungkin lebih dahan sebab kita pun dah tak guna kan, kita pun tahu.
3: Tudung dulang buatan tangan juga turut dikomersilkan sebagai buah tangan, terutama tudung dulang kecil berukuran 12 cm. Pun begitu, signifikannya dalam perkahwinan tradisi Melayu Brunei dalam beberapa majlis, tudung dulang juga dijadikan sebagai tanda atau simbol.
0: Ia selain digunakan untuk menutup makanan, apa lagi tu, Bu?
4: Untuk bagi idea orang, untuk ada macam majlis, untuk berkah dulang, untuk berkah kahwinan.
5: Kalau kahwin nak makan bayar, dulang tu, tiga biji. Aku nak kat lagi. Kalau cungkuk kahwin, aku keluarkan deh. Dibuka tadi gangsa, malak dia punya aku nak lagi tiga biji.
0: Masih kita menyimpan.
5: Iya, kalau cungkuk kahwin, aku keluarkan deh. Ya bagantar tu pun kan kalau buah guling, buah gulayan, madaging, bahaya.
0: Untuk hidangan, pengantin makanan
4: ya? Macam-macam cendulang, macam tu basah, itu kan pelancong-pelancong. Tapi jenis damit, pemberinya.
5: Jadi daun dua iya tu kan yang lama, ada bagaian itu.
0: Cuma kita menjaga tu ke dia supaya tahan bisa ya, tudung bulang kita tu.
5: Tidak taruh lah, kamar kawin banyak tudung
0: kita membuat ataupun membalik?
1: Membalik, lalu mulai waktu dulu. Utan betul.
0: Rutan.
1: Oh.
0: Masih digunakan pakai kah di rumah-rumah?
4: Masih dipakai lagi. Masih lagi kena buat hiasan. Kalau di rumah aku ada hiasan, apa ni?
3: Semogalah akan adanya generasi baru yang mempunyai kemahiran pembuatan tudung dulang ini. Serta ia tidak akan pupus begitu saja. Dan kewujudan tudung dulang ini dapat diwarisi dari generasi ke generasi yang akan datang.

Baik, Auda masih lagi dalam ruangan Ritma Malam bersama saya Mira sehingga ke pukul 10.30 minit malam ini nanti. Jadi kepada Auda yang baru mengikuti, salam sejahtera, selamat malam kita ucapkan dan terima kasih memilih National FM sebagai peneman Auda tidak kira menerusi RTB Go atau melalui frekuensi kita 92.3 atau 93.8 FM. Auda, cuaca pada ketika ini, hari ini, kalau pagi tadi sehingga sekitar waktu maghrib tadi, kalau di kawasan Brunei Muara, secara amnya alhamdulillah diberkati dengan cuaca yang baik. Tetapi sekitar kawasan Sungai Akar sebentar tadi, semasa dalam perjalanan ke kompleks RTB, baru dituruni hujan. Jadi kepada yang memandu, harap berhati-hati dalam pemanduan Auda. Kekalkan kewaspadaan setiap masa dan kita doakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi yang dituju dimanapun itu pada malam ini. Dan juga kita doakan semoga cuaca akan kembali baik pada esok hari. Dan untuk lebih terperinci mengenai dengan cuaca ini, terus saja kita kongsikan maklumat ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam tempoh awal malam ini sehingga awal pagi esok untuk hari ini Ahad, terdapat memasuki 30 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026. Jadi keadaan cuaca diramalkan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 sehingga 0.5 meter. Perhatian, risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin pula meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum hari ini diramalkan 33 darjah Celsius dan minimum pada 25 darjah Celsius. Manakala ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok ialah hujan berpetir di sana sini pada waktu awal pagi. Demikian kita kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk awal malam ini sehingga awal pagi esok. Tidak lupa kita ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan kita di Pusat Ramalan Cuaca atas perkongsian maklumat cuaca ini. Dan Auda, maklumat cuaca ini boleh Auda perolehi dengan mudah melalui aplikasi Brunei WX dimuat turun dari Google Play ataupun Apple Store Auda, atau Auda boleh menghubungi talian cuaca 114 atau layari laman web BDMD www.met.gov.bn. Wallahu a'lam bissawab.

Juga ada pada ketika ini negara kita dalam fasa peralihan monsun yang sudah pun bermula semenjak 3 Mei yang lalu. Dan dijangka akan berterusan sehingga hujung bulan Mei ini. Jadi pada lazimnya kita akan mengalami cuaca yang aktif di mana cuaca diramalkan sekali-sekala hujan lebat dan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan di negara kita dengan kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat ataupun berpetir. Dan Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam juga menasihatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Dan terdapat juga risiko banjir kilat, tanah susur, pokok tumbang berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin kencang. Selain itu, dinasihatkan juga untuk sentiasa peka dengan ramalan cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dan membuat perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan auda semua. Baik, sudah pun pukul 8.43 malam. Kita masih mendengarkan lagu-lagu terkini dan juga lagu-lagu retro untuk menghiburkan malam Minggu Auda. Jadi teruskan kebersamaan Auda bersama kami di National FM, menyebar informasi, rencana, inspirasi.

0: Apakah yang perlu Auda buat jika berada dalam kenderaan semasa banjir? Berjaga-jaga terhadap tanda-tanda banjir dan sentiasa mengikuti arahan pihak keselamatan. Elakkan memandu di kawasan jalan yang dilanda banjir jika kurang pasti kedalaman air banjir. Jika kenderaan Auda terhenti di kawasan banjir, segera keluar dan tinggalkan seterusnya ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jangan cuba memandu melalui air banjir yang deras kerana boleh membahayakan Auda. Hubungi 995 bagi mendapatkan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat atau 993 bagi mendapatkan bantuan pasukan polis di Raja Brunei. Beri isyarat kecemasan seperti melambaikan tangan atau berteriak. Bagi Auda yang berada di jalan raya, ikuti panduan papan tanda dan amaran paras air banjir. Tunggu di tempat tinggi atau tempat tidak ditenggelami air sehingga pasukan penyelamat sampai ke tempat kejadian. Sila hubungi 140 untuk Pusat Pemandulian Pelanggan CKR dan 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi melaporkan banjir yang terjadi. Utamakan keselamatan apabila menghadapi banjir.
1: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
2: Dengarkan National FM.
3: Cinta ibu.
4: Fikir dahulu sebelum anda mencetak email anda. Adakah ia satu keperluan? Seandainya jawapan anda ya, cetaklah bahan anda itu di kedua-dua halaman kertas untuk menjimat kertas dan sekaligus menyelamatkan pokok-pokok di hutan.
3: Cintai Bumi bersempena Saving Gaia, sebuah inisiatif hijau MediaCorp.
5: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
6: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
5: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

National FM Radio Brunei. National FM Radio Brunei masih di udara menerusi ruangan ritme malam pertemuan kita hari ini Ahad. Sudah pun memasuki 30 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Dan untuk panduan bersama waktu sekarang ialah 8.55 minit malam. Berbaki beberapa minit lagi sebelum kita mengikuti berita dunia dari Studio Jubilee 1 tepat pada pukul 9 malam ini. Sebelum itu kita berhibur dulu dengan Fata Morgana Cinta. Ketika

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dengan berita ringkas dunia. Filipina memohon kepada Mahkamah Tinggi negara itu untuk membenarkannya menangkap penguat kuasa utama dalam perang melawan dadah bekas Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk diadili di Tribunal Antarabangsa. Keberadaan terkini De La Rosa tidak diketahui selepas dia meninggalkan bangunan Senat secara diam-diam Khamis lalu. Jabatan Kehakiman berkata waran ICC hanya akan diserahkan sebaik sahaja Mahkamah Tinggi menyelesaikan petisyen Mahkamah Tinggi De La Rosa, melainkan dia cuba melarikan diri keluar negara dan dalam kes itu dia akan ditahan. Penularan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo telah mengorbankan lebih 80 orang ketika pihak berkuasa memberi amaran tidak ada vaksin bagi wabak tersebut dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkannya sebagai darurat kesihatan antarabangsa hari ini. 88 kematian dan 336 kes yang disyaki telah dilaporkan oleh Pusat bagi Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika. India bergelut untuk menyelamatkan rupi yang semakin tenggelam ketika lonjakan harga minyak yang dikaitkan dengan konflik Timur Tengah mengancam untuk mengganggu ekonomi utama dunia yang paling pesat berkembang. Nilai mata wang tersebut susut lebih 5% sejak krisis tercetus pada bulan Februari, melanjutkan kerugian dari tahun 2025 dan menjadikannya mata wang utama berprestasi paling teruk di Asia pada 2026 setakat ini. Peningkatan tangkapan beberapa suspek penipu asing di Sri Lanka mencetuskan kebimbangan pihak berkuasa yang pulau itu pantas menjadi hub jenayah dalam talian berikutan tindakan keras yang meluas di titik panas Kemboja dan Myanmar. Para pegawai berkata sebahagian rangkaian penipuan yang dipaksa keluar dari negara-negara di Asia Tenggara telah beralih ke pangkalan baharu, memindahkan operasi ke Sri Lanka, iaitu destinasi menarik disebabkan oleh visa yang dilonggarkan dan internet berkelajuan tinggi yang boleh dipercayai. Para penumpang di Thailand menggesa pemandu supaya mematuhi undang-undang jalan raya sehari selepas kereta

0: di kawasan penyeberangan mencetuskan api yang membakar kenderaan berkenaan. Para penumpang yang sering menggunakan laluan tersebut berkata mereka selalu bimbang kejadian seumpamanya akan berlaku kerana kenderaan terus melalui persimpangan itu walaupun isyarat berhenti telah dibuat. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya tepat pada pukul 10 malam nanti.

Rima malam di National FM Radio Brunei. Sebentar tadi kita telah berhibur dengan sebuah lagu Manusia, biasa membawa kita ke pukul 9.11 malam waktu negara Brunei Darussalam untuk pertemuan kita di malam minggu ini. Kita sudah masuki jam kedua menerusi ruangan terakhir kita di National FM ini, Ritma Malam. Terima kasih Auda, masih lagi setia bersama kami di National FM, sebuah stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Masih bersama di udara, bersama saya Amira. Satu jam sudah berlalu, berbaki 1 jam 30 minit lagi kita di dalam ruangan ini. Pertemuan kita hari ini Auda Ahad sudah pun memasuki 30 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi. Kepada Auda yang menyambut ulang tahunnya hari ini, rasanya masih sempat lagi untuk saya mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat hari jadi dengan iringan doa. Semoga dengan umur baru ini membawa 1 juta kebahagiaan, kejayaan dan 1001 kebaikan buat Auda, juga diberkati dengan kesihatan yang berpanjangan dan sentiasa dilindungi olehnya jua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Auda menerusi jam kedua di Ritma Malam ini, setelah sebuah lagi lagu kita akan mengikuti drama musical bertajuk Coretan Luka. Selain itu, kalau sempat insyaAllah kita akan cuba selitkan juga buat Auda beberapa info-info semasa yang kita terima di National FM ini.

Jadi teruskan bersama kami di Stesen Menyebar Informasi Mencana Inspirasi. Masih lagi kita berhibur dengan lagu tempatan, lagu orang kita nih, berdua bersama Jazz Hyatt.

0: bukan mudah membentuk sebuah perhubungan hingga sampai jenjang pelamin. Banyak onar dan duri perlu dilalui. Begitu juga Lina, berperwatakan lembut namun tetap tegar dalam mengharungi ranjau hidup yang penuh berliku. Ikuti ceritanya dalam drama musikal kali ini berjudul Coretan Luka, Mukilan Shazlis, Brunei Darussalam. Coretan Luka.
1: Lin, kau ingat tak detik pertemuan kita dulu?
2: Ingat. Sudah pasti ingat, Faizul. Amat manis untuk kita kenang.
1: Kau tahu, inilah kali pertama hatiku disentuh oleh perasaan cinta.
2: Agaknya sudah bersedia orang kedua. Kalau tidak, masakan menyebut kali pertama.
1: Jangan salah faham, Mina. Maksudku, inilah saat pertama aku jatuh cinta pada seorang gadis seperti dirimu, Lina.
2: Oh, begitu juga aku, Faizul. Tergerak hati ini untuk membalas sentuhan kasihmu.
1: Aku sayang padamu, Lina.
2: Begitu juga aku, Faizul. Saat kita berjauhan, terasa akan keasingan.
1: Begitulah hakikat cinta, Lina. Mendekati api, pasti terbakar. Mendekati cinta, pasti terpesona. Yang penting sekarang, kita lakukan ialah kita perlu berhati-hati.
2: Benar, Faizul. Sudah banyak cerita yang ku dengar. Semuanya mengajar aku tentang kepahitan dan apa itu kemanisan.
1: Lina, sama-sama kita harungi laut kasih yang pasti bergelora dengan cabaran. Andai kemanisan kita kecapi sama-sama, kita raikan dengan syukur. Tapi jika kepahitan yang mendatang, berusahalah kita untuk mengatasinya. Kita reda pada ketentuan. Kita rela pada kenyataan.
2: InsyaAllah, Faizul. Demi kasih, aku rela berkorban. Bukankah cinta itu memerlukan pengorbanan?
1: Ya, itu betul. Pengorbanan yang kita lakukan itu tidak semestinya untuk kebahagiaan bersama. Kadang-kadang terpisah, di sanalah adanya pengorbanan.
2: Tapi aku tetap mengharapkan kebahagiaan hadir dalam hidup kita. Berdoalah.
1: Ya, Lina. Memang itu yang aku harapkan. Aku mahu biarlah cinta pertama ini adalah cinta terakhir bagiku.
2: Faizul, andainya kita terpisah, bagaimana?
1: Entah. Aku pun tak tahu. Tapi mengingat kita bahawa cinta itu memerlukan pengorbanan, maka kita harus bersedia menghadapi dua sifat yang bertentangan.
2: Apakah kehadiranku dalam keluargamu akan direstui?
1: Mudah-mudahan, Lina. Bagaimana dengan keluargamu pula, Lina?
2: Aku hairan, Faizul. Sejak mereka menemuimu tempoh hari, mereka tidak ragu-ragu.

0: Oh Tuhan, kiranya ini ujian darimu, aku akan cuba untuk tabah. Tapi, mampukah aku menghadapinya sedang hatiku terus menangis lantaran peristiwa itu?
1: Untuk tatapan Lin yang masih di hatiku, jari jemariku telah memaksa hatiku untuk mencoretkan untukmu. Kukira dengan coretan ini nanti terlerailah segala kekusutan hati. Aku sekali-kali tidak meragui kejujuranmu, Lin. Aku kagum dan malah bangga punya kekasih seperti dirimu. Bicaramu yang sopan, sikapmu yang ramah, benar-benar menampat hatiku, Lin. Tak terasa sudah hampir setahun perkenalan kita. Perkenalan yang membibitkan kemesraan ini juga telah mencetuskan suatu rasa yang dinamakan cinta. Kita sering merindu dan kadang-kadang lahir rasa cemburu. Itulah permainan orang bercinta. Pertemuan lalu membawa perkenalan dan kemesraan ini amat sukar untuk kita raih kembali. Sudah suratan yang menentukan pertemuan dan perpisahan adalah pasangannya. Pasti pertemuan itu mengembirakan hati kita. Tapi bagaimana dengan perpisahan? Apakah kita sudah bersedia menghadapi kenyataan yang akan dihadapkan kita? Maafkan aku, Lin. Jika ini membuat hatimu dalam teka-teki, tidak sekali diriku bermaksud untuk mengkhianati cinta kita. Apalah artinya jika sebuah percintaan itu tidak direstu dari orang tua? Ya, orang tuaku tidak merestui hubungan kita, Lin. Amat pedih, amat sedih kurasakan. Tapi apa boleh buat? Keupayaan kita yang cuma terbatas terhenti jua sampai di sini. Aku terpaksa meninggalkanmu. Aku terpaksa, Lin. Maafkan aku sekali lagi, Lin. Tinggallah angan dan impian kosong kita. Aku tahu kau kecewa dengan sikapku. Sekian dariku, Faizul.
0: Oh Faizul, patutlah selama ini kau sering menjauhkan diri dariku.

0: Lin, aku sangat berterima kasih padamu kerana kau masih sudi menemuiku.
1: Kenapa pula tidak? Kalau dulu pantai ini menjadi saksi pertemuan kita, dan kini perpisahan kita berlaku di sini juga.
0: Entahlah, Lin. Aku pun tak tahu kenapa orang tuaku enggan menerimamu sebagai teman hidupku. Di mana silapnya, masih belum kutemui jawapannya.
1: Tak perlu kita cari di mana silapnya. Sudah terlambat, Zul. Biarlah akan tetap menjadi kenangan pahit dalam hidupku.
0: Aku juga kecewa, Lin.
1: Sudahlah, Zul. Jangan diungkit lagi. Yang berlalu tetapkan berlalu. Nyatalah kau kesayangan keluargamu. Aku bangga. Aku bangga kerana kau telah menunjukkan sikap patuhmu kepada orang tua. Dan kau adalah hak mereka.
0: Maafkan aku, Lin. Aku tetap mendoakan semoga kau akan diketemukan dengan pemuda yang lebih baik dari aku. Apalah daya aku, Lin.
1: Faizul, aku akan cuba melupakanmu.
0: Lin, maafkan aku, Lin. Aku membuatmu kecewa.
1: Faizul, usah kau bimbang. Tahulah aku akan diriku. Cuma yang aku pinta, dengan perpisahan ini, bukan bererti persahabatan kita juga berakhir. Siapalah

aku jika kau masih sudi menegurku. Aku juga memohon kemaafan sebarang keterlanjuran semasa kita bersama dulu, dan halalkan segala yang termakan dan terminum.

0: Pula yang menelepon malam-malam tadi. Mata aku pun masih rasa mengantuk. Tapi tak sedap pula rasa hati kalau tak dijawab. Kita ni hidup berkeluarga.
1: Hello, Linia.
0: Hello, ya, Lina cakap.
1: Lina, masih ingat tak dengan suara saya?
0: Siapa ya? Boleh saya agak tak?
1: Oi, takkan tak boleh.
0: Oh, ini suara Mirul kan? Betul?
1: Ya betul. Tepat sekali. Apa khabar sayang?
0: Sayang, cukup istimewa panggilan itu. Baik, Amirul macam mana pula?
1: Oh, saya alhamdulillah. Cuma
0: cuma apa?
1: RINDU.
0: Oh, rindu. Lain betul rentak kata-katanya. Agaknya Amirul tersalah orang tak?
1: Tersalah orang lah sayang. Sejak pertemuan kita tengah hari tadi, abang betul-betul gelisah dibuatnya. Entahlah, bila cinta membara, apa dibuat serba tak kena.
0: Amirul?
1: Alah, takkan tak boleh menyebut abang. Itu kan lebih mesra.
0: Abang?
1: Begitulah.
0: Nyatanya aku tidak bertepuk sebelah tangan, bang. Tapi aku masih ragu-ragu. Apakah diri abang sudah berpunya atau belum?
1: Takkanlah sampai 2-3.
0: Bukan apa, bang. Sebenarnya kita perlu berhati-hati. Maaf ya, bang, jika kata-kata tadi menyinggung perasaan abang.
1: Tidaklah, sayang. Abang mengerti.
0: Baguslah kalau begitu.
1: Lin, terasa kesepian melanda hati abang ini bila malam menjelang tiba. Abang benar-benar sepi.
0: Jangan keterlaluanlah, bang. Apapun yang kita lakukan, biar dalam keadaan sederhana. Jangan terburu-buru ya.
1: Tapi soalnya aku...
0: Aku tahu dan amat menghargai perasaan itu, bang. Bukan bererti aku menolak cintamu.

0: Ya. Bila?
1: Minggu depan.
0: Oh, gembira rasanya hatiku di saat menanti kedatanganmu, Ida.
1: Tidak, Ida.
0: Hanya kau saja yang dalam hatiku, Ida.
1: Betul.
0: Ida, masih tak percaya? Ida, sudah sekian lama aku menantimu. Akhirnya kau kembali juga ke tanah air. Ah ya, sebelum itu tahniah atas kejayaanmu, Ida. Aku bangga punya bakal tunang yang berpendidikan.
1: Okeylah. Sampai jumpa lagi.
0: InsyaAllah. Jam 5 petang?
1: Rabu?
0: Okey. Bye.
2: Di saat cinta berputik dengan Lina, kau pula yang hadir, Ida. Kenapa aku begini? Apakah kesepian hatiku membuat aku terus mencintai Lina?
0: Ah, yang penting aku mesti bersama Ida. Kerana Ida lebih dulu mengetuk pintu hatiku.

Lin, dari detik pertemuan kita tempoh hari telah membibitkan kemesraan. Dari kemesraan itu pula mengukir suatu sentuhan.

0: Tuhan yang dinamakan cinta.
1: Lantas, begitu rapi langkah diatur, begitu berbunga bahasa ditabur.
0: Benar, Lin. Bukankah bahasa menunjukkan bangsa?
1: Bahasa memaut rasa, dan bahasa juga membujuk jiwa. Karena itu aku menyintaimu, Amirul.
0: Aku menyadari itu. Cinta memerlukan pengorbanan. Dan tentu kau sudah maklum, kan? Manusia atau makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Begitu juga dengan sifat dan sikap kita. Bertemu,
1: lantas berpisah, bukan? Sampai hatimu, Amirul.
0: Ya, tepat sekali, Lin. Maafkan aku kerana selama ini mengkhianati cinta sucimu, Lina. Dan jelas, aku tak dapat menerima dua cinta dalam satu masa.
1: Apa?
0: Ya, Lin. Selama ini aku benar-benar kesepian. Kerana itu aku ingin mendekatimu, Lina.
1: Dan sekarang dia sudah berada di sisimu. Pandai sungguh kau menghidupkan watakmu dalam babak ini. Telah aku duga aku cuma diibaratkan sebagai tempat berlabuh. Memang aku tiada berhak ke atasmu. Cukuplah sekali ini saja, Amirul. Jangan kau ulangi melakukan watak kejam ini. Kelak akan menghancurkan dirimu.
0: Kukira tentu kau sudi maafkan aku, Lina.
1: Kenapa tidak, Amirul? Biarlah ianya menjadi pengajaran buatku. Nyatalah cinta tidak semestinya berakhir di jenjang pelamin. Aku mendoakan kebahagiaanmu, Amirul.
0: Lina, jika kau masih sudi, jangan lupa untuk datang ke majlis perkahwinanku nanti. Nah, ini surat undanganku, Lina.
1: Insya Allah, Amirul.

0: amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat teragung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah penawar bagi pelbagai jenis penyakit serta menambahkan keimanan, menerangi jiwa serta dapat mententeramkan hati setiap insan yang mengamalkannya.
1: Baik, masih lagi di udara di National FM Radio Brunei menerusi ruangan Ritme Malam. Masih bersama saya Mira sehingga ke pukul 10.30 minit malam ini nanti. Dan berlalu sebentar tadi, Auda, sebuah drama musikal, Coretan Luka, membawa kita ke pukul 9.50 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih Auda yang masih lagi mendengarkan kami pada ketika ini melalui frekuensi 92.3 dan 93.8 FM, sebuah stesen menyebar informasi menjana inspirasi. Di sini ada satu info yang ingin kita kongsikan kepada orang ramai, khususnya kepada Auda yang berminat. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan KKBS melalui bahagian Khidmat Bakti Negara BKBN Sukacita ingin memaklumkan bahawa pendaftaran telah dibukakan bagi program Khidmat Bakti Negara tahun 2026 yang akan dilaksanakan dengan tempoh 6 bulan bermula pada 27 Jun 2026 nanti sehingga 24 Disember 2026 di Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara Kampung Batu Apoi, Daerah Temburong. Jadi kepada Auda yang berminat, berikut kita kongsikan syarat-syarat kemasukan bagi menyertai program ini. Antaranya Auda, belia berumur 20 sehingga 25 tahun, hendaklah warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam dan berdaftar di Pusat Pekerjaan Brunei Jabatan Perdana Menteri. Seterusnya, indeks jisim badan 17 hingga 34.9, lulus pemeriksaan kesihatan oleh Kementerian Kesihatan dan dapat menyertai program secara sepenuh masa, tidak terikat dengan pekerjaan atau pengajian semasa jangka masa latihan nanti, serta belum pernah mengikuti PKBN. Jadi belia-belia yang berminat dan menepati syarat-syarat yang telah disebutkan tadi adalah dijemput hadir ke sesi juraya wara yang akan diadakan di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanah Bolkiah pada Khamis 21 Mei 2026 nanti

0: surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'abidum ma a'abattum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin Nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin Nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Mirsharil waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha

الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان كامي، kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami, maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Azzaddin Wad-Dawlah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan peliharakanlah

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.

بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل

0: National FM Radio Brunei.
1: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi. Negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi. Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: National FM. Terus bersama National FM Radio Pulau.

mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: National FM。
1: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
2: Allahus Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
2: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
2: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
2: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
2: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
2: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

0: Abbas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin Nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin Nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Mirsharil waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National Anthem.

0: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
2: Selalu bersama nasional.
3: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: اللَّهُ الصَّمَدُ.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
3: Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: Qul a'udzu birabbin nas.
2: Katakanlah,

0: Yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia,
1: Malikin Nas,
0: yang menguasai sekalian manusia,
1: Ilahin Nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia,
1: Mirsharil Waswasil Khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam,
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia,
1: minal jinnati wan nas,
0: yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National FM.
1: Surah lazim, surah Al-Kafirun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah.

0: kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: صدق الله العظيم.
1: National FM Radio Brunei.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar, Maha Suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
2: National FM Radio Brunei.
3: Terus bersama National FM Radio Brunei.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Sky National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihir ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Man.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha

0: عليكم. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila Ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila Ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Radio Brunei Nasional FM 92.3 93.8 FM menyebar informasi, menjana inspirasi.
1: Nasional FM.

0: ومنكم منكم تقبلها يا كريم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
1: Alhamdulillah, dan demikian tadi kami telah bawakan kepada anda secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh yang kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Sebagai panduan umat muslimin muslimat di tanah air, waktu subuh pada pagi ini akan berakhir pada pukul 6:06 pagi bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, daerah Tutong 6:07 pagi dan daerah Blight 6:09 pagi. Untuk pertemuan kita hari ini Isnin 30 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 18 Mei 2026 Masihi, hari ke-138 minggu ke-20 di hari ini, untuk pengisiannya menerusi segmen kita dini hari untuk keluarnya kali ini, nanti Auda akan ikuti sebuah kapsul Bicara Budi. Terus bersama kami, National FM Radio Brunei.

0: عليم.
1: Tafsirnya, kamu sekali-kali tidak akan dapat mencapai hakikat kebaktian yang sempurna hingga kamu menafkahkan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan apa sahaja yang kamu nafkahkan itu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92.

Undang-Undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-Undang Akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal bagi bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Dalam perjalanan membentuk sesebuah tamadun dan kehidupan yang sejahtera, kelemahan aspek moral, yakni budi, akan mengakibatkan perjalanan menuju ke arah keruntuhan menjadi lebih pantas berbanding usaha kemajuan. Dalam aspek akidah, dewasa ini munculnya pelbagai bentuk ajaran sesat diikuti ketaksuban ideologi moden seperti liberalisme, sosialisme, dan lain-lain lagi. Di samping memantapkan diri dengan rasa tauhid, pemuda pada hari ini harus juga berani bangun membentras segala bentuk pemikiran songsang yang mengalir deras dalam kalangan masyarakat. Inilah yang disebut sebagai budi menurut Hamka. Meskipun kebenaran mungkin tidak disenangi oleh segelintir orang, namun pemuda harus teguh berada di landasan yang benar. Contoh terbaik dapat diperhatikan melalui kebenaran Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang mempertaruhkan nyawanya menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peraduan saat musuh Islam mengancam baginda. Bagi memudahkan

dan proses dakwah serta membentras fahaman songsang, pemuda harus berperanan sebagai tulang belakang kepada masyarakat itu sendiri. Dalam aspek ini, lapisan budi bagian kedua, iaitu hubungan baik sesama manusia itu akan dapat membentuk kesepaduan yang jitu serta padu. Golongan muda perlu mengaktifkan diri dengan aktiviti yang bermanfaat dan tidak memecilkan diri. Sementara itu, melalui ilmu pengetahuan, golongan pemuda akan menjadi nadi keintelektualan sesebuah tamadun. Di samping mampu membela nasib umat Islam, keintelektual dalam golongan muda mampu membebaskan masyarakatnya daripada belenggu kekolotan dan budaya pandir yang seringkali menghantui proses pembentukan tamadun. Setelah golongan muda berjaya menguasai lapisan-lapisan budi tersebut, maka kehidupan masyarakat akan menjadi penuh nilai kasih sayang. Bukan saja sesama manusia, akan tetapi juga mereka akan turut sama mengasihi alam. Masyarakat yang kasih kepada alam pada penghujungnya akan menikmati kehidupan yang penuh damai dan pada masa yang sama akan turut dikasihi juga oleh alam. Golongan muda masa ini adalah cerminan kepada kegemilangan tamadun pada masa akan datang. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kepada umat Islam bahawa rebutlah lima perkara sebelum tibanya lima perkara, dan salah satu daripadanya adalah waktu muda kita sebelum tibanya usia tua. Hidup biarlah berbakti walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab gubahan Syauqi Bey, satu bangsa terkenal lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

hiduplah seperti akar yang menjadi penyebab setiap kebaikan, meskipun tidak pernah ada yang memberikan penghargaan. Oleh itu, kita ni berikan sesuatu yang luar biasa walaupun kita ni hanya biasa-biasa. Sekian daripada saya, Ustazah Zaki Hanani, hanya di National FM.

0: ada pada kira-kira 68.1% dengan peningkatan tahunan dianggarkan sekitar 0.5%. Trend tersebut menunjukkan kemajuan yang konsisten, namun pada masa yang sama menggariskan keperluan untuk mempercepatkan usaha secara lebih bersepadu bagi mencapai sasaran 85% menjelang 2035. Komitmen berterusan kerajaan ke bawah Duli Yang Mahamulia melalui Kementerian Pembangunan memastikan setiap rakyat memiliki kediaman yang selesa, selamat dan berkualiti. Awang Muhammad Iyad bin Haji Marzuki, Awang Muhammad Nur Khalid bin Haji Ilyas mengongsikan pandangan mereka.
1: Alhamdulillah, masa ni nampaklah punya perbezaan atau ada dulu sama sekarang. Orang pun banyak sudah mohon. I know a bit lambat tapi dipahami juga pasal land, peruntukan juga, dia punya construction pun ia mengambil masalah. Tapi we can see yang banyak orang sudah dapat rumah itu. In terms of perancangan, is very important. Sama itu macam latest one ada yang di Lugua di sana, we can see di mana aksesnya, ia tempatnya arah highway, ada jalan jembatan baru lagi apa.
2: Pada pandangan saya, ini adalah salah satu kemudahan kerajaan lah untuk menolong rakyat dari segi membekalkan, menyediakan perumahan yang mampu milik untuk rakyat Brunei. Ianya akan membantu orang meningkatkan lagi kehidupan rakyat lah dari segi ekonomi juga, dan juga dalam untuk segi kehidupan lah.
0: Beberapa tapak baharu telah dikenal pasti di keempat-empat daerah sebagai kesinambungan pembangunan perumahan negara. Dayang Yedija binti Markus, arkitek Jabatan Kemajuan Perumahan, seterusnya menjelaskan.
3: Pembangunan di tapak-tapak ini dirancang untuk dilaksanakan secara berperingkat dan menggunakan kaedah-kaedah yang baru dengan menerokai model alternatif perumahan mampu milik seperti mixed development dan juga penglibatan sektor swasta di bawah skim perumahan negara bagi mempercepatkan penyediaan rumah secara mampan. Dengan gabungan inisiatif penyampaian ini, ianya berpotensi menyumbang kepada pertambahan peratus kadar pemilikan rumah dan memperkukuh laluan pencapaian ke sasaran 85% menjelang 2035.
0: Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei sedang menjejaki seorang lelaki warga negara Indonesia bagi membantu siasatan. Sebarang maklumat mengenai Bustari berumur 54 tahun memegang pasport bernombor X5626525 dikehendaki menghubungi talian 993. Liga Perdana Inggeris, 6 perlawanan berlangsung malam tadi dan awal pagi tadi. Manchester United menewaskan Nottingham Forest 3-2. Brentford yang menentang Crystal Palace 3-2 sama. Everton yang melayani kunjungan Sunderland tewas 1-3. Leeds United yang berdepan Brighton menang 1-0 dan Wolverhampton Wanderers yang berkunjung ke laman Fulham seri 1 sama. Manakala awal pagi tadi, Newcastle United menewaskan West Ham United dengan jaringan 3-1. Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada hari Khamis 28 Mei 2026. Penerokaan model alternatif perumahan mampu milik mempercepat penyediaan rumah secara mampan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 8 pagi.

generasiku. Terbanglah setinggi-tingginya selagi jasadmu mampu. Namun berpayunglah dengan negara untuk menjadi tunggak jati dirimu.

0: Terus maju generasiku, walau sekiranya jatuh, terus bangkit. Angkat dagumu, jangan pernah henti untuk terus gapai mimpi-mimpimu. Karena mimpimu adalah mimpi negara. Perjuanganmu juga perjuangan negara. Dan kejayaanmu itu pasti kejayaan negara.
1: Anda mungkin terperangkap di kesibukan jalan raya ketika ini. Sabar dan amalkan pemanduan berhemah. Pesan dari kami di Nasional FM.
2: Okey, saya percaya yang sekarang dalam perjalanan ketika ini mungkin saja mengalami pergerakan kenderaan yang perlahan di beberapa tempat khususnya. Jadi perlunya kita terus tingkatkan kesabaran lah ya. Kita berikan kerjasama buat pengguna jalan raya yang lain, sama-sama kita bertolak ansur ya. Dan sama-sama juga kita patuhi undang-undang lalu lintas jalan raya. Dan saya doakanlah semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, di pertemuan untuk hari ini, hari Isnin 30 Zulkaadah 1447 Hijrah bersama 18 Mei 2026 Masihi. Alhamdulillah. Ya, untuk hari ini kita melangkah lagi di minggu baru. Sedar tidak sedar ya. Hari ini sudah pun hari yang ke-138, minggu yang ke-20 untuk tahun 2026. Masa itu pantas saja berlalu meninggalkan kita. Hari ini saja sudah pun kita melangkah di pertengahan bulan Mei. Dan melihat lagi takwim hijrah, kita sudah pun berada di penghujung bulan Zulkaadah. Dan di sebelah maghrib nanti melangkah masuk ke 1 Zulhijjah, sebulan sahaja lagi untuk ke tahun 1447 Hijrah melabuh tirainya. Dan apa yang ada pada bulan Zulhijjah ini, ya, seperti yang kita ketahui adalah hari kemuncak haji, yang mana wukuf di Arafah ya. Yang mana wukuf di Arafah akan jatuh pada hari Selasa 26 Mei 2026. Jadi untuk para Dufur Rahman negara Brunei Darussalam yang kini berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah, kita doakan agar mereka sihat ya, dan mereka kekal bersemangat dalam menempuh liku-liku haji ini. Kita doakan semoga mereka ini mendapat haji yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, Auda, untuk laporan haji akan kita ikuti setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang, manakala Jumaat dan Ahad pula 8.30 minit pagi, bersama dengan pelapor Halewal Haji Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, Muhammad Akmal Adli Arifin ya. Baik, sebagai pada bersama, sudah pun 7.25 minit pagi. Okey, terus tingkatkan motivasi pada hari ini. Setiap pagi adalah kertas kosong. Jadi isi hari dengan penuh kesyukuran, langkah kecil yang konsisten dan keyakinan bahawa proses hari ini akan membawa kita lebih dekat ke tujuan. Ya, beberapa bahan bakar untuk mulai hari. Antaranya terus berfikiran positif. Pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi versi yang terbaik. Dan fokus tindakan. Jangan menunggu semangat datang. Mulai dahulu. Ya? Dan juga kunci sukses. Fokus pada proses, bukan pada drama. Awali pagi dengan tenang dan semoga semua urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini. Terus bersama dengan rakan siaran nasional seperti biasa, sudah di jam kedua pertemuan menerusi ruangan ekspresi pagi siaran nasional. Hari ini akan kita dengarkan maklumat ramalan keadaan cuaca dan maklumat ramalan air pasang surut. Nasional FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, yaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda anda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika anda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan anda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda anda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca.
1: Maklumat cuaca. Pagi anda sudah pun 7.33 minit pagi. Untuk berikutnya, kita ingin mengetahui ramalan keadaan cuaca untuk hari ini. Jadi bersama dengan rakan pelapor yang bertugas dari Meja Maklumat Cuaca, Pengiran Adi Rusdi, Pengiran Haji Tajuddin bersama di talian ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pengiran.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Alhamdulillah Pengiran sihat ya?
2: Alhamdulillah
1: sihat. Pengiran, dipersilakan untuk sampaikan ramalan keadaan cuaca untuk hari ini kepada pendengar.
2: Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mengikuti ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca sebahagian berawan pada waktu pagi dengan berkemungkinan hujan berpetir berasingan dijangka berlaku pada waktu petang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya atau barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum 32 darjah Celsius, manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan berpetir di sana sini. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi saya ulang. Keadaan cuaca sebahagian berawan pada waktu pagi dengan berkemungkinan hujan berpetir, berasingan dijangka berlaku pada waktu petang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya atau barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Bagi suhu maksimum 32 darjah Celsius, manakala suhu minimum adalah 25 darjah Celsius. Untuk ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan berpetir di sana sini. Wallahualam bisawab.
1: Baik, terima kasih Pengiran atas perkongsian maklumannya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, ada pendengar, telah pun kita bersama dengan rakan pelapor yang bertugas dari Meja Maklumat Cuaca, Pengiran Adi Rusdi, Pengiran Haji Tajuddin membawakan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga tengah hari nanti.
3: Maklumat cuaca.

0: sekarang sebelum naik perahu, pastikan kita ni semua pakai jaket keselamatan lah tu ah. Kalau perahu Aninda dah menyediakan, baik dah cari perahu yang lain. Eh, lebih tajuk kita ni.
1: Tu nah, hampir si tempat kita ni depan lah.
2: Mat, walaupun hampir deh, baik juga hati-hati. Malang Anik, Indah berpadah-padah.
0: Awe amitnya Anik, banarnya si Elaya tu.
3: JK

0: Indonesia Brunei.
1: Baik, kita dengarkan sebentar tadi sedikit sketsa lah ya tentang keselamatan di air, bukan saja di darat malahan di air juga perlunya untuk tingkatkan keselamatan ya, antaranya kalau untuk pengguna bot khususnya hendaklah menggunakan jaket keselamatan. Itu adalah sebagai tanda kewajipan kita lah untuk sama-sama mematuhi arahan tersebut ya. Baik, sentuh tentang perkara sedemikian, sekarang disampaikan pula ramalan air pasang surut untuk hari ini. Maklumat disediakan oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan sumber maklumat dari Jabatan UKOR Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Disampaikan terlebih dahulu ramalan air pasang surut bagi perairan luar negara Brunei Darussalam untuk hari ini, yang mana pada pukul 10 ke 11 pagi ini tinggi 2 meter, manakala dicatat rendah pada pukul 6 ke 9 malam ya, 0.1 meter. Bagi pelabuhan Muara pula, pada pukul 11 ke 12 tengah hari ini tinggi 2.3 meter, rendah pada pukul 7 ke 8 malam 0.1 meter. Bagi Sungai Brunei, tinggi pada pukul 12 tengah hari ke 1 tengah hari 2.6 meter, rendah pada pukul 8 malam 0.1 meter. Bagi Sungai Tutung, 11 pagi ke 1 tengah hari tinggi 1.6 meter, rendah pada pukul 9 malam 0 meter. Bagi Sungai Blight pula, 11 pagi ke 12 tengah hari tinggi 1.8 meter, rendah pada pukul 7 malam 0.2 meter. Dan bagi Sungai Temburong pula, pukul 3 petang tinggi 2.4 meter, manakala rendah pada pukul 10 malam 0.1 meter.
2: Adakah Auda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
3: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Televisyen Brunei.

0: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fihi wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fihi. Allahumma tahhir kulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian audio kita dengarkan bersama bacaan doa sebelum bertugas. Jadi selamat bertugas saya ucapkan untuk semua, khususnya warga perkhidmatan awam, dan perlunya nilai integriti dalam perkhidmatan awam hendaklah sama-sama ditanai oleh semua lapisan pegawai dan kakitangan tanpa mengira peringkat dan kedudukan. Dengan perubahan-perubahan pesat global, cabaran perkembangan ekonomi serta keperluan dalam meningkatkan mutu perkhidmatan awam, kerajaan memerlukan warga perkhidmatan awam yang bukan sahaja mahir dan efisien, malah dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam memastikan perkhidmatan awam yang unggul, berwibawa dan sentiasa bergerak menuju kehadapan berteraskan konsep negara Melayu Islam Beraja.

0: di mana kan mengantar borang ini, Dang?
1: Assalamualaikum, Tuan. Apa yang dapat saya bantu, Tuan?
0: Maaf, Dang. Waalaikumsalam. Peracak cara kuat tu.
1: Indah apa-apa, Tuan. Tapi akan datang, perlu jo kita ni jaga tingkah laku kita ni bila ingin berurusan dengan pihak kerajaan. Okey tu, Tuan?
0: Undang-undang baru lagi kah? Dulu, indah jo ada.
1: Memang dari dahulu sudah tu, Tuan. Tapi sekarang ini cuba diperketatkan lagi oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD. Minta maaf jua kalau boleh kita ni dengar dulu pesanan ani.
0: Mana bisanya dengar? Hendaklah mengisi dan menghantar borang permohonan yang telah lengkap. Memberikan maklumat yang tepat dan sahih. Permohonan yang dipohon hendaklah memenuhi kelayakan dan syaratnya, mematuhi peraturan, arahan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Bersikap jujur, memberikan kerjasama yang baik, bersopan santun, berpakaian kemas serta tidak menjolok mata. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi hotline 238-2072, 238-2072 atau email info.msd@msd.gov.bn. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei. Banar juga tu dengar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Berlin bagi mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang Berlin Brandenburg dijunjung oleh Mr. Volker Timmermann, Acting Chief of Protocol Kementerian Luar Negeri Republik Persekutuan Jerman. Juga hadir bagi menjunjung keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Puan Yang Terutama Pengiran Hajah Kartini binti Pengiran Haji Muhammad Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Persekutuan Jerman, para pegawai dan kaki tangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Berlin, rakyat dan penduduk serta para penuntut Negara Brunei Darussalam yang berada di Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman telah terjalin secara rasmi pada 1 Mei 1984. Sepanjang 4 dekad yang lalu, kedua-dua buah negara telah membina asas kemajuan yang kukuh berasaskan rasa hormat dan kepentingan bersama. Sambutan ulang tahun ke-40... Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada Khamis 28 Mei 2026. Pengumuman hasil penglihatan anak bulan Zulhijjah disiarkan melalui radio dan televisyen Brunei. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah terdiri daripada Kementerian Pembangunan, Hakim-Hakim Syar'i dan para pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dan dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, para pegawai dari Jabatan Ukur serta para pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan. Rombongan tidak berhasil melihat anak bulan Zulhijjah. Rombongan berada di beberapa tempat yang ditetapkan di daerah Brunei dan Muara, daerah Tutong dan